0: rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beliau bisa kita manfaatkan.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
4: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
5: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur.
4: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
6: Laporan khusus.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu, Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrim atau tidak ya nanti kita ukur.
8: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan, informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
6: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
8: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
7: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi, apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif, dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
8: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
9: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
10: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
11: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
2: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko superintelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih Brigadir Ari untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Masih bersama kami pendengar di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya buat Anda. Beragam lagu-lagu hiburan ya tentunya sudah kami hadirkan menemani Anda di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, beragam informasi kami hadirkan ya menemani Anda. Untuk informasi terkini pendengar dari Komdigi yang menyampaikan informasi terkini melalui laman CNN Indonesia, di mana 80 ribu anak Indonesia di bawah 10 tahun terpapar judi online. Dan pendengar, untuk informasi tersebut ya yang kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Dan pendengar, nantinya pada pukul 10 ya waktu Indonesia Timur, kami juga ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk beragam informasi-informasi terkini pendengar, dari portal kami KBRN RRI Online juga akan kami hadirkan. Pendengar, kami hadirkan informasi juga ya di mana gerhana matahari total 2027 pada 2 Agustus tahun depan ya. Ini sebagai salah satu peristiwa langit paling spektakuler abad ke-21 di mana gerhana ini bakal melintasi sejumlah wilayah Eropa, Afrika Utara dan juga Timur Tengah. Mengutip dari space.com, dengan durasi totalitas mencapai 6 menit 23 detik, meskipun demikian secara teknis gerhana 2027 bukan yang terlama pada abad ke-21. Rekor tersebut masih dipegang gerhana matahari total pada 22 Juli 2009 di mana durasi totalitasnya saat itu mencapai 6 menit 39 detik. Namun sebagian besar durasi terlama pada tahun 2009 terjadi di atas Samudra Pasifik sehingga hanya sedikit pengamat yang dapat menyaksikannya secara langsung. Berbeda dengan 2009 pendengar, gerhana 2027 menawarkan durasi totalitas lebih dari 6 menit di sejumlah wilayah daratan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian yaitu Luxor, Mesir yang berada di jalur totalitas gerhana. Dan di kawasan tersebut, pengamat dapat menyaksikan kegelapan di siang hari selama lebih dari 6 menit. Fenomena ini berlangsung dengan latar gurun dan sejumlah situs bersejarah seperti Karnak, Luxor, serta Lembah Para Raja. Kondisi cuaca juga menjadi salah satu keunggulan gerhana 2027. Hal ini karena wilayah tersebut dikenal memiliki langit yang relatif cerah pada periode tersebut. Dan pendengar, pada 2027 ya tentunya, adapun gerhana 2027 dan gerhana 2009 memiliki hubungan khusus. Diketahui keduanya berasal dari keluarga gerhana yang sama yaitu Solar Salor 136. Dan pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi jelang siang pendengar Pro Satu RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita akan informasi pertama, informasi daerah pelayanan pendidikan agama serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Kota Ternate terus menjadi perhatian pemerintah. Berbagai dinamika yang terjadi di dunia pendidikan saat ini menjadi tantangan yang perlu dijawab bersama, termasuk oleh Kementerian Agama Kota Ternate. Sebanyak 24 guru pendidikan agama Islam dari berbagai jenjang pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta di Kota Ternate, mengikuti rapat bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan Komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate, di mana pertemuan tersebut membahas upaya mendapatkan rekomendasi lembaga sebagai salah satu persyaratan bagi para guru untuk mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Salmin Abdul Qadir, mengatakan pihaknya terus berupaya melaksanakan kewajiban dalam memberikan tunjangan kepada guru PAI sepanjang seluruh persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi. Dan Basnas Kota Ternate juga terus berupaya membantu para guru pendidikan agama Islam agar dapat memperoleh rekomendasi dari lembaga yang diakui negara, sehingga dapat mengikuti proses uji kompetensi melalui program PPG atau Pendidikan Profesi Guru. Sementara itu, Komisioner Basnas Kota Ternate, Damarus, mengatakan bahwa guru pendidikan agama Islam dapat masuk dalam kategori visabilillah sebagai salah satu dari 8 asnaf penerima zakat. Ia berharap dukungan tersebut dapat membantu para guru mengikuti uji kompetensi melalui PPG hingga memperoleh sertifikat pendidik. Dengan demikian, para guru pendidikan agama Islam diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sekaligus memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi guru. Beralih ke informasi nasional, pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah 2027 Masehi. Biaya tersebut yakni sebesar 98 juta per jamaah dengan adanya subsidi dari pemerintah. Calon jemaah haji diperkirakan hanya perlu menyiapkan biaya pelunasan sekitar 23,24 juta rupiah per orang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan sebelumnya biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang harus dibayarkan jamaah dana tersebut sebelumnya mencapai 26.248.825 per orang. Namun Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi sekitar 3 juta rupiah per jamaah. Dengan subsidi tersebut, komponen BPIH di dalam negeri yang menjadi beban jamaah turun menjadi sekitar 2.643.945 rupiah per orang. Dan sebelumnya hasil rapat antara Komisi 8 DPR RI dan Kemenhaj menetapkan rata-rata BPIH 2027 yaitu sebesar 98,46 juta rupiah per jamaah. Dari jumlah tersebut, komponen BPIH yang menjadi tanggungan jemaah sebesar 54,64 juta rupiah, sedangkan 43,81 juta rupiah bersumber dari nilai manfaat. Perhitungan pelunasan memperhitungkan setoran awal jemaah sebesar 25 juta rupiah serta nilai manfaat rata-rata sekitar 3,4 juta rupiah yang tersimpan dalam rekening virtual jemaah. Untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah 2027 Masehi, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah tersebut terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Mendengar nostalgia SMA dari Paramita Rosadi, tentunya kami hadirkan menemani Anda di Ternate pagi jelang siang. Mendengar, kami hadirkan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengungkapkan bahwa judi online atau judol masih jadi masalah serius bagi Indonesia. Bahkan Komdigi mencatat 200 ribu anak Indonesia terpapar judol, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Menkomdigi Mauti Hafid mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat pemberantasan judi online berkaitan langsung dengan agenda perlindungan anak di ruang digital. Bagi pemerintah, data tersebut menunjukkan judi online telah berkembang menjadi persoalan yang tidak hanya berada di ruang digital, tetapi juga menyentuh ekonomi keluarga dan perlindungan masyarakat. Dan pemerintah ingin mengubah ukuran keberhasilan pemberantasan judi online dari sekedar jumlah konten yang diturunkan menjadi sejauh mana rantai perjudian dapat diputus. Dan lebih lanjut, pemerintah juga mencatat bahwa sebanyak 571.410 NIK penerima bantuan sosial teridentifikasi terkait aktivitas judi online pada 2024 dengan nilai deposit sekitar 957 miliar rupiah yang tercatat melalui 7,5 juta transaksi. Dan data tersebut menunjukkan adanya aliran uang yang semestinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima bantuan sosial. Dan pendengar, Menkomdigi juga menjelaskan bahwa pemberantasan judi online ini tidak cukup dilakukan dengan menghapus konten dan memblokir situs ya. Pemerintah kini memperluas pendekatan dengan memutus rantai yang membuat praktik perjudian terus berlangsung, mulai dari paparan konten, akses pengguna, transaksi hingga aliran dana. Dan perubahan modus pelaku membuat penanganan judi online harus dilakukan secara lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor. Dan pemutusan akses terhadap konten tetap menjadi bagian penting, tetapi langkah tersebut harus diikuti dengan upaya menghentikan transaksi dan aliran dana yang memungkinkan aktivitas perjudian tetap berjalan. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan dari laman CNN Indonesia.

0: Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar kami hadirkan informasi top 3 sport ya. Berita tentunya tentang olahraga, kita ke informasi dari Cristiano Ronaldo yang memastikan bahwa dirinya siap menerima sanksi terkait keputusannya meninggalkan timnas Portugal. Pemain berusia 41 tahun tersebut meninggalkan camp Portugal sehari sebelum pertandingan melawan Denmark dalam laga lanjutan UEFA Nations League 1 Oktober lalu. Kini setelah akhirnya buka suara, Cristiano Ronaldo menyatakan siap menerima sanksi apapun yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Portugal, dan Ronaldo meminta maaf kepada rekan-rekan dan masyarakat Portugal atas tindakannya tersebut. Pendengar, dari Ronaldo, pendengar, kita ke Lionel Messi ya, di mana timnas Argentina menang 3-0 atas Benin dalam pertandingan perpisahan Lionel Messi bersama tim Tango di Stadion Monumental pada Rabu 7 Oktober kemarin. Melawan Benin jadi pertandingan perpisahan Lionel Messi bersama timnas Argentina ya, pendengar, tentunya setelah memutuskan pensiun dari laga internasional pada Agustus lalu. Dan Argentina langsung menyerang Benin sejak menit awal. Messi sempat menciptakan peluang pada menit ke-7, namun tendangannya masih bisa digagalkan oleh kiper Marcel dan Zino. Dari Lionel Messi, pendengar, kita ke Borneo FC ya, yang

mencuri 1 poin dari Buriram United lewat skor 0-0 imbang dalam laga ASEAN Club Championship 2026-2027 di Stadion Sheng Arena pada Rabu kemarin. Buriram langsung menguasai jalannya pertandingan sebagai tuan rumah. Buriram tidak ingin memberi angin segar kepada tim tamu. Pada saat yang sama, Borneo memilih bermain menunggu. Setelah 10 menit berjalan, pertahanan Borneo benar-benar dikurung Buriram. Namun pertahanan pesut etam begitu solid, tidak tersirat sedikit pun rasa gentar di wajah pemain. Dan pendengar, tampil imbang ya, tentunya solid dan juga berani Borneo FC mengimbangi Buriram United. Pendengar, dari informasi tersebut, pendengar, kita ke Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Rabu kemarin waktu setempat ya. Rilisan resmi FIFA soal peringkat terbaru dikeluarkan setelah jeda internasional pada periode September-Oktober rampung digelar. Dalam ranking FIFA terbaru, timnas Spanyol yang mengalahkan Kroasia 2-1 UEFA Nations League tetap di posisi teratas dengan 2011,57 poin. Spanyol meninggalkan Argentina di posisi kedua dengan selisih hampir 40 poin. Dalam laga FIFA Matchday terakhir, Argentina mengalahkan Benin 3-0. Perbandingan tersebut jadi laga perpisahan juga bagi Lionel Messi. Portugal yang kini dilatih Jorge Jesus naik 2 peringkat dengan menempati posisi kelima usai meraih 1807,69 poin. Portugal menggusur Brazil dan juga Maroko yang turun ke posisi ke-6 serta ke-7 ranking FIFA. Kenaikan peringkat juga dialami Timnas Indonesia skuad Garuda ya, pendengar. Tentunya untuk skuad Garuda sendiri, Timnas Indonesia kini nangkring di posisi ke-116 dalam ranking FIFA atau naik 2 peringkat dari rilisan resmi sebelumnya. Setelah juara FIFA Asian Cup 2026, Indonesia mengalami perbaikan posisi dengan naik 1 set trip ke peringkat 117. Hanya saja hasil imbang Kazakhstan dengan Kepulauan Faroe 2-2 imbang tampaknya jadi pendukung tim Merah Putih naik 1 strip ke posisi 116. Pendengar, Thailand yang dikalahkan Indonesia dalam adu penalti pada FIFA Asian Cup 2026 naik 1 peringkat ke posisi 93, sementara Vietnam tertahan di peringkat ke-99. Malaysia meraih peringkat ketiga dan tidak terkalahkan di FIFA Asian Cup 2026 naik 3 posisi ke peringkat 133. Demikian pendengar informasi untuk updatean top 3 sport dan juga ranking FIFA terbaru, di mana Timnas Indonesia meroket naik 2 posisi.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya. Untuk Ternate siang hari ini, kami tim yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Dan pendengar, kita keberagam informasi-informasi lainnya. Iya, masih di edisi 8 Oktober ya 2006. Dan pendengar, kita ke informasi tentunya ya dari OJK yang memeriksa 5 entitas yang diduga menjalankan usaha pialang asuransi dan juga reasuransi tanpa izin hingga September 2026. Pemeriksaan khusus masih berlangsung untuk mengumpulkan dan juga memperkuat bukti sebelum OJK menentukan langkah lanjutan. Pertumbuhan sektor PPDP tetap positif dengan aset asuransi yaitu 1.255,55 triliun rupiah, dan aset dana pensiun yaitu 1.724,14 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Dari OJK, pendengar, otoritas jasa keuangan yang tengah memeriksa ya 15 entitas yang diduga menjalankan pialang asuransi tanpa izin, kita ke Komdigi pendengar yang mengungkapkan platform media sosial TikTok yang kini sudah memblokir hingga 9 juta akun pengguna di bawah 16 tahun. Angka ini meningkat dari yang sebelumnya hanya 4 juta akun. Sementara Meta melaporkan bahwa mereka telah memblokir sekitar 85 ribu ya akun pengguna di bawah 16 tahun di Instagram dan 99 ribu akun di Facebook. Selain itu juga sekitar 22,5 juta akun anak yang sudah dialihkan ke fitur teen account. Menkomdigi Melty Hafid menegaskan angka penonaktifan akun merupakan salah satu indikator kemajuan, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Dan meskipun Facebook dan Instagram sudah menerapkan fitur teen account, Komdigi masih mengategorikan kedua media sosial tersebut sebagai platform berisiko tinggi. Dan ia menilai bahwa fitur tersebut masih perlu diperkuat untuk menjawab 7 kategori risiko yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu risiko kontak, konten, kecanduan, keamanan konsumen, kondisi fisik yang fisiologis, serta kesehatan mental. Dan Komdigi juga bersama tim pakar selanjutnya bakal memperjelas indikator dari 7 kategori risiko tersebut. Langkah ini ditujukan untuk memberikan acuan yang lebih konkret bagi platform dalam melakukan mitigasi dan menurunkan tingkat risiko ke risiko pelayanannya.

Pendengar, satu informasi terakhir kembali kami hadirkan ya. Kita ke penjualan mobil di Indonesia pada September 2026 mengalami koreksi dibanding bulan sebelumnya. Penjualan secara wholesale maupun retail sama-sama turun sekitar 2% dibanding Agustus 2026 berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Untuk penjualan September 2026, distribusi mobil dari pabrik ke dealer atau wholesale tercatat sebanyak 79.540 unit. Angka ini turun 2,7% ketimbang Agustus yang mencapai 81.757 unit. Sementara penjualan dari dealer ke konsumen atau retail sales mencapai 81.243 unit pada September 2026. Realisasi tersebut turun 2,6% dibanding Agustus sebanyak 83.421 unit. Meski terkoreksi secara bulanan, penjualan mobil pada September 2026 masih menunjukkan pertumbuhan jika dibanding periode sama pada tahun lalu. Dan wholesale September 2026 tercatat naik 28,1% dibandingkan September 2025, yaitu sebanyak 62.090 unit. Sementara retail meningkat 27,4%. Dan pendengar, secara kumulatif penjualan mobil sepanjang Januari hingga September 2026 masih tumbuh dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dan total wholesale selama 9 bulan pertama 2026 ini mencapai 679.020 unit, naik 21,0% dibanding Januari September 2025 sebanyak 561.405 unit. Sementara retail sales pada periode yang sama mencapai 676.223 unit, meningkat 90.297 unit atau 15,4% dibandingkan Januari-September 2025 sebanyak 585.926 unit. Demikian mendengar informasi penjualan mobil baru September 2026 yang turun 2,7% kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Dan mendengar informasi tersebut merupakan informasi terakhir ya di Ternate siang hari ini. Tentunya terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah menemani kami dari pukul 5 hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan saya Maisara pamit undur diri, dan pendengar tetap mempersamai kami pastinya untuk Ternate siang lanjutan. Anda akan ditemani oleh rekan Roni Sapan hingga nantinya di Ternate sore pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam program informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Saya Maisara pamit undur diri bersama rekan-rekan yang bertugas di Ternate pagi. Sampai jumpa, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat.

Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Di Kamis 8 Oktober 2026 Anda bersama Ternate Siang. Saya Roni di Bantu Teknik Studio siang ini. Saya inti dulu ya, siang ini ada siapa nih? Terus rekan-rekan yang bertugas di pemancar gaya merah. Sedangkan program-program di Ternate Siang, kami akan bersama Anda hingga nanti di jam 6 sore atau tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih lagi Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Gimana suasana siang Anda dengan segala kesibukan yang Anda lakukan ya di hari kerja hari ini, di hari Kamis? Udah berangkat dari pagi, sudah Anda kerjakan semuanya, dan mungkin setengah hari ini ya tinggal menunggu waktu istirahat di jam 12 sebentar. Dan mendengar serangkaian informasi dan juga diiringi dengan lagu-lagu hiburan, kami akan bersama Anda. Terima kasih yang masih setia, masih memilih program satu sebagai pilihan Anda, pilihan dengar Anda ya di siang ini. Anda bisa mendengarkan kami melalui FM di 101,8 ataupun melalui MW891 kHz, begitu juga lewat aplikasi R Digital Streaming di www.rri.co.id. Saya jumpai selamat siang, selamat mendengarkan kami juga melalui stasiun relay di Maba, Halmahera Timur, terus juga di Morotai dan sekitarnya.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

lagunya dari Robbie Williams, Phil ya, untuk Anda di siang ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan. Nanti kita berbagi informasi juga menjelang di pukul 12, sebelum nanti ada lintas informasi untuk Anda ya di siang yang suasananya sama seperti di hari-hari kemarin ya, tidak berubah karena kemarau masih melandai wilayah kita di Maluku Utara. Anda yang selagi menantikan waktu istirahat nanti sebentar di jam 12, tapi coba perhatikan dulu lah apakah pekerjaan yang mungkin setengah hari ini sudah selesai apa belum begitu ya, sebelum Anda luangkan waktu untuk mengisi perut sebentar di jam 12, dan setelah itu nanti kembali lagi dengan tugas-tugas yang Anda jalankan. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara ini terus mendorong percepatan pembangunan konektivitas daerah, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan hingga pemerataan jaringan listrik dan juga internet. Apa yang dikatakan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Syeh, bahwa percepatan pembangunan konektivitas harus diawali dengan pendataan yang akurat hingga tingkat dasar. Data tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu. Jadi konektivitas merupakan salah satu perhatian utama Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Nah, begitu juga pembangunan infrastruktur yang harus berjalan seiring pertumbuhan ekonomi, sehingga manfaat pembangunan dan investasi dapat juga dirasakan masyarakat secara merata ya. Nah, selain dalam hal ini pendengar, tidak hanya jalan provinsi, kebutuhan untuk pembangunan dan penyempurnaan jaringan jalan nasional di Maluku Utara juga diperkirakan ini mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Jadi dukungan pemerintah pusat melalui kementerian dan balai terkait dapat semakin diperkuat lah ya. Dan ini salah satunya sektor energi dan telekomunikasi termasuk PT PLN dan PT Telkomsel untuk memperluas konektivitas non-fisik di wilayah Maluku Utara. Jadi konektivitas ini tidak hanya berbicara mengenai jalan dan jembatan saja, tetapi juga menyangkut pemerataan akses listrik dan jaringan internet. Jadi sinergi lintas sektor lah ini menjadi kunci agar pembangunan konektivitas tidak berjalan sendiri-sendiri, melalui dan melainkan integrasi dengan kebutuhan pembangunan dan potensi ekonomi masing-masing wilayah. Itu dia yang pasti semua mengharapkan seperti itu ya di Maluku Utara, salah satunya jalan, terus jaringan internet yang kadang-kadang banyak yang mengeluh juga tempatnya, kata belum ada jaringan internet. Mudah-mudahan semua pemerataan infrastruktur dan jalan, jembatan hingga pemerataan jaringan listrik dan internet semua di Maluku Utara bisa terselesaikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
3: Pendengar kami sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Sebagai informasi pertama, desa dan kelurahan didorong menjadi produsen data dasar negara melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia. Masyarakat dilibatkan langsung agar pendataan menggambarkan kondisi, kebutuhan, dan potensi nyata setiap wilayah. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 13 DPR RI, Rekedia Pitaloka, bahwa data dasar negara harus dimulai dari desa dan kelurahan. Wilayah tersebut menjadi ruang hidup dan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, desa dan kelurahan tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, Warga juga harus berperan aktif dalam memproses pendataan dengan pendampingan aparat setempat. Rike juga mengatakan pendekatan tersebut berbeda dengan pendataan menggunakan petugas dari luar desa. Masyarakat setempat harus dilibatkan langsung dalam proses pendataan. Legislator dari fraksi PDI Perjuangan menjelaskan proses pendataan juga harus menggunakan peta spasial sebagai peta kerja. Ia juga menyebutkan terdapat sekitar 5 jenis peta dalam pelaksanaan pendataan. Kita beralih ke satu informasi lain. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara pada Kamis hari ini. Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna coklat bertolak dari Bandara Nalut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sekap Teddy mengatakan kepala negara akan meluncurkan program hilirisasi di kawasan Indonesia Wedabai Industri Rempah atau IWIP. Dan selanjutnya, agenda tersebut mencakup ekspor perdana baterai kendaraan listrik serta peluncuran 10 proyek industri. Selain itu, Presiden akan menyaksikan ekspor perdana baterai kendaraan listrik selain peluncuran program hilirisasi meliputi pengoperasian komersial 4 proyek industri serta dimulainya pembangunan 7 proyek industri baru. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju ke Maluku Utara, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marurai Sirait. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
4: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
3: Kenapa?
4: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
3: Oh iya, terus kapan dong?
4: Minggu aja deh, gimana?
3: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
4: Izin sekali gak apa-apa kali.
3: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
4: Terus?
3: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
4: Oke, let's go.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Saya ucapkan selamat makan siang untuk Anda yang selagi menikmati menu makan siang untuk kesempatan siang hari ini ya. Jangan sampai terlewatkan makan siang Anda, karena sebentar nanti Anda harus meneruskan ya yang namanya rutinitas hari ini hingga selesai nanti sore sebentar. Di tengah teriknya sinar matahari siang ini benarnya ya, kira-kira solusi yang terbaik kita apa ya? Mungkin salah satunya harus banyak minum air putih, itu dia kali ya. Itu yang paling baik lah. Karena di saat cuaca seperti ini, rasa haus kan sering itu ya. Jangan tunggu haus sepertinya. Kalau kemarin-kemarin kita beri tips katanya jangan tunggu haus baru minum. Ada banyak anak ya disarankan untuk mungkin banyak minum air putih lah. Bicara tentang air putih, pendengar, air minum ini sekaligus terlihat sama saja, kita tahu ya. Sama-sama bening, sama-sama diminum untuk melepas dahaga. Dan nyatanya kandungan di dalamnya bisa berbeda, termasuk jumlah mineral yang tersisa setelah proses pengolahan. Ada air mineral yang mengandung kalsium dan magnesium. Ada pula air demineral yang sebagian besar mineralnya terlarut, telah dihilangkan. Lalu sebenarnya, apa sebenarnya perbedaan keduanya? Apakah air mineral otomatis lebih sehat? Atau justru air demineral punya manfaatnya sendiri? Coba kita lihat. Perbedaan paling sederhana terletak dengan pada kandungan mineral larutnya. Melansir dari penelitian dari Universitas Indonesia, air mineral katanya mengandung sejumlah mineral seperti kalsium, magnesium, ada natrium dan kalium. Jumlah dan komposisinya juga berbeda antara satu produk dan produk lain. Ini tergantung sumber air serta proses pengolahannya. Katanya sumber air sodikat begitu. Sementara itu air demineral merupakan air yang sebagian besar mineral terlarut dalam yang telah dihilangkan melalui proses pengolahan tertentu. Itu dia ya, seperti reverse osmosis ya, osmosis atau RO. Ada juga deionisasi ataupun metode demineralisasi lainnya. Jadi demineral ini bukan berarti air tersebut kotor ataupun tidak aman ya. Istilah ini lebih menunjukkan bahwa kandungan mineral di dalam air telah dikurangi melalui proses yang namanya pengolahan. Jadi mineral yang terdapat dalam air bukan sekedar angka pada label. Ada beberapa di antaranya memang dibutuhkan untuk tubuh dan menjalankan berbagai fungsi kalsium. Misalnya berperan dalam menjaga tulang, gigi, fungsi otot, transmisi saraf, hingga pembekuan darah. Kemudian ada magnesium yang dibutuhkan untuk berbagai proses tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf, metabolisme energi, serta juga fungsi normal jantung. Itu dia ya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara khusus membahas kontribusi kalsium dan magnesium dari air minum terhadap asupan harian kita. Journal of the Academy of Nutrition and Diseases, air mineral kaya katanya kalsium dapat menyumbang hingga sekitar 1/4 asupan kalium harian. Tergantung kandungan kalsium dan air dan pola konsumsi dari seseorang begitu ya. Itu dia. Jadi ya sudahlah, kalau siang-siang begini kan kebanyakan kita harus memperbanyak minum air putih, apalagi cuaca yang aduh di luar sangat terik sekali ya. Sepertinya kita break dulu sejenak. Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan yang akan menunaikan sholat zuhur siang ini, kami informasikan waktu azan zuhur sebentar jatuh pada pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang kemudian azan zuhur.

Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat zuhur.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh, lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar kita masih di Ternate siang, sudah pukul 12:37 waktu Indonesia Timur. Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan sebentar di pukul 13 ada Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Sambil kami iringi dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda di siang ini.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: ngerusakin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 asis per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tadi yuk.
4: Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit, dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nurawati.

0: Pendengar, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentu kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti berbagai informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga program 3 RRI. Sudah pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita mendengar di siang hari ini, kita lanjut lagi ya di hari Kamis 8 Oktober 2026.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dua lagu siang ini sudah saya persembahkan untuk Anda ya. Setelah tadi ada Terendap Laraku dari Naf, ini dari Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada Di Nadimu, lagu yang dipakai dalam original soundtrack film Jumbo. Kalau Anda sudah nonton filmnya pasti tahu nih ya, pernah juga diputar di XS1 Ternate, tepatnya di Jatiland Mall ya. Sudah di 39 menit berlalu dari pukul 13 siang, pendengar. Sebentar nanti di pukul 14 kita bergabung ke program 1 Ambon. Ada siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Lintas 1000 Pulau. Nanti bersama RRI Sekorwil Nusantara 3 siang ini bersama Anda. Informasi dari wilayah Maluku juga Maluku Utara bisa Anda dengar sebentar. Segala aktivitas yang ini sudah Anda jalankan kembali setelah menikmati waktu istirahat tadi di jam makan siang di jam 12 ya, di waktu break. Yang pasti sudah bergeluti kembali nih dengan tugas-tugas hari ini di hari Kamis. Mudah-mudahan sih bisa terlewatkan dengan baik lah. Mumpung cuacanya juga di luar sana, aduh panasnya luar biasa ya, tidak berubah. Yang katanya banyak sudah merindukan suara hujan, katanya kapan kira-kira hujannya bakal turun. Di hari ini juga cuaca di Maluku Utara mendominasi semuanya di apa ya? Mayoritas cuaca di kawasan kabupaten kota di Maluku Utara ini ya diprediksi berada dalam kondisi berawan hampir seluruhnya ini ya. Kita di Kota Ternate juga demikian. Secara umum suhu udara di Maluku Utara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Jadi adapun tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 39 hingga 97%. Dengan kondisi yang berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan karakteristik geografisnya ya. Sepertinya semua hampir merata nih, masih dilandai cuaca kemarau di Maluku Utara pada daerah kita sendiri ya. Baik, hari ini bagaimana dengan harga minyak dunia? Apakah hari ini anjlok? Kita lihat coba. Harga minyak dunia sepertinya meleset naik lebih dari 1% pendengar pada Kamis di hari ini, seiring kekhawatiran berkelanjutan terhadap pasokan dari kawasan produsen minyak utama Timur Tengah. Kekhawatiran meningkat setelah serangan terhadap kapal di Teluk dan Selat Hormuz semakin sering terjadi di sana ya. Harga minyak mentah Brent naik 1,33 atau sekitaran 1,33%. Ini menjadi sekitaran 101,53 US dollar per barelnya. Sementara itu, minyak mentah Amerika Serikat West Texas Intermediate naik 1,11 US dollar atau sekitaran 1,26% menjadi 89,39 US dollar per barelnya. Frekuensi serangan meningkat ketika volume minyak mentah yang keluar dari kawasan Teluk ini sepertinya bertambah. Tetapi pengirimannya harus dilakukan dengan biaya lebih tinggi dan risiko yang lebih besar terhadap kargo maupun awak kapal. Nah, pendengar, dalam serangan terbaru sebuah kapal tanker di utara Qatar terkena sejumlah proyektil dan menyebabkan korban jiwa. Menurut badan United Kingdom Maritime Train Operation pada Rabu kemarin ya. Jadi kemarin harga minyak ditutup lebih rendah setelah Badan Energi Internasional sepakat mempercepat pelepasan stok minyak yang memprioritaskan pasokan diesel dalam rencana yang diluncurkan pada Maret. Nah, langkah inilah dilakukan pemerintah berbagai negara untuk mengatasi bagaimana rekor harga bahan bakar dan gangguan pasokan akibat perang yang masih terjadi di Timur Tengah sana. Oke, ancaman terhadap pengiriman minyak melalui Teluk dan Selat Hormuz ini sepertinya meningkat ya sepanjang Oktober ini. Sebelum perang, jalur ini menjadi lintasan pengiriman minyak dan bahan bakar yang setara dengan sekitar 20% pasokan global. Jadi serangan terhadap kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz sepertinya mencapai titik tertinggi pada pekan lalu dibandingkan pekan manapun sejak perang ini dimulai ya, perang Iran dimulai. Pada saat yang sama, negara-negara produsen di kawasan Teluk meningkatkan ekspor ya. Dari data persediaan minyak Amerika Serikat sendiri, negara dengan konsumsi sekaligus produk minyak terbesar di dunia, ini turut menopang kenaikan harga. Stok minyak mentah Amerika Serikat turun lebih besar dari perkiraan, sementara stok diesel juga sedikit menyusut ya. Nah, disinilah pendengar bahwa persediaan bahan bakar distilasasi termasuk diesel dan bahan bakar pesawat turun 42 ribu per barel menjadi sekitaran 105
2,14 juta per barelnya. Angka tersebut jauh di bawah level persediaan pada periode yang sama dan 5 tahun terakhir. Dari Kamis hari ini sepertinya ya, harga minyak dunia ini sepertinya meledak karena masih ada imbas serangan kapal di Selat Hormuz yang semakin menggila saja di sini. Dari Boysen dengan You Needed Me.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah. Emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Kalau melihat harga logam mulia termahal, apakah hari ini harga emas juga anjlok ya, seperti harga minyak tadi seperti meledak ya. Nah, kita lihat harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk Antam ya, sepertinya turun pada perdagangan hari Kamis di hari ini. Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada pada level 2.565. Melemah dibandingkan posisi sehari sebelumnya. Berdasarkan situs logam mulia Antam, harga emas Antam hari ini turun sekitar Rp15.000 dibandingkan harga pada Rabu kemarin, berada pada level 2.580 ya. Sejalan harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga mengalami pelemahan. Harga buyback hari ini turun Rp25.000 menjadi 2.366. Nah, kita lihat lagi pendengar, dengan demikian selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran sekitaran Rp199.000 per gram. Sementara itu, berdasarkan situs HRTA Gold, harga emas BSI Gold ukuran 1 gram hari ini berada pada level 2.439, sedangkan harga buyback dipatok 2.310 ya. Kemudian berdasarkan situs Galeri 24, harga emas Galeri 24 dijual yaitu 2.506 jadi gram per gramnya aja 1 jutaan gitu ya. Maksudnya 1 gram begitu sehingga dibanderol 2.500 sekian. Sedangkan emas UBS dibanderol 2.539. Itu dia ya. Jadi sepertinya hari ini peringat harga emas Antam merosot ya, jadi 2.565 juta rupiah per gramnya.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Persembahan lagu-lagu siang ini kami cukupkan dulu pendengar. Sudah pukul 14 saatnya kita akan ikuti siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: pengemudi ojek online. Dalam kebijakan ini terdapat Dalam kebijakan ini, pendapatan pengemudi ditetapkan sedikitnya 92%. Penerbitan regulasi tersebut menjadi langkah penting dari pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pengemudi transportasi berbasis aplikasi. Sekian kelas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Telah kita ikuti kelas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

pendengar, kami masih menantikan sebentar untuk apakah hari ini ada lintas infor. Oh, bukan lintas informasi, lintas seribu pula maksudnya ya. Nanti kita dengar sebentar, karena sudah di menit ke-7 dari pukul 14. Sepertinya belum tersambung ya. Bukan belum tersambung, tapi belum ada ya. Kita dengar dulu sekitaran 3 menit. Kalau memang hari ini belum terselenggara, nanti kami akan kembali untuk melanjutkan perjumpaan kita di siang ini untuk menemani Anda dengan segala aktivitas, sambil kami ringi dengan lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi. Kita menantikan sebentar 3 menit ke depan.

Esensi buku program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Buku Bohong di Dunia yang ditulis oleh Hamka memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana kebohongan dan kebenaran. Pada bab pertama, penulis menjelaskan bagaimana seseorang jika ia berbohong. Pembatas di antara kebohongan dan kebenaran adalah etikat, kepercayaan, dan keyakinan. Di dalam akhlak, etika yang dipandang ialah kepercayaan orang yang membawa kabar itu sendiri atas kabar yang ia bawanya. Baik sesuai dengan kebijakan, itulah yang benar, maupun tidak sesuai, itulah yang bohong. Dalam buku Hamka halaman ke-1. Dengan membaca buku ini, kita pun akan mengetahui tentang siapa diri kita. Apakah selama ini kita pun seorang pembohong?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Acara masih di Pro 1 RRI Ternate. Sebelum kami mohon maaf ya, karena untuk hari ini siaran berjaringan Kormil Nusantara 3 belum terselenggara. Baik, sudah pukul 14 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut ke persembahan kita di Ternate siang ini, masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Nabez yang beringat dengan lagu-lagu di siang ini menemani segala kesibukan yang Anda lakukan, baik Anda di tempat kerja, di rumah, maupun dimanapun Anda berada, yang selagi bersama kami di program 1. Baik pendengar, kita lihat informasi terkait dengan BPS dari Badan Pusat Statistik mengungkapkan sebanyak 17 dari 38 provinsi di Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Ini sebesar 5,45% sepanjang semester 1 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Nisanti menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional sepertinya ini merupakan akumulasi dari kinerja ekonomi di tingkat daerah. Jadi pertumbuhan ekonomi kalau dilihat yaitu 5,45% secara nasional. Disinilah kontributornya adalah provinsi-provinsi di Indonesia. Saat ini ada 17 provinsi di Indonesia dari 38 provinsi yang ekonominya tumbuh di atas ekonomi nasional. Kita lihat menariknya penopang pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional ini tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi tersebar merata di berbagai daerah di Indonesia. Nah, berdasarkan data BPS, 17 provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas nasional yaitu meliputi daerah kita, ada Maluku Utara sebesar 17,43%, Nusa Tenggara Barat 10,42%, Kepulauan Riau 7,02%, Gorontalo yaitu 6,94%, Sulawesi Tengah 6,84%, Sulawesi Selatan yaitu 6,22%, dan Sulawesi Tenggara 6,21%. Kemudian daerah lain yang turut melaju tinggi mencakup Kalimantan Barat sebesar 5,87%, Jawa Timur 5,84%, Jawa Tengah yaitu 5,80%, di DKI daerah istimewa Yogyakarta maksudnya yaitu 5,80%, Jawa Barat 5,76%, Bali 5,68%, Banten ada 5,57%, DKI Jakarta 5,5%, dan Sulawesi Utara ada 5,48%, serta Kalimantan di bawahnya ada yaitu 5,47%. Nah, kita lihat menurut Amelia, mencontohkan dari daerah kita Maluku Utara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi hingga menyentuh double digit didorong oleh penguatan basis industri manufaktur dan program hilirisasi. Sementara itu pada tingkat kabupaten kota, BPS mencatat sebanyak daerah yang tumbuh di atas 6% didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 39 kabupaten kota, disusul Sulawesi dengan 29 kabupaten kota, dan Sumatera sebanyak 9 kabupaten kota. Ia juga membeberkan kunci utama puluhan kabupaten kota tersebut bisa tumbuh pesat tak selalu tergantung pada sektor pertambangan saja, melainkan sentuhan teknologi, inovasi, serta peningkatan nilai tambah komoditas lokal. Nah, salah satu adalah Kabupaten Ngawi di Jawa Timur yang tumbuh 8,14% berkat yaitu inovasi pertanian ramah di lingkungan berkelanjutan pada 35.000 hektar lahan serta penerapan smart atau farming dan penggunaan drone oleh petani muda. Nah, ia juga menyampaikan contoh lainnya yaitu Kabupaten Sidrap di Sulawesi Selatan yang menembus pertumbuhan 6,85% melalui optimalisasi industri olahan beras porang hingga modernisasi peternakan ayam bertelur tertinggi teknologi. Itu dia ya. Jadi daerah ini mau tumbuh tinggi tidak perlu harus yaitu berbasis tambang saja begitu ya. Bisa kalau dia punya sumber daya alam lainnya. Ini asal naikannya produktivitas kemudian digerakkan agar bisa menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi untuk ekonomi daerah tersebut begitu ya. Jadi sepertinya dari 17 provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas nasional, daerah kita salah satunya Maluku Utara ya masih terbesar yaitu sekitar 17,43%.

39 menit berlalu, peringkat dari pukul 14 siang ya. Nanti sebentar di pukul 15 kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Peringkat subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Maluku Utara ini melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan perlindungan anak di Kota Sofifi. Dalam penyelidikan tersebut, tim penyidik yang dipimpin Kanit PPA Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Maluku Utara AKBP Joy Anandar Sianipar yang menemukan seorang anak di bawah umur yang diduga dipekerjakan sebagai lady companion atau LZ di salah satu tempat hiburan malam di Sofifi. Nah, Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto ya mengatakan penyidik menemukan seorang anak yang diduga dipekerjakan sebagai LC di Yellow Karaoke. Penyidik kemudian melakukan pendalaman terhadap pihak yang diduga mempekerjakan korban hingga mendapatkan pria berinisial UK alias Usman. Nah, disinilah UK ini yang mempekerjakan si korban. Penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan dugaan tindak pidana yang terjadi serta menentukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Nah, ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mencegah dan menindak dugaan eksploitasi anak serta tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Maluku Utara.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pendengar, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal yang mengatakan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru mengatur pemberian pesangon bagi pekerja kontrak dan pekerja alihdaya atau outsourcing. Ya. Besaran pesangon bagi pekerja kontrak dan outsourcing ini disebut dihitung berdasarkan masa kerja dengan masa kontrak maksimal yaitu 4 tahun. Ya, juga mengatakan pekerja kontrak atau outsourcing ini nantinya akan mendapatkan pesangon dengan hitungan 1 bulan upah untuk setiap 1 tahun masa kerja. Karena masa kontrak maksimal 4 tahun, nilai pesangon yang dapat diperoleh mencapai 40 bulan upah, begitu ya. Nah, kelebihan undang-undang ini yang baru, si pekerja kontrak ataunya disebut pekerja alihdaya. Dan sekarang dengan dapat pesangon tersebut, masa kerjanya ya tentu sama dengan pesangon yang dihitung berdasarkan masa kerja karyawan tetap, begitu. Kalau membandingkan ketentuan tersebut dengan pekerja tetap, perhitungan pesangonnya dapat mencapai 9 bulan upah untuk masa kerja 9 tahun atau lebih. Sementara bagi pekerja kontrak dan outsourcing ya, masa kerja maksimal 4 tahun sehingga pesangonnya maksimal 4 bulan gaji. Jadi pekerja kontrak dapat menjalani kontrak selama 2 tahun dan diperpanjang maksimal 1 tahun. Kemudian dapat diperpanjang sekali lagi selama 1 tahun. Dengan demikian total masa kontrak maksimal 4 tahun. Selain mengatur pesangon, ia juga mengatakan undang-undang baru juga membatasi jenis pekerjaan yang dapat menggunakan pekerja outsourcing. Jadi aturan sebelumnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak. Oke, kita lihat. Nah, terkait dengan undang-undang yang baru ini ya, yang kita tahu juga pendengar, terdapat ketentuan khusus untuk pekerjaan penunjang di sektor pertambangan dan perminyakan. Jadi ketentuan tersebut juga dikaitkan dengan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan seperti PT Pertamina, Persero, PT PLN maupun perusahaan-perusahaan pertambangan yang menggunakan pekerjaan outsourcing untuk kegiatan penunjang diwajibkan membentuk anak perusahaan ataupun badan usaha sejenisnya. Jadi dengan skema tersebut hubungan kerja pekerja alihdaya disebut menjadi lebih jelas dengan perusahaan yang menaunginya. Dan ia mencontohkan juga perusahaan pertambangan seperti PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusantara. Ini perusahaan tersebut dapat menggunakan skema anak perusahaan ataupun badan usaha sejenis untuk bagaimana pengelola pekerja alihdaya. Sementara perusahaan inti tetap memiliki hubungan pembinaan dengan yaitu badan usaha tersebut. Jadi dengan skema tersebut juga berlaku bentuk ataupun sebutan badan usaha yang disesuaikan masing-masing perusahaan seperti vendor ataupun kontraktor ya. Jadi pendengar, perusahaan inti tetap memiliki hubungan pembinaan dengan badan usaha tersebut sehingga hubungan kerja dan pekerja outsourcing menjadi lebih jelas termasuk terkait kepastian pekerjaan, pendapatan dan juga jaminan sosial. Nah, kita lihat kalau membandingkan aturan baru dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menurutnya masih membuka ruang penggunaan pekerja outsourcing ini untuk lebih banyak jenis pekerjaan karena menggunakan frasa antara lain. Sementara itu dalam aturan baru menyebutkan jenis pekerjaan outsourcing ini dibatasi secara spesifik menjadi 4 kategori dengan ketentuan tersendiri untuk sektor pertambangan dan perminyakan serta BUMN begitu ya. Nah, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-9 masa sidang 1 2026-2027 yaitu pada hari Selasa di 2 hari kemarin dengan fraksi DPR menyatakan persetujuan terhadap pengesahan tersebut. Jadi sebelumnya menyebutkan RUU tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal yang mengatur sejumlah aspek ketenagakerjaan mulai dari hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing hingga pengupahan, begitu ya. Pengesahan undang-undang tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168/PPPU 2023 meminta DPR dan pemerintah membentuk undang-undang ketenagakerjaan tersendiri agar ketentuan ketenagakerjaan tidak masuk dalam undang-undang omnibus ataupun Law Cipta Kerja. Itu dia sedikit yang perlu kami sampaikan untuk Anda pendengar ya, bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan baru beri pesangon pekerja kontrak dan outsourcing. Kita jelang selanjutnya pukul 15, sebentar nanti Anda bisa ikuti Warta Sentral Pro 3 dari...

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita
1: to Indonesia Barat.

0: pemerintah merilis peraturan presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital.
1: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
2: Sari berita, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna hari ini. Kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai penghantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
3: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
2: Pemerintah berharap penerapan Perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna pada hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
5: DPR RI hari ini resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI pada hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
4: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2021 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
5: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPPR RI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel dan bertanggung jawab.
6: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPPR RI berjalan secara sehat, akuntabel dan bertanggung jawab.
5: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
8: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handri Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah berbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
7: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
8: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
9: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
10: Ya. Kalau rentangnya memang umurnya itu kalau ya anak-anak aja atau
9: semua? Semua. ISPA itu semua kalangan.
8: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg dan memastikan harga eceran tertinggi sebesar Rp20.000 di tingkat pangkalan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
11: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama yaitu Rp20.000.
12: Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg untuk memastikan gas bersubsidi diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penjualan LPG dari pangkalan kepada pengecer sebelum kebutuhan warga di wilayah pelayanan terpenuhi. Menurutnya, harga eceran tertinggi LPG 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan Rp20.000, namun masih ditemukan harga lebih tinggi di lapangan. Untuk itu, Sudirman meminta pengecer tidak menjual LPG 3 kg lebih dari Rp23.000 per tabung, sementara pangkalan tetap wajib menjual sesuai harga eceran tertinggi Rp20.000.
11: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama yaitu Rp20.000, agar para pengecer menjual juga tidak jauh dari angka itu. Paling maksimal Rp23.000. Jadi mereka juga pasti pengecer ini mencari keuntungan, jadi mereka menjual Rp23.000. Tapi Rp23.000 ini bukan harga head di pangkalan. Pangkalan tetap wajib Rp20.000.
12: Sementara itu warga Kota Kendari Nur Hayati mengapresiasi pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap distribusi LPG 3 kg. Yang mengatakan selama ini harus membeli LPG bersubsidi dengan harga cukup mahal di tingkat pengecer. Sehingga pengawasan harga dinilai dapat membantu masyarakat mendapatkan gas dengan harga lebih terjangkau. Nur Hayat berharap kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten.
13: Cukup terbantu ya, senang juga karena kan selama ini kemarin-kemarin itu cukup mahal ya. Bahkan sempat di 27 ada yang 30 juga. Nah ya, sekarang ini dengan sudah disesuaikan kembali jadi cukup terbantu ya, karena sudah di 20.000, jadi benar-benar membantu kami sebagai masyarakat.
12: Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan dan dapat memindahkan agen apabila terbukti menjual di luar ketentuan. Dari Kendari, Firim Safir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka akses bantuan pompa air bagi petani yang lahannya terdampak kekurangan air. Dengan pengajuan dapat dilakukan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi dari RRI Kupang.
14: Petani di Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian ketika menghadapi keterbatasan air. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Provinsi NTT, Simon Panoet, mengatakan bantuan pompa air menjadi salah satu langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami kekeringan. Menurut Simon, petani yang membutuhkan bantuan pompa dapat menyampaikan permohonan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL di wilayah masing-masing atau di Balai Penyuluh Pertanian atau BPP. Selanjutnya, usulan tersebut akan diverifikasi sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
15: Jadi kalau ada petani-petani yang mengalami kekeringan, segera bisa segera mengajukan permohonan permintaan bantuan mesin pompa. Ini ada di Alsintan di bidang seksi Alsintan untuk bisa membantu dengan mesin pompa. Untuk bisa bagaimana bisa menangani kekeringan pada lahan-lahan sawah yang mengalami petani alami saat ini. Tetapi dengan syarat bahwa di situ harus ada air. Ada air. Kalau ada sumber airnya terus mengalami kekeringan karena mungkin air tidak jalan di saluran, ada air di kali, air permukaan kita sebut itu bisa. Bisa lakukan, petani bisa mengajukan bantuan pinjam pakai mesin pompa.
14: Sementara itu, Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Asmat Kurniawati Karim, mengingatkan petani agar menyesuaikan waktu dan jenis tanaman dengan kondisi iklim serta ketersediaan air. Ketersediaan air, kata Asmat, tidak hanya menentukan keberhasilan tanaman, tetapi juga berkaitan dengan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan. Penanaman yang tidak serentak akibat keterbatasan air dapat meningkatkan resiko serangan hama tertentu.
16: Melalui teman-teman kita, POBT, petugas mengendali organisme pengganggu tumbuhan, juga berkolaborasi dengan PPL untuk terus melakukan pemantauan, identifikasi, dan mengedukasi, menyampaikan informasi terupdate BMKG untuk merekomendasikan agar petani itu bisa melakukan penanaman dengan percepatan tanam, memilih jenis tanaman mana yang pas sehingga tidak berdampak terhadap gagal panen.
14: Petani di Nusa Tenggara Timur diminta tidak menghadapi sendiri persoalan kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Balai Penyuluh Pertanian atau BPP di tingkat kecamatan menjadi salah satu pintu utama yang dapat dimanfaatkan petani untuk menyampaikan keluhan sekaligus mendapatkan pendampingan dan rekomendasi teknis. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Petani di Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung...
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tengah melakukan kunjungan yang telah dijadwalkan ke Pakistan. Pada hari pertama kunjungannya, Guterres menyampaikan apresiasi atas upaya Pakistan dalam memediasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
17: United Nations Secretary General Antonio Guterres saluted Pakistan for its role in helping create condition conducive to dialogue between the United States and Iran. In a joint statement delivered on the first day of his visit to Pakistan, Guterres noted that Pakistan's effort helped lead to the 17 June Islamabad Memorandum of Understanding, the subsequent ceasefire, and the framework of further negotiations.
18: I salute Pakistan's leadership in helping to create the conditions for dialogue between the United States and Iran and mediating that conflict. Your efforts helped deliver the 17 June Islamabad Memorandum of Understanding, the subsequent ceasefire, and the framework for future negotiations. Every Pakistani should be proud of that pivotal role.
17: Furthermore, Guterres once again called on all parties to end the conflict, return to diplomacy, and fully restore navigational rights and freedom in accordance with international law. On the same occasion, Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar stated that as a non-permanent member of the UN Security Council, Pakistan strives to contribute to international peace and security. He noted that Pakistan would emphasize the importance of dialogue, diplomacy, and the peaceful resolution of dispute.
19: Rather, we have tried to make significant contribution to international peace and security, with particular emphasis on dialogue, diplomacy, and peaceful settlement of disputes.
17: Ishaq Dar stated that Pakistan has played an active and constructive role in fostering dialogue and easing tensions in the Gulf region. He also expressed appreciation for the UN Secretary General's support of Pakistan's mediation effort and emphasized the importance of diplomatic engagement in resolving conflict. Previously, on various occasions, the Indonesia government also expressed appreciation to all parties and mediators who have contributed constructively to facilitating dialogue and encouraging the peaceful resolution of differences. Indonesia also urged all conflicting parties to continue engaging constructively in dialogue to maintain momentum toward the escalation. Desi Anugranov, Voice of Indonesia.
0: Warga sipil Yaman yang meninggalkan rumah mereka terus bertambah di tengah konflik yang masih berlangsung dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk dari hari ke hari. Ungkap Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara. Sejak 1 Agustus, lebih dari 184 ribu orang telah mengungsi di seluruh negeri, termasuk lebih dari 21 ribu orang dalam sepekan terakhir saja, kata kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan OCHA, mengutip data dari Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM. Menurut OCHA, PBB dan para mitra kemanusiaannya telah menjangkau lebih dari 126 ribu orang dengan bantuan yang menyelamatkan nyawa. Kendati demikian, OCHA memperingatkan bahwa besarnya kebutuhan terus melampaui ketersediaan sumber daya yang ada. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan adanya kekurangan dana yang signifikan karena peningkatan jumlah pengungsi, wabah penyakit, dan konflik semakin menambah tekanan pada sistem kesehatan yang memang sudah rapuh. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pemerintah Kota Gunung Sitoli siap mendukung para atlet Kota Gunung Sitoli untuk bertarung pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada November mendatang. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari Gunung Sitoli.
20: Sebenarnya banyak dukungan pemerintah yang telah diberikan ya untuk pembinaan olahraga di Kota Gunung Sitoli.
1: Pemerintah Kota Gunung Stoli mendukung Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, dalam membina dan mempersiapkan atlet mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Porprovsu ke-12 bulan November mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kota Gunung Stoli, Bonifasius Telambanua, saat dialog luar studio yang berlangsung di Sekretariat KONI Kota Gunung Stoli, dengan tema Bersatu Berjuang Menang, Kesiapan Gunung Stoli Mengguncang Porprov Sumut. Boni mengatakan salah satu dukungan adalah dengan meminjamkan gedung yang kini dijadikan Sekretariat KONI Kota Gunung Stoli dan bisa digunakan oleh cabur sebagai tempat latihan, di mana saat ini lantai 2 menjadi lokasi training center TC bagi atlet tenis meja. Selain itu, Pemko juga memberikan anggaran hibah kepada KONI meski memang tidak terlalu besar. Juga melakukan serangkaian rapat koordinasi dalam rangka persiapan serta memonitor langsung TC para atlet.
20: Sebenarnya banyak dukungan pemerintah yang telah diberikan ya untuk pembinaan olahraga di Kota Gunung Stoli. Yang pertama dulu ini Sekretariat KONI ini udah kita pinjam pakaikan kepada KONI sebagai sekretariat. Bahkan cabur-cabur olahraga juga yang lain bisa menggunakan ini untuk aktivitas. Kemudian kita juga punya hibah anggaran untuk mendukung kegiatan KONI dalam pelaksanaan Porprovsu. Kami sendiri juga di Dinas Parekraf Budpora Kota Gunung Stoli juga beberapa kali rapat koordinasi dari awal tahun tadi mungkin terkait dengan persiapan kita ke Porprovsu. Berikut terakhir ada beberapa kali juga kita melaksanakan latihan bersama. Kami melaksanakan monitoring juga evaluasi terhadap persiapan-persiapan.
1: Sementara itu, Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, PT MSI Kota Gunung Stoli, Wira Agusman Halawa mengatakan, pihaknya secara intensif mempersiapkan atlet tenis meja yang akan mengikuti Porprovsu, selain meningkatkan skill bermain, termasuk membangun mental juara.
21: Ya, persiapan sampai saat ini sudah kita persiapkan dan matang. Dari Agustus sampai November ini, training center ini kita pergunakan untuk latihan. Gedung KONI di lantai 2. Jadi sudah kita laksanakan dengan baik, mengingat ini satu bulan lagi per tanggal 5 November ya, gitu. Kita berangkatkan semua atletnya, jadi mungkin sampai di sana nanti teknik meeting dilaksanakan dan ini sudah kita maksimalkan.
1: Pada Porprovsu ke-12 tahun 2026 ini, Kota Gunung Stoli bakal mengirimkan 46 orang atlet yang berasal dari 11 cabang olahraga, yakni atletik, angkat berat, biliar, judo, karate, kickboxing, muay thai, pencaksilat, tenis meja, tinju, dan wushu. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Berbagai informasi nasional baru saja kita ikuti pendengar dalam Lantas Sentral Pro 3 RRI. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Ternate pendengar sudah pukul 15:26 waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ternate sore ini. Dan kita beri sesaat ya Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya sore ini akan kembali menjalankan sholat asar. Informasi waktu azan asar sebentar jatuh pada pukul 15:32 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan sebentar kemudian azan asar sambil kami ringi dengan lagu-lagu bernuansa Islami.

Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kumandang azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar.

Suatu hari seorang anak mendapatkan ibunya yang sedang sibuk menyediakan makan malam di dapur, lalu menghulurkan sekeping kertas yang bertuliskan sesuatu. Sang ibu segera bergegas mengambil kertas yang dihulurkan sang anak, lalu membacanya. Ongkos membantu ibu. Tolong pergi ke pasar, 4.000. Tolong jaga adik, 4.000. Tolong buang sampah, 1.000. Tolong siram bunga, 3.000. Tolong sapu sampah, 3.000. Jumlah keseluruhan, 13.000. Selesai membaca, sang ibu tersenyum memandang sang anak sambil membelai kepala sang anak. Sang ibu mengambil sebatang pena dan menulis sesuatu di belakang kertas yang sama. Ongkos mengandungmu selama 9 bulan, gratis. Ongkos berjaga malam karena menjagamu, gratis. Ongkos air mata yang menetes karenamu, gratis. Ongkos kegundahan karena mengkhawatirkanmu, gratis. Ongkos menyediakan makan minum, pakaian, dan keperluanmu, gratis. Jumlah keseluruhan nilai kasihku, gratis. Lalu air mata sang anak berlinang setelah membaca apa yang dituliskan oleh sang ibu.

0: Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate kenali informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 15:46 waktu Indonesia Timur. Nah, Anda pencinta lagu-lagu Indonesia, sebentar saya akan bersama Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Pastikan Anda tetap di sini.

0: sore hari. Baik, di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Di hari ini Kamis 8 Oktober 2026, Ternate Sore masih setia bersama Anda. Saya Roni, ada Mbak Dini, dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Gimana dengan segala aktivitas di hari ini ya? Anda sudah bekerja dari pagi, siang, sampai dengan sore sekarang. Mungkin sebentar nanti Anda harus meninggalkan tempat kerja dan kembali ke rumah. Tapi ya dilihat dulu lah, persiapan dulu lah gimana pekerjaannya. Apakah sudah beres belum? Ya kalau belum ya udah Anda rapikan dulu lah. Mungkin besok Anda bisa kembali lagi ya. Hari Jumat tapi besok seperti biasanya banyak yang kerjanya di rumah ya. Ya udah, saya aktifkan line telepon mulai dari sekarang di 0921312521, 0821203751. WhatsApp-nya tadi sudah, terus ada di kartu Halo, bisa Anda save 0811400112. Mulai dari sekarang ya, lagu-lagu Indonesia akan menghiasi ruang dengar Anda di sore ini. Yang selagi dengerin program 1 baik melalui FM di 101,8 terus MW891 kHz ataupun Anda yang mendengarkan melalui aplikasi R Digital juga lewat streaming di www.rri.co.id. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semuanya. Begitu juga di Maba dan Morotai juga selamat sore. Selamat masih yang setia bergabung bersama kami di sini. Selamat sore, halo 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum Bung Roni yang dekat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Din ya.
1: Gak benar.
0: Baik, Bung Din langsung saja lagu apa nih mau diputarkan?
1: Lagu Obi Mesak.
0: Obi Mesak, yang mana tuh?
1: Obi Mesak yang Panama.
0: Yang mana? Di sini ada untukmu kuserahkan, telepon rindu, ada surat sampul biru, ada surat merah, ada percaya kasih, Natalia, ada kisah kasih di sekolah. Kau aku satu, terus birunya rinduku, benci tapi rindu, arti sebuah dusta. Ada juga antara benci dan rindu, mau yang mana?
1: Terulang.
0: Aduh, sama ulang lah, habis waktu nih. Untuk kuserahkan, ada telepon rindu, ada surat merah, ada surat sampul biru, Natalia, kisah kasih di sekolah. Ada juga kau dan aku satu, birunya rinduku, benci tapi rindu, ada arti sebuah dusta, antara cinta dan dusta. Ada
1: kau dan aku satu.
0: Kau dan aku satu. Ayo, silakan lagunya buat siapa?
1: Karena RRI Ternate dan aku satu.
0: Silakan. Ayo, buat siapa lagunya?
1: Salam pertama buat Bung Ron, selamat yang umur, buat Pak Amar dan Jam di sini, buat Bunda Kay dan buat Mama Indah di Singa Sekikale, Mama Ustazah Fri di Koskar, Purna Masari, Mbak Sari, Bukan Jadi Palu, Andi Bata, Mudah Sari di Bacan, Abang Atus, Bung Otis, dan buat Bung Kar bersama istrinya, Mafia di Red Band, dan semua fans di mana saya berada, atas saya khusus spesial, teman-teman kecuali, dan keluarga di luar sini, semoga saya teman-teman yang umur, dan lagu ini kalau pengen nanti buat diri saya sendiri.
0: Oke, okay. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Din sudah bersama kita sore ini ya. Katanya mau diputarkan lagunya dari Obi Mesa, Kau dan Aku Satu. Di belakang Bung Din ada siapa di sana? Selamat sore. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana, Bu?
2: Ini dengan Bunda Ima, pendatang baru, minta maaf ya.
0: Pendatang baru di mana? Belantika Musik Indonesia.
2: Oh, NTT. Ini NTT.
0: Oh,
2: ini
0: di NTT. Dari, ade.
2: Iya. Nusa kalau boleh kenal Timur. Dengan Bung siapa nih?
0: Sama Bung Roni di sini.
2: Bung Roni.
0: Iya, Ibu Ima.
2: Iya, okay. Salam kenal ya.
0: Salam
2: baru.
0: Kenal juga. NTT bagaimana?
2: Soalnya nomornya baru Bunda Amel sama Ko Ai.
0: Oh, sama Ko Ai. Ya udah, malah sore ini sudah bergabung bersama Pro 1 di 100% Indonesia ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ibu Ima ya. Mau lagu apa kira-kira nih?
2: Aduh. Ini lagu pertama ini bagaimana ini? Oh, lagu pop ya?
0: Iya, lagu Indonesia, lagu pop boleh.
2: Kalau gitu ya mungkin The Mercy ya, Dalam Kerinduan boleh nggak?
0: Dalam Kerinduan boleh. Ayo, buat siapa lagunya, silakan.
2: Ya pertama tentunya buat Bung yang baru kenal toh. Semoga apa ya selalu terhibur.
0: Okay. Okay.
2: Dan buat teman-teman, soalnya belum ada teman yang dikenal
0: ya, nanti,
2: baru.
0: Nanti stay di sini biar iya, stay di sini nanti dengar sebentar banyak yang masuk, nanti kenalan begitu ya.
2: Okay. Pokoknya salam kenal saja buat teman-teman ya, ada Bang Andi sama Mbak Dika. Semua teman yang belum dikenal ya, salam kenal, salam kompak persahabatan lewat udara.
0: Oke.
2: Buat Bung Roni, terima kasih, selamat sore.
0: Ada Ibu Ima dari NTT, selamat bergabung kembali sore ini ya bersama program Satu di 100% Indonesia. Lagunya dari The Mercies dengan Kerinduan. Sudah kita siapin di sini, di belakang Ibu Ima ada siapa? 100% Indonesia, selamat sore.
3: 100% Indonesia, selamat sore Bung Roni yang ganteng.
0: Selamat sore, aduh ini semangat-semangat begini nih, saya suka nih ya. Oke, gimana kabar Ko Ama?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah sehat seperti Ko Ama juga. Mau lagu apa sore ini taputarin?
3: Aku dan kau satu
0: dari John Tanamal ya. Oke, silakan mau jumpai siapa sore ini, Ko Ama?
3: Untuk Bung Roni dan Oksesor Rakan ya. Masuk tadi orang kedua tadi siapa?
0: Ada Ibu Ima di NTT.
3: Salam Bali, salam untuk ibunya Rakan ya.
0: Oke. Iya.
3: Okay,
0: terima kasih Ko Ama. Selamat sore, selamat menikmati waktu sorenya ya bersama keluarga di rumah di Tidore. Tiga penelpon sudah. Ada Ibu Ima di Nusa Tenggara Timur, ada Bung Din, ada Ko Ama. Tapi sepertinya saya tahan dulu ya. Sudah tiga lagu di sini karena sebentar di pukul 16 kita dengarkan dulu ada lintas informasi, terus nanti diikuti dengan cek fakta begitu ya. Jadi saya harap Anda tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah cek fakta dan lintas informasi, Anda bisa nanti request lagi lagu-lagu Indonesia. Masih banyak waktu kita, sekitaran 60 menit ke depan masih boleh lah sampai nanti di jam 5 sore atau tepatnya di pukul 17 ya. Nanti Anda bisa dengarkan lagu-lagu Indonesia untuk menemani waktu sore Anda. Ya, kita jelang pukul 16. Lagu-lagu yang sudah di-request jangan kemana-mana. Ntar lagi setelah cek fakta dan lintas informasi akan putarkan satu persatu.

0: Inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Pendengar, pukul 16 sore ini kami bagi Lintas Informasi, dan dua informasi kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna pada Kamis hari ini. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatuhan atau fit proper test. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Dauli menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang telah dilaksanakan pada Rabu 7 Oktober. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. 5 calon Dewas Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 ditetapkan DPR RI, yaitu ada Sulaiman Yusuf, Bari Ilyayasa, Widiarti Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI dalam rapat paripurna tersebut. Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Setelah mendapat persetujuan, forum menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Ia berharap calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Kita beralih ke satu informasi daerah. Keluarga Saleh Sadama, korban kebakaran rumah lingkungan Ake Bocah, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Tengah, mendapat bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate dan Kementerian Sosial. Bantuan tersebut diserahkan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar pada Rabu kemarin sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam lembaga sosial terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga korban. Pemerintah juga berharap proses perbaikan rumah dapat segera dilakukan sehingga keluarga Saleh dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Demikian Lintas Informasi pukul 16 sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta sore ini, satu informasi terkait dengan Prabowo beri hadiah uang 5 triliun rupiah dan mobil untuk pemain timnas. Apakah informasi benar atau sekedar informasi bohong dan hoax? Kita telusuri sama-sama. Timnas Indonesia baru saja menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Gelar itu diraih setelah timnas melakukan naklukan Thailand lewat adu penalti dengan skor 4-2 dalam laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Capaian ini menjadi akhir penantian Indonesia selama 35 tahun sejak terakhir kali menjadi juara di cabang olahraga Asian Games 1991 Manila, Filipina. Kemudian di media sosial beredar narasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah uang 5 triliun rupiah dan mobil untuk pemain timnas. Namun setelah dicek tim cek fakta, narasi tersebut adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Uang berisi narasi Prabowo memberikan hadiah fantastis kepada pemain timnas Indonesia usai menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Unggahan ini menyertakan foto Prabowo, Presiden FIFA Gianni Infantino dan anggota timnas Indonesia yang tengah mengangkat trofi. Setelah ditelusuri, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa bonus bagi pemain timnas Indonesia atas keberhasilannya menjuarai FIFA Asian Cup 2026 akan diatur oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI, Erick Thohir. Hal itu disampaikan setelah menyaksikan pertandingan timnas melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno. Setelah diambil kesimpulan dan informasi tersebut adalah tidak benar ya. Jadi berdasarkan penelusuran tim cek fakta, unggahan narasi yang menyebutkan Prabowo memberikan hadiah uang 5 triliun dan mobil untuk timnas adalah informasi yang tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ini lagunya dari John Tanamal dengan Antara Kau dan Aku ya, requestan dari Ko Ama di Tidore. Dua lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan buat Bung Din sama Ibu Ima tadi di NTT. Baik, 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Saya kembali lagi untuk membuka line telepon. Silakan Anda yang ingin request kembali lagu-lagu Indonesia mengiringi waktu Anda di sore ini ya. Di ujung telepon sudah ada siapa di sana? Selamat sore, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore, halo. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Tidore Utara.
0: Orang Tidore Utara. Oke, siapa? Ko Ai ya?
1: Iyo, Ko Ai.
0: Oke, Ko Ai di Tidore Utara. Baik, Ko Ai mau lagu apa nih sore ini?
1: Lagunya dari Deddy Dore. Hatiku milikmu.
0: Hatiku milikmu ya?
1: Milikmu.
0: Hatiku jadi milikmu.
1: Masih.
0: Oh, hatiku masih jadi milikmu, gitu.
1: Iya, hatiku okay. Masih milikmu.
0: Oke, okay, silakan. Lagunya buat siapa nih, Kuai? Ayo.
1: Oke, okay, lagu pertama buat Roni, harapan sehat selalu bersama operatornya. Terus ada Ko Ama, Bang Din Ipin Buce juga di Tidore, harapan sehat selalu. Oh, ada Pak Yasin, Bung Otis, Mama Inna juga. Ada Mafia, Bung Tahir, Bung Atus juga. Terus Andi Batan, Andi Jambi, Andi Batan juga, harapan sehat. Ada Pak Junaidi di Ambon. Ada Pak Bung Rahim di Kutai, Kartanegara. Ada Ibu Farida, Purnama Sari juga ada. Yang baru masuk tadi ada Ibu Ima di NTT, harapan sehat juga. Salam kenal. Salam persahabatan. Terus ada Bunda Es, ada Bunda Natalia juga, Ika. Harapan sehat semuanya. Bung Roni, lagunya
0: Sudah disiapkan.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ko Ai, ya sudah di Tidore. Di belakang Ko Ai ada Ibu Esther Lita. Selamat sore Ibu Esther Lita.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia, Bung Roni.
0: Iya, selamat sore. Suaranya kecil sekali, Ibu Esther Lita. Sekarang boleh. Halo, udah jelas. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Esther Lita di Bitung apa di Manado nih? Di Bitung ya?
2: Iya, di Bitung.
0: Di Bitung. Oke deh. Ayo, lagu apa nih, Ibu Esther Lita?
2: Masihkah mungkin?
0: Masihkah mungkin kita berdua satu perahu yang itu? Iya tahu, karena judulnya di depannya itu, di belakangnya pasti tidak luput dari satu, kita berdua satu perahu. Kalau perahunya tenggelam ya sudah. Tenggelamnya ikut tenggelam. Oke, dari Bruri apa dari John Seran? Bruri ya.
2: Tapi kan dia kan bisa menyelam sambil minum.
0: Kita berdua satu perahu, jadi kalau tenggelam perahunya udah nanti apa ya?
2: Bagaimana ya kalau kita tenggelam pasti bisa minum air ya?
0: Ayo, kita berdua satu perahu buat siapa nih, Ibu Esther Lita, silakan.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke.
2: Bahagia, diberkati selalu.
0: Amin.
2: Amin.
0: Terus siapa lagi? Oke.
2: Bunda Ima ya?
0: Bunda Ima di NTT.
2: Di NTT. Ini salam Bunda Ima. Sering salam tapi saya lewat. Kelupaan, biasa.
0: Oke. Betul.
2: Terus ada Ko Ama juga. Terus yang barusan yang lewat tadi sama kamu.
0: Yang barusan tadi itu ini siapa ya namanya tadi itu ya? Ko Ai Tidore.
2: Banyak kok ya di sana kan.
0: Betul.
2: Kayak lagi kok. Tapi cinta cuma kok.
0: Oh begitu. Oke. Terus siapa lagi?
2: Ada Haji, ada dua Haji. ada dua haji, ada Haji Halil sama Haji, aduh siapa lagi, satu. Terus ada Mbak Indah, Bunda Indah Purnama Sari. Terus ada Bang Arifin, Bang Supin juga. Terus yang jauh-jauh sana ada Ibu Farida. Lanjut ada Bang Andi, ada dua Bang Andi juga.
0: Betul.
2: Ada Bang Rasam. Terus ada Bang Uhud yang di NTT, di ND sana ada juga Bumak. Budak-budak cantik yang sering gabung.
0: Betul.
2: Memang kalau orang internal itu cantik cantik.
0: Oh begitu, baru tahu saya. Oke.
2: Namanya itu cantik. Ganteng-ganteng kalau
0: perempuan
2: pasti cantik.
0: Oke, baik.
2: Itu kan alami ya. Ganteng yang ganteng-ganteng.
0: Iya.
2: Yang ganteng. Semangat ya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Esther Lita. Selamat sore ya. Selamat menikmati waktu sorenya di sana. Di belakang Bunda Esther Lita ada siapa? Selamat sore, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ke mana?
3: Bung Roni yang ganteng dari Almera Utara.
0: Almera Utara, oh siapa? Bung Atus ya?
3: Bung Atus, ini Suwangi dari Jawa Timur nih.
0: Jangan bilang Suwangi, Hus. Masa bilang Suwangi?
3: Ada bicara Bu Moko bilang Suwangi, jadi kita dari Suwangi ke Desa Timur. Apa
0: Atus sama teman-teman di mana? Sawu Timur bagaimana? Kopranya lancar atau bagaimana nih?
3: Aduh, ini semua daripada lagu apa? Sedih nih, oh banyak dusun yang terbakar.
0: Banyak dusun yang terbakar. Oke, tapi sudah padam semua kan?
3: Sebagian makali sudah, sebagian belum dapat tuh. Apalagi yang dari puncak apa Gamkonora tuh, terus bagian desa baru tuh, Ibu Selatan tuh pasti yang sampai pala-pala yang pongkalapa banyak. Lalila bilang sone belum.
0: Sone, aduh. Nah, oke, okay. Nanti kalau sone nanti ya sudah ya, tanam lagi nanti. Ya.
3: Waroni lain biar terbakar, milih sumati makali panas terlalu kuat pasir apa tuh?
0: Mungkin karena omongnya diiringi dengan angin kencang jadi sudah ya, ya. Merambat begitu. Mati ya.
3: Mati sih belakang kampung itu saja, rumput pala dengan lasa-lasa itu semua tinggal
0: bakar.
3: Di perantaran
0: kain. Oh begitu.
3: Berangkat ke sana suruh pasir tutup tuh.
0: Iya nanti kalau sudah musim hujan ya udah nanti tanam lagi lah boleh ya.
3: Banyak yang lewat, Bung Roni kan baru buka nih.
0: Sudah ada berapa 5 orang yang lewat tadi.
3: Sampai Kuama masuk.
0: Kuama sudah tadi pertama. Lagu apa nih Bung Atus?
3: Salam dulu.
0: Lagu apa dulu?
3: Lagu ini sudah, lagu Atus minta lagu ini sudah, Ebit Gade boleh tuh.
0: Ebit Gade yang mana?
3: Renungkan.
0: Untuk kita renungkan. Oke boleh, ayo silakan lagu ini buat siapa?
3: Mau renungkan kapan hujan. Baru banyak pohon-pohon so mati sapi-sapi daripada kurus.
0: Begitu ya.
3: Habis nunggu tuh mati dong kasih makan. Apa batang pisang nih sapi belagu deh dia bisa makan rumput tuh gimana batang pisang.
0: Oh iya, oke.
3: Salam buat Nur Roni, buat Nur Roni, selamat bertugas, harapan sehat selalu, panjang umur. Berkat rezekinya selalu berlimpah, amin. Mungkin tahun-tahun depan mau rencana ganti motor baru kah? Yang penting Dobit tabal
0: dulu. Titi tabal dulu. Bung Atus nih memang benar-benar. Ya, oke, siapa lagi nih? Ayo.
3: Guru nih, baru-baru Abang Atus sih, bersaudara tuh ada berdiri di muka RRI. Tuh mau masuk, kalau boy don't telepon bro, Bu Rodi dinas
0: kata-kata. Oh, kenapa tidak masuk? Iya, betul ya, kenapa tidak masuk saja. Oke, ayo salamnya buat siapa Bung Atus, silakan.
3: Salam buat Maria, Bung Iko, adik ini ya. Semua fans juga supaya
0: ya,
3: Toko Amal lagi semua sudah
0: baik.
3: Saya batu sekalam di Pro 4 lagi jadi
0: okay,
3: untuk kalian orang lagi tolong.
0: Betul
3: iya galera bilang itu dia baik. Terima kasih
0: Bung Atus. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat sore Bung Atus sama teman-temannya ya. Di belakang Bung Atu sudah tersambung dengan Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat sore Ibu Natalia.
4: Selamat sore Bang Roni.
0: Iya, selamat sore. Sore
4: Indonesia banget. Aduh, apa kabar Bang Roni?
0: Baik selalu. Semoga Ibu Natalia juga baik selalu ya.
4: Sama,
0: amin. Oke deh.
4: Cuaca di Ternate.
0: Cuaca sama seperti kemarin ya, beginilah.
4: Iya, masih panas.
0: Masih panas aja.
4: Terus di sini ada asap-asap gitu, jadi kayak gedung gitu.
0: Ada kebakaran mungkin, kebakaran hutan atau apa ya?
4: Iya, ini yang dari mana ini? Yang dari apa ini?
0: Kiriman dari Kalimantan ya.
4: Iya.
0: Oh begitu.
4: Jadi kayak mau hujan tapi tidak.
0: Tapi tidak. Kayaknya ada kabut-kabut begitu ya.
4: Iya.
0: Oke deh. Ayo lagu apa nih kira-kira nih, Bunda?
4: Maron, saya mau minta lagunya apa ya yang menyanyi?
0: Apa
4: aku
0: tuh?
4: Ingin cinta yang nyata.
0: Dari Betaria Sonata ya?
4: Oke. Kan hanya lagu aja toh Bang.
0: Betul. Ayo, lagunya buat siapa Bunda? Silakan.
4: Salam ya, yang pertama buat Mama Indah ya. Selamat sore, Mama Indah udah gabung ya Bang?
0: Mama Indah belum nih, baru masih dengar mungkin nih. Lagi stay mungkin.
4: Iya ya.
0: Betul.
4: Ika di Italia, Bu juga ya, selamat sore, Purnama Sari. Ada Ipin, Pak Din, Pak Riwin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama ya. Pak Buce, Pak Atus, ada Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Ibu Ila di Luwuk. Bung Abdul ya, Bung Leman juga yang di Lampung, ada juga Bu Andi Jambi. Terus ada Bu Ratna yang ada di Manado juga ya, bersama ada Klip juga di Manado.
0: Okay.
4: Manglai, Putra Tengah, dan semua-semua sudah Bang Roni ya.
0: Baik, oke.
4: Bang Roni tetap semangat ya.
0: Sip, oke. Okay.
4: Selalu bahagia, selalu terbaik buat Bang Roni.
0: Amin.
4: Oke. Makasih Bang Roni.
0: Terima kasih, selamat sore. Ada Bunda Natalia dari Toli-Toli sudah bersama kita ya. Lagu-lagunya sudah atas siapin semuanya. Ada Bruri dengan Masihkah Mungkin Kita Berdua. Satu Perahu ya Bunda Esther Lita Bilanti. Kalau perahunya tenggelam ada sudah hanyut dah. Ada Untuk Kita Renungkan dari Ebit GAD. Terus juga ada dari Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Dedi Dores tadi juga requestannya dari Koai ya. Hatiku Masih Milikmu. Oke, nanti kita putarkan semuanya lagu-lagu yang Anda request. Masih ada waktu kita sampai di jam 5 sebentar atau pukul 17 ya. Tapi sepertinya ada satu informasi yang perlu saya sampaikan juga untuk Anda. Ini untuk masyarakat Maluku Utara dan sekitarnya lah ya. Dari datangnya dari Bank Indonesia nih. Oke, ini informasi sebenarnya bagus nih buat kita semua. Dan pendengar yang selagi bersama kami sore ini di Pro 1 RRI Ternate, sekali lagi Anda bisa mendengarkan melalui FM di 101,8. Terus sekarang juga Anda bisa menjangkau melalui MW ya. Melalui MW di 891 kHz. Ataupun yang lagi di luar dari Ternate yang tidak bisa menjangkau melalui FM dan MW, boleh melalui aplikasi RRI Digital juga boleh. Lewat streaming juga boleh. Di Maba juga selamat sore, selamat menikmati waktu sore semuanya di sana. Terus juga di Morotai dan sekitarnya. Saya ucapkan juga selamat sore ya. Sore-sore begini sambil diselingin dengan apa ya, teh panas, terus kopi, yang hobi minum kopi. Waduh, luar biasa ya. Ya, kita dengarkan dulu satu informasi yang datangnya dari Bank Indonesia nih ya. Nah, halo masyarakat Maluku Utara. Pernah diajak teman, saudara, atau rekan kerja ya ikut dalam investasi dengan tawaran untung yang besar dan waktu yang singkat? Nah, jangan sampai Anda tergiur. Ini bisa jadi itu investasi bodong ataupun ilegal. Tahu dari mana sih kalau investasi itu legal? Coba kita lihat. Yaitu pertama, menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Apalagi diklaim pasti untung. Terus juga mengaku tanpa resiko. Padahal setiap investasi memiliki resiko. Tidak memiliki izin ataupun legalitas yang jelas dari otoritas yang berwenang. Ada juga mendesak calon investor untuk segera transfer dengan alasan promo terbatas begitu ataupun takut ketinggalan. Nah, ada lagi tidak transparan soal cara perusahaan menghasilkan keuntungan dan kemana dana investor digunakan. Ada juga meminta merekrut anggota baru untuk mendapatkan bonus ataupun keuntungan. Ada juga menggunakan testimoni dan gaya hidup mewah untuk bagaimana meyakinkan calon investor. Tetapi tidak memberikan informasi yang jelas mengenai bisnisnya dan sulit menarik dana ataupun selalu ada alasan ketika investor ingin mengambil uang. Nah, jadi kalau kalian ditawari dengan tawaran-tawaran yang tidak masuk akal seperti tadi yang sudah saya bacakan tadi, sebaiknya jangan digubris ya. Jadi jangan sampai menyesal jadi korbannya. Ingat, ada 3C. Cek legalitasnya, cek logis keuntungannya, dan cek cara bisnisnya. Jangan mudah tergiur investasi yang menjanjikan untuk besar tanpa risiko. Kalau rugi, ya stop dulu. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Maluku Utara.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Ini lagunya dari Betaria Sonata dengan Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Ada 3 lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan untuk Anda ya. Mudah-mudahan yang request juga sudah terhibur sore ini dengan lagu-lagu Indonesia yang kami persembahkan. Baik, tadi ada Bunda Esther Lita, terus ada Bunda Natalia, ada Bung Atus, ada juga Koai. Ya, lagu-lagunya semuanya sudah kita putarkan. Sudah 52 menit berlalu dari pukul 16 sore. Dan pendengar, sebentar nanti di pukul 15 sudah jam 5, kita akan bergabung bersama rekan-rekan di program 1 Jakarta. Anda bisa ikuti sebentar, ada Beranda Asta Cita Nasional. Ada 4 persembahan, nanti Anda bisa dengar, yaitu ada RRI Surabaya, ada juga RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong, dan RRI Bengkulu akan mengisi Beranda Asta Cita Nasional di hari Kamis hari ini 8 Oktober 2026. Sepertinya kita harus akhiri dulu ya, 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia di hari ini Kamis tanggal 8 Oktober. Terima kasih Anda yang sudah berpartisipasi di sore ini. Lagu-lagu Indonesia sudah menghiasi ruang dengar Anda. Jangan lewatkan juga, nanti Anda bisa request sesuai dengan kesukaan Anda lagu-lagu apa saja. Nanti sebentar ada di Ruang Rindu. Sebentar ya, di jam 11 malam ada Ruang Rindu bersama rekan-rekan di Ternate Malam. Anda bisa request lagi lagu-lagu Indonesia, terus juga mancanegara juga boleh kalau di Ruang Rindu. Kalau 100% Indonesia kan pasti lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda request. Kalau pingin lagu-lagu Indonesia saja, nanti besok Anda bisa dengar kembali di sore hari, sama seperti jam-jam seperti ini ya, untuk waktu yang sama dan program juga yang sama. Saya pamit dulu sebentar di 100% Indonesia, dan selamat menikmati waktu sore Anda bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita sudah bingkiskan semuanya juga Anda sudah terhibur. Lagu terakhir saya sudah siapkan untuk Anda dari Lobo dengan Kau Cantik Hari Ini. Kita jelang sekaligus di pukul 15 untuk sore ini. Oh, maksud kami bukan 15.17 ya. Kalau 15 mah tadi udah lewat jam 3 ya.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 17 tepat dan saatnya kita akan ikuti program Beranda Asta Cita Nasional. Ada 4 persembahan di sore ini dari RRI Surabaya dengan topik yaitu menata masa depan merawat bela negara. Berikutnya nanti ada RRI Tanjung Pinang dengan pemahaman negara di era digital. Ada dari RRI Sorong yaitu dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking. Ada juga RRI Bengkulu dengan topik yaitu bela negara, tidak selalu soal senjata. Kita ikuti, ini dia Beranda Asta Cita Nasional. Kita akan bergabung ke Programa 1 Jakarta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Astacita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MPA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, ya harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI Harga Mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika, itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang, bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biatan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya? Belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat. Ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju, karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi, dengan juga adanya gotong royong, dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu SARA itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga tadi, yang pertama kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
4: Selamat

Negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyari informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperlukan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, yes. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

ilmu di sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara

0: Cita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang

0: yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
1: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
0: betul
1: dini
0: sekali.
1: Juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
0: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
1: Usia sekitar 13 ya.
0: Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
0: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
2: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
1: Okay.
2: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kaloli yang datang ke sini. Kaloli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
1: wow,
2: di lomba debat nasional juga. Dan wow, saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya pinjam pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan, pinjam pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
0: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
1: Okay.
0: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen.
1: Yeah.
0: Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang

0: lebih luas lagi. Seperti itu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Luis, Kak Rumata. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
2: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
3: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
2: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
0: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
4: Mungkin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi.
4: Lola dulu. Pesannya apa buat ya, atau buat kita semua?
3: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Astacita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-pemuda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, tuh panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita itu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk di Ternate sore lanjutan, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Mbak Ririn beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Untuk di Ternate sore lanjutan untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026, kami akan menemani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Baik pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita produksi RRI Ternate pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Sari berita, pemerintah kota Ternate berencana mengubah sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Buku Deru-Deru Takome dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mewajibkan seluruh personel di tingkat Polda hingga jajaran Polres dan Polsek untuk melakukan pelayanan dan lebih dekat dengan masyarakat sebagaimana tagline Kapolri Jenderal Suyudi yaitu polisi bersama masyarakat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. FM di 101,8 MHz, MW 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026. Berita pertama, pemerintah kota Pemkot Ternate berencana mengubah sistem pengelolaan sampah di desa, maksud kami di tempat pemrosesan akhir TPA Buku Deru-Deru Takome dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Yang jelas untuk open dumping, ada yang hanya kejadian ini, open dumping itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi, karena aturan pun melarang.
2: Sistem pengelolaan sampah di TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome bakal dirubah dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rijal Marsauli. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pemerintah Kota Ternate setelah kebakaran yang terjadi di kawasan TPA, sekaligus untuk mencegah dampak bau sampah menyebar ke permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat. Rijal mengatakan penerapan sanitary landfill menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan Pemkot dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Untuk sistem open dumping sebelumnya sudah tidak diperbolehkan lagi karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu pemerintah daerah harus mulai beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih sesuai dengan aturan.
1: Yang jelas untuk open dumping, ada yang hanya kejadian ini, open dumping itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi, karena aturan pun melarang, sudah selesai. Nah sekarang sanitary landfill itu menjadi salah satu pilihan untuk kota-kota yang sudah maju, yang volume sampahnya sudah banyak. Memang sanitary landfill ini menjadi wajib bagi setiap daerah. Nah ternyata kami akan merubah itu dari open dumping menjadi sanitary landfill.
2: Selain perubahan sistem pengelolaan sampah, Pemkot Ternate juga akan memperkuat pengamanan kawasan TPA. Salah satu langkah awal yang dinilai penting adalah pembangunan pagar di sekitar lokasi.
1: Karena untuk beberapa kebijakan dari KLHK itu sudah mulai jalan untuk sanitarinya. Yang paling pertama pagar. Ya, pagar itu penting karena jangan sampai ada kebakaran yang saya bilang di luar masuk ke dalam, yang di dalam bisa mengganggu warga yang ada di luar.
2: Pemkot Ternate berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat segera diberikan, terutama dalam mendorong perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA Buku Deru-Deru. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Pemkot Ternate perkuat mitigasi ISPA, 7 puskesmas turun langsung pantau warga rentan terdampak asap kebakaran TPA dan berikan layanan kesehatan gratis. Selengkapnya disampaikan reporter Najla Firista berikut ini.
3: Dampak dari asap ini tidak bagus untuk kesehatan, kemudian untuk kesehatan mata dan pernapasan dan lain-lain.
4: Pemerintah Kota Ternate melalui posko tanggap darurat bencana karhutla memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA. Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutla Rizal Marsauli mengatakan, Dinas Kesehatan bersama sejumlah puskesmas telah melakukan langkah antisipasi untuk menangani warga yang terdampak asap.
5: Sekarang di TPA Buku Deru-Deru, untuk 5 hari penanganan dampak kebakaran TPA ini, kami mendirikan satu posko, ini posko penunjang, posko pembantu, untuk posko induknya di ekskantor wali kota. Nah ini nanti akan menunjang kerja-kerja para tim untuk proses pemadaman yang ada di TPA ini.
4: Kepala Puskesmas Sulamadaha Kota Ternate, Dr. Nurfani Abdurrahman menyatakan, ISPA selama ini masuk dalam 10 penyakit yang paling banyak ditangani. Dalam kondisi normal, sejumlah kasus dapat mencapai sekitar 300 kasus dalam satu bulan. Namun, paparan asap kebakaran berpotensi meningkatkan jumlah tersebut, terutama di sejumlah kelurahan yang terdampak.
6: Memang ini dari sampah, jadi kemungkinan besar ada karsinogen dari sampah itu sendiri saat yang terhirup. Nah, tidak bagus untuk pernapasan. Jadi memang sekarang untuk penanganan ini, untuk masih awal ini terang dengan pembagian masker. Masyarakat yang di luar dari Ternate Barat, area dari daerah Kelurahan Sulamadaha atau Takome, diharapkan jangan mendekat ke area daerah sampah. Dampak dari asap ini tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian untuk kesehatan mata dan pernapasan dan lain-lain.
4: Ia menegaskan, mengingat kebakaran masih berlangsung dan asap berpotensi terus menyebar, masyarakat di sekitar lokasi diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak mendekati area kebakaran. Pemerintah juga didorong mempertimbangkan langkah evakuasi bagi warga yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup pekat. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mewajibkan seluruh personel di tingkat Polda hingga jajaran Polres dan Polsek untuk melakukan pelayanan dan lebih dekat dengan masyarakat. Sebagaimana tagline Kapolri Jenderal Suyudi, yaitu polisi bersama masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
7: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto memiliki tagline polisi bersama masyarakat, menggantikan tagline sebelumnya di masa Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yaitu Polri Presisi. Tagline polisi bersama masyarakat tersebut dijalankan setelah Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara. Tagline tersebut merupakan bentuk penegasan arah pelayanan kepolisian yang menetapkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas. Melalui visi tersebut, Polri berkomitmen untuk menghilangkan jarak dengan masyarakat, aktif mendengar, bekerja sama, serta memberikan solusi nyata atas kebutuhan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menindaklanjuti tagline Kapolri, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menjelaskan, tagline tersebut wajib hukumnya ditindaklanjuti di daerah termasuk di Polda Maluku Utara. Kapolda juga mengakui program tersebut lebih menyentuh kepada masyarakat sehingga Polri tidak lagi ditakuti masyarakat termasuk anak-anak.
8: Dengan pergantian Kapolri tentunya kebijakan juga berubah. Kita harus ajaran Polda menyesuaikan.
9: Kemudian tagline yang baru adalah Polri bersama masyarakat. Intinya adalah Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat, bersama masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, bahu-membahu. Kemudian Kapolri meluncurkan 7 programnya. Kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh kepada masyarakat, ya, sehingga Polri lebih, intinya supaya Polri lebih dicintai masyarakat, itu aja. Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
7: Kapolda Maluku Utara juga mengakui program Kapolri tersebut sejalan dengan programnya saat menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran, baik tingkat Polda, Polres hingga Polsek di Maluku Utara untuk melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan hati tanpa terkecuali. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Basnas Kota Ternate dan UMU akan menjalin kerjasama program pengumpulan zakat, infak dan sedekah atau JIS. Kerjasama yang bakal terwujud dalam waktu dekat ini diharapkan dapat membantu pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan di Kota Ternate. Berikut laporan Davi Baba.
10: Kerjasama untuk membumikan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan kampus antara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate segera terwujud. Komitmen tersebut ditandai dengan pertemuan final antara Rektor UMU dan pimpinan Basnas Kota Ternate Rabu kemarin di ruang rapat Rektorat UMU Kelurahan Sasa Kota Ternate. Dalam pertemuan tersebut, Rektor UMU Profesor Dr. Ranita Rope didampingi para wakil rektor yakni Dr. Abdurrahman Kader, Dr. Nani Supriyatni, dan dan Dr. Adi F. Mahmud. Sementara dari Basnas Kota Ternate hadir Ketua Ada Marus dan para Wakil Ketua Mumin Arif, Abdurrahman Munim, Nardian Sanor, serta Kepala Pelaksana Muhammad Makbul. Rektor UMU Renita Rope menyambut baik rencana kolaborasi yang telah dirintis dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran berzakat, berinfak, dan bersedekah khususnya di kalangan sivitas akademika UMU. Renita Rope menegaskan UMU bersama Basnas Kota Ternate ke depan akan terlibat dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi, khususnya dalam upaya pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa UMU. Sementara itu, Wakil Ketua Basnas Kota Ternate, Nardian Sanor, mengapresiasi dan menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurut Nardiansa, kerjasama dengan kalangan kampus telah lama diharapkan Basnas. Kolaborasi ini dinilai dapat memperkuat kelembagaan Basnas, memperluas jaringan, sekaligus meningkatkan edukasi dan pemberdayaan umat.
11: Kami berharap dengan adanya kesepakatan ini nanti, dengan MOU kita yang terwujud nanti, kita dalam penghimpunan zakat infak sedekah akan lebih maksimal. Kemudian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan akademik yang dibutuhkan oleh Basnas sendiri, itu bisa terakomodir dan bisa terrealisasi. Yang kita harapkan dengan ini nanti ke depan akan berimbas kepada umat dalam hal pemberdayaan umat itu sendiri dan pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya di Kota Ternate.
10: Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU antara Basnas Kota Ternate dan UMU. Penandatanganan MOU dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Sejumlah poin penting yang disepakati antara lain perlibatan pihak kampus dalam pemetaan mustahik dan survei kemiskinan. Selain itu, kerjasama juga mencakup kuliah kerja sosial atau KKS, program kegiatan mahasiswa atau PKM tematik, pemberdayaan UMKM berbasis kampus, serta bantuan pendidikan terbatas bagi mahasiswa kurang mampu. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
12: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stamet Babulah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Kamis 8 Oktober 2026. Secara umum, di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari adalah cara berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara disertai dengan angin kencang dan juga adanya paparan asap di beberapa wilayah Maluku Utara hampir menyebar di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum adalah cerah hingga cerah berawan, namun ada berpotensi juga masih ada paparan asap hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 85%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk waspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara, terutama di wilayah perairan Morotai, perairan Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan juga di Laut Halmahera. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara, untuk beraktivitas di luar rumah juga diharapkan memakai masker karena untuk sebaran asap masih terus terjadi di wilayah, masih terpapar di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama Des Editor, Najla Firista dan teknik montase Ririn menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti Warta Sore produksi RRI Ternate untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya yang akan dikumandangkan pada pukul 18.24 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA, Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzubillah.

0: قد فرض
1: Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

malam, ya selamat makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta tentunya. Dan mudah-mudahan menunya sesuai dengan seleranya masing-masing. Baik pendengar, dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda Kiprah Desa Bidang Agama Islam bersama Ustadz Ubas, ya, bersama Ustadz Dr. Andes Haji Basir Ishak MPDI, ini selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, untuk moderasi beragama, pendengar. Dan topik yang akan dibahas nanti yaitu Kodam Moloko Kiraha 28, peluang besar bagi putra putri, dan menjawab pertanyaan. Ya, jangan lewatkan pendengar ya, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan pendengar, dan jangan lewatkan untuk mimbar agama Islam juga akan kami hadirkan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Untuk mimbar agama Islam malam hari ini pendengar bersama narasumber ada Ibu Haja Masni Besa SHMM, ini selaku Ketua PW BKMT Maluku Utara, dan juga hadir nanti akan hadir Ustazah Dr. Haji Asmiah Haji Hukum MPDI selaku penceramah, dan topik yang akan dibahas nanti untuk mimbar agama Islam yaitu pengaruh sedekah terhadap dunia akhirat. Nanti Anda bisa dengarkan pendengar ya pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa bergabung yang ingin bertanya. Oke, pendengar, menemani waktu makan malam Anda, lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani Anda. Tetap bersama kami.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Usfuria untuk zaman kita, kisah dan inspirasi di balik 40 hadis Nabi. Tulisan Syekh Muhammad Ibnu Abu Bakar hadir sebagai rasa syukur penulis atas nikmat sempat mengaji kitab Usfuria di waktu kecil. Pesan kemuliaannya sangat merasuk dan masih tersimpan rapi dalam ingatan dan perilaku di kala dewasa, meskipun dalam dinamika hidup yang sangat berbeda. Buku Usfuria untuk zaman kita memuat 40 hadis dan cerita atau kisah para sahabat serta salafus soleh. Melalui kisah, menerima proses pembelajaran terasa nyaman, khususnya dalam membentuk karakter. Ibarat perjalanan, metode pembelajaran sebagai moda transportasi. Kisah adalah roda transportasi yang mampu mengantarkan penumpang dalam bentuk isi dan pesan kisah dalam segala macam cuaca. Tidak heran bila kitab yang diinovasi sebagaimana menanamkan keyakinan Allah sebagai Rabb dan Rasulullah sebagai sumber keteladanan atau inspirasi ini terus dibaca dari masa ke masa. Ditanamkan nilai kasih sayang, kesantunan, ketawaduan, ikhtiar, dan tawakal yang berujung pada pembentukan kesempurnaan akhlak dan penyebaran kerahmatan bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin. Ulasan disajikan sebagai ikhtiar aktualisasi pesan-pesan yang terkandung untuk masa kini, sekaligus untuk menyamai nilai secara massal demi membentengi penyebaran wabah nilai yang syarat dengan dehumanisasi, kekerasan, dan kegersangan sosial.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

Baik, pendengar, satu lagu dari Gea Indrawari yang sudah kita dengarkan, pendengar, dengan judul Jiwa Yang Bersedih. Ya, lagu ini tentunya sangat menginspirasi pendengar ya, untuk kita agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan tentunya ya pendengar. Lagu yang asik untuk kita dengarkan di malam hari ini pendengar ya, semoga bisa menghibur Anda dan sudah menemani kita hingga pukul 18:35 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan proyek hilirisasi industri senilai 10,2 miliar US dollar atau sekitar 180 triliun di kawasan Indonesia Wedaba Industrial Park atau IWIP, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober 2026. Investasi tersebut, pendengar, ini mencakup pengoperasian proyek industri yang telah rampung hingga pembangunan fasilitas industri baru. Peluncuran itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat hilirisasi sumber daya alam, terutama industri berbasis nikel, material baterai kendaraan listrik, aluminium, hingga energi surya. Dalam agenda tersebut, pendengar, Prabowo meresmikan komersialisasi 4 proyek industri sekaligus memulai pembangunan 7 proyek industri baru. Peresmian dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda, serta jajaran direksi PT IWIP. Prabowo mengatakan kekayaan alam Indonesia harus dikelola agar menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat. Menurut dia, besaran sumber daya alam tidak cukup apabila tidak diikuti kemampuan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk investasi dari mitra luar negeri. Prabowo menyebut kepercayaan investor ini sebagai modal penting untuk membangun kemakmuran bersama. Prabowo mengatakan pemerintah berkepentingan menjaga kemitraan dengan para investor yang telah berani mengembangkan usaha di Indonesia. Ia menyebut kemitraan tersebut ini sebagai bagian dari tradisi bangsa yang menghargai pihak-pihak yang datang untuk bekerja sama dengan kontribusi berhadapan terhadap pembangunan. Di hadapan para pekerja, pelaku industri dan juga pelaku industri, Prabowo juga menanggapi kritik mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Ia mengatakan optimistis terhadap prospek perekonomian nasional setelah melihat aktivitas industri di kawasan IWIP. Menurut Prabowo, semangat para karyawan yang menyambut kedatangan menunjukkan optimisme terhadap masa depan industri di Indonesia. Dan apa dengar? Selanjutnya yaitu Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani melaporkan realisasi investasi Indonesia pada semester pertama yaitu untuk 2026 mencapai 1 triliun lebih dan tumbuh 7,2% dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya. Investasi tersebut menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Dan pendengar, Rosan mengatakan kontribusi hilirisasi terhadap total investasi nasional meningkat dalam 2 tahun terakhir dari 25% menjadi 30%. Dan lebih dari 75% realisasi investasi hilirisasi tersebut berada di luar Pulau Jawa. Dan Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang mengalami perubahan struktur ekonomi seiring perkembangannya untuk berkembangnya industri pengolahan berbasis nikel. Rosan menyebut sektor industri pengolahan kini menyumbang hampir separuh produk domestik bruto atau PDB provinsi tersebut. Ya, itu dia mendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo luncurkan 11 proyek hilirisasi senilai 180 triliun rupiah di IWIP ya. Untuk informasi ini juga pendengar bisa Anda baca kembali di situs resmi kami rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan untuk Anda Cek Fakta, dan setelah itu kami hadirkan untuk Anda Kiprah Desa Bidang Agama Islam. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Gibran Rakabuming Raka sambil memegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditunjukkan ke publik. Faktanya klaim yang menyebutkan foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari University of Bradford di Balai Kota Solo untuk merespon isu mengenai latar belakang pendidikannya saat itu. Selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada 2026. Karena perkara terbaru di MK membahas persoalan berbeda yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Demikian cek fakta mengenai foto Gibran tunjukkan ijazah adalah peristiwa baru. Itu adalah hoax yang kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda kiprah desa bidang agama Islam bersama Ustadz Ubas. Dan topik yang akan dibahas yaitu Kodam Moluku Kieraha 28, peluang besar bagi putra-putri. Selamat mengikuti.

Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam. Jumpa lagi. Iya, syukur alhamdulillah. Kipra Desa Bidang Agama Islam. Pada kesempatan ini, ya, saya bersama Ibu Wati berkiprah ya dari desa ke desa, dari Tanjung ke Tanjung. Mudah-mudahan ya kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam. Mudah-mudahanlah kita orang semua di Maluku Kiraha, kita orang dalam keadaan sehat-sehat dan kuat dalam berkiprah melalui pembangunan di pedesaan bidang agama Islam. Nah, itulah om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung. Pada kesempatan ini, ngoni todo-todo ke bawah, ngoni badiam-badiam ke bawah ya. Ubas akan kupas ya. Ubas akan kupas. DP topik ini menarik, sangat menarik. Yaitu Kodam Maluku Kiraha. Yang ke-28 Provinsi Maluku Utara. Ini peluang besar bagi putra putri dan menjawab pertanyaan ya. Jadi sebentar ini Ubas akan mau kupas tentang hal itu. Jadi ngoni tenang-tenang saja om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung. Silakan bertani, jangan berpusing akan. Silakan berlayar, jangan berpusing akan. Silakan mengair, silakan. Ya, supaya dan kalau pagi hari ya belum bangun, silakan bangun. Kalau turun maghrib ya itu jelas. Malam Jumat itu jelas. Ngoni baca Quran setelah sholat ya silahkan ya, supaya apa? Untuk lebih memperkokoh ketoran punya iman dan Islam. Ubas akan mau pergi silaturahmi yang pertama di Halmahera, yaitu di sana di Patahir Roku Tengah Baliu. RTB, ya dong bilang singkatan RTB, Roku Tengah Baliu, ya Patahir, duduk diam-diam, ya jangan sampai ngonita tigo kalau malam Jumat pagi ini, ya kalau di Jumat pagi, coba silakan bersih-bersih masjid, ini penting, ya Jumat pagi mulai subuh turun, masjid itu karpet-karpet itu disapu bersih. Ya, ini semua di kampung-kampung, om-om dan bibi-bibi. Bukan hanya di kampung-kampung, di dalam kota juga begitu. Terus di Pabos, Payo Bobo Syariah. Para imam, ya, malam Jumat begini, ini sering jam terbangnya luar biasa. Pergi batahlil, kemudian baca akikah segala macam. Ya, tapi kasihan dompe honor tarada. Dombilan dompe faida tarada. Di Todore, Bung Yaya, Bung Ama, Muhammad Lumalier, Bung Acang di Maitara. Ya, Gatepi, kabar. Itu dia. Badar juga begitu. Di Ome, Badar di sana ya. Badar ini nama banyak badar ini ya. Ngoni semua mudah-mudahan Ubas doakan tong semua sehat-sehat walafiat ya. Terus tong jalankan ketorang kewajiban-kewajiban dengan baik, benar dan kontinu. Kita orang menuju di bacaan barat, bacaan timur. Itu dia. Bacaan barat, bacaan timur ini dan semua di Obinaiwi di sanana semua dorang. Mudah-mudahan dorang semua sehat walafiat. Ini penting, ini silaturahmi ini karena tujuannya adalah untuk ya menambah usia, menambah rezeki ya dan menambah kekuatan dan lain sebagainya. Kemudian dorang di Kayoa ya, ini Mawari Pasir Putih ya, Busua itu dorang semua ya, mulai di kampung-kampung. Kembali ke Ternate, Udin Jojo,
Budin Dino di Toloko. Ah, kalau malam Jumat begini, ngoni ika kain baik-baik, jangan sampai dia jatung. Kalau dia jatung, ubah star tanggung jawab. Haji Rustam Alwi juga begitu. Ente bagaimana ya? Aduh, ketua BKM baru bagaimana itu dia? Jangan bailang-bailang kalau sudah diangkat jadi ketua BKM itu. Mesti masjid makarim al-akhlak. Ya, ente jangan berdiam. Coba bikin gebrakan-gebrakan. Kemudian Haji Halil Tego, Tego Mesabia. Hotu-hotu Mesabia, ini Haji Halil ya, tapi semangat luar biasa. Begitu. Yasin itu kabar habarnya itu setara dengar. Tertahu dia sok ke mana itu dia, Pak Yasin itu. Kosam di Tanah Tinggi. Ah, ini Kosam juga kadang-kadang setara dengan suara. Tertahu ini mau pergi mana itu dia Kosam ini. Ya, banyak urusan mungkin ya. Terlalu banyak dengar sidang ke sana sidang kemari. Tak apa-apa, selesai sidang. Selesai sidang di sana. Oke, aman. Baik, Ubas bersilaturahmi sudah selesai. Sekarang mau kupas tentang topik ya. Tentang topik yang Ubas sudah sampaikan tadi. Kodam Moloku Kiraha ke-28. Ada 29, ada 30 ya. Kalau di Patimura 17 ya. Ketorang Kodam Moloku Kiraha ya yang ke-28. Selamat ya. Ubas ucapkan dan juga kepala RRI dan seluruh jajaran mengucapkan selamat ya kepada ya jajaran Kodam dan pimpinannya Bapak Jenderal tadi, Profesor dong. Ya, yang pimpin ini selain Jenderal bintang 2 atau tahun 2 bintang adalah Profesor beliau. Oh, jangan main-main. Kepala Komando Daerah Militer ini, Kodam ini adalah beliau Profesor. Nah, selain Jenderal 2 bintang. Assalamualaikum izin Pak Danrem. Ini juga beliau punya gagasan dan punya gebrakan-gebrakannya luar biasa Pak Jenderal Eno. Assalamualaikum Pak Jenderal. Mudah-mudahan kita orang punya putra-putra dan putra-putri terbaik di Moloku Kiraha ini ya, mulai 2027 bisa berkiprah. Bisa akan melahirkan kader-kader ya yang tangguh, TNI yang tangguh, prajurit yang tangguh. Tapi syaratnya apa? Jangan ngoni mabuk. Kalau ngoni mau masuk tentara, jangan ada pernah ngoni mabuk, jangan ada pernah tersentuh dengan narkoba. Karena narkoba ini selain menghancurkan diri sendiri, juga menghancurkan bangsa dan tanah air kita. Itu dia. Jadi karena narkoba ini yang juga sangat berbahaya. Mau daftar TNI prajurit silakan. Ya, tahun 2027 mulai besar-besaran akan penerimaan tentara itu. Muni di Sanana, di Taliabu ya, dari Morotai, Galela, Haltim, Tidore, Halmahera Tengah, semua punya putra-putra daerah. Begitu tamat SMA, luncur kemari. Ya. Luncur kemari ketemu dengan Pak Danrem. Lalu dia cabung on gigi. Begitu. Bukan cabuk gigi. Maksudnya kalau tidak disiplin, karena masuk tentara harus dengan perbekalan yang cukup, yaitu mental, ya, jasmani dan rohani. Itu dia. Karena ngoni mau tes ya prajurit, ngoni mau tes Akpol, Akpil, Akmil ya, bukan Akpol, Akmil. Akmil. Dan ada juga sersan, ada juga bintara tentama, ada. Itu silakan. Luar biasa. Pejuang-pejuang Maluku Kiraha ini ya mencetuskan Kodam Maluku Kiraha ke-28 yang luar biasa. Inilah ya gebrakan-gebrakan dari seluruh komponen bangsa, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tidak lupa pula Bapak Sultan ya, Bapak Sultan Mudaffar Shah ya,
Ini beliau, assalamualaikum Pak Sultan Ternate, izin ya. Dan juga Pak Sultan Tidore, izin, assalamualaikum. Juga Sultan Jailoro, assalamualaikum. Juga Pak Sultan Bacan, assalamualaikum. Ah, ini mereka-mereka inilah. Iya, begitu. Baik, Uba sudah kupas tentang topik ini ya. Jadi ini pertanyaannya sudah bertubi-tubi masuk. Umpas mau kupas dulu dong punya pertanyaan. Saya Amiruddin dari Tidore. Ya tahu, ini penama Amiruddin. Bapegang di tiang ya, yang sampai menurubu. Persyaratan apa jika masuk prajurit TNI? Ah, memang tadi kan Umpas bilang, ya Umpas bilang ini harus siapkan mental spiritual. Tapi okelah, karena ini norampi pertanyaan ya. Ubas ini bukan panitia seleksi. Ubas ini bukan panitia calon tantama bintara atau akmil, bukan. Tetapi Ubas sedikit saja tahu persyaratan. Persyaratan yang harus disiapkan putra-putri yang terbaik di Maluku Kiraha. Satu, KTP asli. Ya kalau tidak salah ya. Izin Pak Jenderal Enoh dan Rem ya. Satu, KTP. Dua, KK ya. Ketiga adalah akte kelahiran. Keempat ya, ijazah SD, SMP, SMA dan seterusnya. Itu yang paling utama. Dan yang lain-lain adalah surat keterangan, surat pernyataan dari orang tua. Ah, itu yang Ubas tahu. Kan wanitanya di persyaratan. Siapkan ya KTP, KK, akte kelahiran, surat keterangan dari desa di mana wanita berada, dan surat keterangan sanggup melaksanakan prajurit selama pendidikan dan selama menjadi anggota TNI. Ah, itu dia. Izin Pak Jenderal, Pak Enoh, Pak Danrem ya, dan izin Pak Kodam ya, Pak Jenderal Profesor. Ini dua bintang ini beliau. Ya, mudah-mudahan ya kami akan bersilaturahmi dengan Pak Bapak Kodam ya. Ya. Baik, pertanyaan yang berikut. Ya, kasih ingat-ingat kalau memang waktu yang sudah tiba. Ha. Pertanyaan yang berikut, saya Lukman dari Bacan Timur. Jika sholat apakah selain testa apa dia? Mungkin ketik baik-baik. Testa yang jika sholat selain testa yang menempel di sajadah saat sujud, sedangkan hidung tidak menempel, bagaimana itu hukum Ubas? Aduh, ini tanya sampai tingkat sujud. Aduh, ya tapi okelah, karena don tanya Ubas tetap layani ya. Ini punya pertanyaan itu. Maksudnya begini, saya sok kasih lurus ya. Ubas kasih lurus begini modelnya. Mungkin ketika sholat dan ketika sujud itu, bapak-bapak dan ibu-ibu dan om-om dan bibi-bibi waktu sholat terus sujud, terus testa menempel, terus hidung tar menempel, karena mungkin hidung ponoso. Hidung dia tamasu sadiki. Kong hidung tar kenal di tes di apa di tidak menempel di sajadah atau di teher atau di marmer. Nah, bagaimana itu hukumnya? Begini. Oh, ini segala hal kong ini tanya habis, tapi tar apa-apalah. Di dalam salat itu diatur menurut syara'ah. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa harus menempel. Tidak perintah begitu. Tapi dalam ilmu hadis, dalam ilmu hikmah ada. Jadi dianjurkan. Aduh, kita mau kupas ini, dorang mau berdiri, jangan duduk ke bawah. Dianjurkan selain testa menempel ke sajadah atau teher atau marmer, juga hidung juga menempel. Ya, hidung juga menempel ke sajadah. Ya, kaji sajadah. Bagaimana pertanyaannya kalau terada hidung? Ya, itu lain cerita. Ya, kalau ini terada hidung itu lain cerita. Bagaimana kalau terada hidung? Jadi dianjurkan testa menempel, hidung menempel, jari tangan jari itu lima kiri kanan itu menempel.
ya. Kemudian buku-buku ini dua ini kiri kanan menempel. Ah, itu kan dihitung, ya. Yang dihitung, testa, hidung, ya kan? Terus tangan, buku-buku dua, ya. Itu dihitung itu ada tujuh kalau tidak salah itu, ya. Okay, ya. Membahas tidak perlu lama-lama. Berikut lagi penanya yang berikut. Yang ketiga penanya, saya Etus. Wow, Etus dari Halmahera Barat. Bagus Etus, Pak Etus, ya. Selamat malam Pak Etus. Ya, ini Pak Etus di Halmahera Barat, mungkin di Bali Soang atau di Tedeng, tapi nama Etus tidak tercantumkan nama desa. Mau tanya Ubas. Ya, Pak Etus. Bapak duduk baik-baik ya, duduk ke bawah, Bapak pegang di tiang, jangan sampai Bapak rubuh. Jika orang Kristen, oh iya benar ya, jika orang Kristen beribadah, bajunya necas, oh iya iya, bajunya necas, pakai sepatu dan laki perempuan, oh iya iya iya, kalau pergi gereja itu ya, maksudnya Pak Etus itu ya. Laki perempuan necas, bercampur juga laki perempuan diduduk di kursi bercampur. Sedangkan orang Muslim ketika beribadah tidak. Mohon penjelasan Ubas. Bagus Pak Etus. Pak Etus ini orang cerdas. Pak Etus ini cukup cerdas yang di Halbar. Entah dia Bali Soang atau di Buku Malawa atau dia di Tading, tuan tidak tahu. Tapi dia adalah dari Halbar. Namanya Etus. Ya, begini Pak Etus. Saya tidak mencampur baurkan antara atau tidak masuk ranah orang lain, tapi sekedar memberikan penjelasannya. Karena Pak Etus tanya. Kalau orang Kristen benar, ketika dia beribadah di hari Minggu, itu berpakaian rapi, bersepatu, ya. Kemudian laki perempuan campur, itu betul. Kalau orang Islam, Pak Etus, dan seluruh pendengar orang Islam, ketika mereka beribadah atau ketika mereka melaksanakan sholat, aduh, kosam ini, ketorong mau kupas ini ada baca cerita dari siapa? Ente duduk ke bawah diam-diam. Bung Jaka juga begitu, duduk ke bawah supaya jelas ya. Haji Kadir di Kasturian duduk ke bawah Bapak. Ya, duduk ke bawah jangan baca cerita dari Ibu Haja Nur itu, duduk ke bawah. Minum itu kahwa palang-palang. Begini. Kalau orang Islam mau melaksanakan sholat atau ibadah, syarat pertama adalah mengambil air wudhu. Ya, itu syarat pertama. Ya, selain niat, syarat pertama adalah ambil air wudhu. Ambil air wudhu karena wudhu itu adalah pintu masuk sahnya sholat. Jadi kalau siapa orang yang tidak ambil air wudhu, ya tidak sah. Ambil air wudhu dulu sesuai dengan urutan-urutan, tidak boleh potong-potong payahe. Itu ambil air wudhu. Ya, pamail di Mangga Dua, jangan ente tertawa, duduk ke bawah pamail. Ambil air wudhu. Kemudian ketika kita orang mau salat, tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh campur dengan perempuan. Ya, misalnya saf si Ali, kemudian di sebelahnya ada Maimunah, itu tidak boleh. Ya, bagi seorang Muslim yang melaksanakan sholat, tidak boleh campur. Kemudian ketika kita orang atau orang Muslim sholat, itu tidak boleh berkata-kata dengan orang lain, batal sholatnya. Dan tidak boleh bergerak-gerak ketika sholatnya. Itu dia, ada syarat-syaratnya. Kenapa begitu kalau ditanya kenapa begitu Ubas? Ya, kenapa begitu? Tidak pakai sepatu, ya, hanya dengan air wudhu, kemudian tidak boleh berkata-kata, tidak boleh bercampur, karena menghadap Rabb Maha Pencipta, menghadap Allah harus dengan suci, niat yang suci, ya, dan tidak boleh bergerak-gerak, tidak boleh, ya,
tidak boleh bercampur dengan perempuan, laki dan perempuan. Ah, ini ya Bung Etus, mudah-mudahan Pak Etus bisa faham dan Pak Etus bisa bisa membedakan yang seperti ini dan seperti itu. Ah, itu dia. Pertanyaan yang terakhir, kalau masih ada waktu ya, bagaimana Ibu Wati ya? Ya. Saya Gafur dari Kaiwa Muari. Tahu ini Kaiwa Muari. Mau tanya Ubas, bagaimana hierarki? Bagaimana hierarki atau jabatan di TNI? Mohon penjelasan. Wah, tadi Ubas sukupas tentang Kodam, Korem, ya. Begini, ini Ubas bukan seorang prajurit, ya. Ubas ini bukan perwirawan, tapi tidak apa-apa, Bapak dari Kayoa dan seluruh pendengar. Kalau tidak salah, Ubas cuma kalau tidak salah, jangan sampai salah kong dapat dan rem togor pas saya lagi, ya kok, atau Bapak Kodam. Kalau tidak salah, hierarki jajaran TNI terbawah dan tertinggi, ya, terbawah itu adalah Babinsa. Babinsa itu berpangkat boleh prada, boleh pratu, boleh sarsan. Itu Babinsa. Boleh sarsan 2, boleh sarsan 3, ya, boleh macam-macam lah, atau kopral boleh, itu Babinsa. Di atas Babinsa ada dan Ramil. Itu dia. Ini Ubas me tahu lagi. Iya. Iya. Ubas ya, dan Ramil. Di atas dan Ramil itu boleh berpangkat Letnan 1 atau Letnan 2, boleh kapten. Nah, itu dan Ramil. Di atas dan Ramil adalah Dandim. Dandim harus berpangkat Letnan Kolonel kalau tidak salah, dua bunga. Itu DP hierarki ya, Dandim. Itu adalah Letnan Kolonel dua bunga. Di atas Dandim, kalau mau ditanya maka Ubas mau kupas. Di atas Dandim adalah Danrem. Danrem itu adalah harus bintang 1. Ya, Danrem bintang 1 yaitu jenderal. Di atas Danrem adalah Pangdam, Panglima Komando Daerah Militer. Yaitu berpangkat bintang 2. Itu. Di atas Kodam adalah Panglima. Jelas? Saya kira itu Ubas sokupas tentang hierarki daripada jenjang-jenjang di jajaran TNI. Itu dia. Mudah-mudahan om-om dan bibi-bibi terus berkiprah di desa-desa, terus termotivasi ya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang perkebunan, bergerak di bidang kelautan nelayan, supaya orang punya ekonomi masyarakat semakin kuat. Tapi syaratnya jangan lupa ya, kita syukuri nikmat Allah, kita tunaikan, kita orang punya kewajiban-kewajiban. Yang kedua, dianjurkan kepada putra-putri terbaik, siapkan mental untuk meraih dan bisa mendaftar di Korem, di Kodam sebagai prajurit yang tangguh untuk Indonesia kuat, untuk Maluku Utara pintar. Saya kira demikian Ubas menyampaikan ini. Terima kasih. Syukur Loci, syukur Eb-Eb, syukur Dala-Dala, syukur Dofu-Dofu. Terima kasih. Ubas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, baru saja kita dengarkan kiprah desa bersama Ustadz Ubas ya, dengan topik Koda Moluku Keraha 28, peluang besar bagi putra putri. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.27 waktu Indonesia Timur untuk kumandang Ajan Isa. Wilayah Kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 19.33 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu religi sambil menantikan kumandang Ajan Isa untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Ya baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di Ternate malam ini. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam untuk malam hari ini, Kamis 8 Oktober 2020. 6 pendengar, sudah tidak terasa ya, kita sudah berada di lembaran ke-8. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, ya, masih kami temani Anda pendengar dengan lagu-lagu religi untuk menemani Anda di malam hari ini.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

selamat malam pendengar. Saatnya lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar Universitas Muhammadiyah Maluku Utara UMU dan Basnas Kota Ternate segera memperkuat kolaborasi Jakat. Kerjasama tersebut diarahkan pada edukasi, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan penguatan ekonomi. Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan final Rektor UMU Prof. Dr. Ranita Rope bersama Basnas Ternate. Pertemuan berlangsung pada Rabu 7 Oktober 2026 di ruang rapat Rektorat UMU Kelurahan Sasa Ternate Selatan. Pertemuan tersebut menindaklanjuti komunikasi kedua pihak yang telah berlangsung beberapa pekan terakhir. Sejumlah program kerjasama dimatangkan untuk dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Keluarga Saleh Sadama, korban kebakaran rumah di lingkungan Akeboca, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Tengah, mendapat bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kota Ternate, dan Kementerian Sosial, Kemensos RI. Bantuan tersebut diserahkan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, pada Rabu 7 Oktober sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan lembaga sosial terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran. Kebakaran terjadi pada Selasa 6 Oktober 2026 sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Timur. Peristiwa itu menghanguskan rumah milik Saleh Sadama dan menyebabkan dirinya bersama keluarga kehilangan tempat tinggal. Saat kejadian, Saleh yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bongkar muat di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate sedang berada di tempat kerja. Sementara itu, istri dan tiga anaknya berada di rumah ketika kebakaran terjadi. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Islam untuk malam hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 atau malam Jumat. Kita akan bersama-sama membicarakan satu amalan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi ini memiliki makna yang, dan juga dampak yang begitu besar dalam kehidupan seorang muslim, yaitu sedekah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sedekah tentunya bukan hanya tentang memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain. Lebih dari itu, sedekah adalah bentuk kepedulian, keikhlasan sekaligus ibadah yang insya Allah memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan pendengar untuk malam hari ini, Mimbar Agama Islam, kita akan membahas tema yaitu pengaruh sedekah terhadap dunia akhirat. Malam hari ini kita sudah bersama Umi Masni nih. Selamat, Assalamualaikum Umi Masni.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ibu Haja Masni, BSA SHMM nih, selaku Ketua PW BKMT Maluku Utara. Masih ya Umi ya? Masih menjadi ketua ya?
2: Masih.
0: Dua periode. Amin. Amin. Sehat ya Umi ya?
1: Amin. Sehat selalu.
0: Ya, bercahaya malam hari ini ya, walaupun capek ya, dari Sofivi ya.
1: Betul. Dari Sofivi, acara BKK.
0: Semangatnya luar biasa nih. Ya, dan malam hari ini juga pendengar kita sudah bersama Ibu Ustazah Dr. Haji Asmiah Haji Hukum MPDI selaku penceramah nih. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini juga lebih bercahaya lagi ini. Iya. Sehat ya Ibu Ustazah ya? Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, iya. Seperti biasa sebelum kita mulai ya untuk malam hari ini, kita dengarkan dulu solawat ya, dari Umi dan Ibu Ustazah. Silakan.
1: Saya makasih Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibi saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin.
2: Allah salli alaihi.
1: Khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hazihil asiyah. Amma ba'du, pendengar Mimbar Agama Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga saya sapa amin, amin. Pengurus BKMT Seprovinsi Maluku Utara juga. Kita berdua ada di sini Ustazah Asmiah dengan saya. Mari kita bersalawat, semoga hati-hati kita penuh ketenangan, amin, kedamaian, amin. Dan insyaallah kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallim alaihi.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Semoga pendengar kita sudah bersalawat. Mari silakan selalu bersalawat, terutama malam Jumat ya dan hari Jumat. Semoga salawat-salawat kita menjadi saksi, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita mendapat syafaat. Amin, ya dari kekasih Allah Sayyidil Mursalin, hataman nabiin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ya ustazah dan kita semua ya Iqbal, insya Allah kita bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan solawat ya bersama Umi Masni dan juga Ustazah Asmiyah ya. Semoga hati kita menjadi lebih tenang.
0: Amin,
1: ya.
0: Ya
1: tadi Umi juga berpesan jangan sampai lupakan ya solawat ini ya, harus kita amalkan tentunya. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada untuk di Mimbar Agama Islam di malam hari ini, Anda juga bisa bergabung untuk Anda yang ingin bertanya mengenai topik atau tema yang akan dibahas pada malam hari ini, yaitu pengaruh sedekah terhadap dunia akhirat. Ini bisa bergabung di 0921 3125521 dan juga 0821 2037 5180. Topik yang dibahas malam hari ini pendengar yaitu pengaruh sedekah terhadap dunia akhirat. Ini tentunya kalau berbicara tentang sedekah ya, tentunya ini semua umat muslim tentu sudah mengenal amalan ini ya. Dan tentunya mungkin yang menjadi pertanyaan ini oleh pendengar nih, mungkin apa sebenarnya makna sedekah ya dalam Islam nih? Apakah sedekah hanya sebatas memberikan uang ataupun memberi harta kepada yang membutuhkan ya? Iya. Kalau saya belum punya banyak uang, jadi saya belum mampu bersedekah atau bagaimana? Silakan Ustazah Asmiyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bil iman wal Islam wal ihsan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
0: Allahumma shalli wa sallim
2: ala. Pendengar yang berbahagia, syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa dalam kajian tentang Islam, yaitu dalam mimbar Islam dengan judul sedekah merupakan satu ibadah yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap dunia dan akhirat. Saya menyampaikan pengertian sedekah dulu ya. Jadi pemahaman sedekah ini kadang-kadang kita hampir kita tidak membedakan antara sedekah infak dan zakat. Padahal sedekah itu mempunyai makna lebih luas. Kenapa? Sedekah itu adalah suatu pemberian yang kita berikan kepada orang baik berbentuk fisik maupun non fisik. Jadi umpama kita memberikan uang atau barang atau apa kepada orang, itu masih berkisar ke arah infak dan zakat. Kalau zakat itu masih dia berstatus zakat, itu ada syaratnya haul dan nisab. Jadi haul itu berapa waktu kepemilikan barang itu, apakah sudah sampai 1 tahun, kemudian nisab itu sudah ukurannya sudah cukup apa belum. Kita pakai kurs emas umpamanya, katakanlah 93 gram itu sudah dia sudah harus mengeluarkan zakat. Kemudian binatang peternakannya, kambing, sapi dan sebagainya, itu semua sudah punya aturannya. Namun sedekah ini dia punya makna lebih mudah, luas dan tidak terpengaruh kepada nisab dan haul. Nah, artinya begini, ketika kita berinteraksi dengan orang dan kita berbuat baik kepada orang itu, maka itu sudah sedekah. Contoh, kita bertemu seseorang dengan memberikan senyum aja sudah sedekah. Sehingga dalam pengertian lebih ini luas lagi, bahwa sedekah itu bisa dilakukan oleh semua orang dalam tidak tertutup pada, tidak terbatas kepada apa haul dan nisab, waktu dan dia di mana saja dia berada. Bahkan kita mau tidur pun kita bisa bersedekah untuk tubuh kita ya, katakanlah kita membaca doa dan sebagainya, itu termasuk sedekah untuk diri kita sendiri. Begitu, ini dalam pengertian yang sementara aja. Iya, sementara. Silakan mungkin Umi mau tambah atau gimana? Silakan.
1: Iya, ini tadi disampaikan senyum kepada orang lain juga termasuk sedekah. Iya, ini sangat luar biasa ya. Silakan Umi.
0: Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pendengar dimanapun berada, Ustazah Asmiyah sudah jelaskannya. Jadi perbedaan zakat, infak dan juga sedekah ya. Jadi sedekah luas di waktu kapanpun kita bisa bersedekah. Sedekah juga untuk diri kita sendiri seperti yang Ustazah Asmiah bilang tadi ya. Sedekah kita membacakan doa waktu mau tidur, yang itu sedekah. Kalau saya alhamdulillah setiap pagi ya saya diajarkan oleh saya punya Habib. Dan ini bisa pendengar pun ikuti.
1: Bisa ikuti.
0: Dan kita pun bisa juga Iqbal bisa ikuti karena ini untuk kebaikan diri kita. Kita membaca Fatihah bukan cuma untuk orang meninggal, tetapi sedekah untuk Al-Fatihah ila ruhi wal jasad. Misalnya Masni bin Syekh Abu Bakar, ya Allah berikan kami sehat, umur panjang, dijauhkan dari penyakit, musibah, mara bahaya. Kita baca Fatihah, tangan kiri, tangan kanan kita di dada kiri. Ya, ini Fatihah untuk diri sendiri. Jadi kita niat kita sehat. Terus bangun tidur, jadi waktu baca Fatihah itu kita masih duduk di tempat tidur ya. Sesudah kita bangun kan selalu kita minum air ya,
2: ya air putih dulu.
0: Air putih. Jangan kita gosok gigi dan lain-lain dulu karena dia menetralisikan racun-racun kita di tubuh. Dengan niat air itu kita membaca Fatihah juga untuk diri kita. Kita minta kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari penyakit. Karena Allah bilang ud'uni astajib lakum, aku dekat bila hambaku berdoa aku akan terima. Dan ayat itu nanti menjadi netralisir racun-racun kita di tubuh sehingga insya Allah kita sehat. Jadi sedekah itu luas ya, seperti yang Ustazah Asmiah bilang, sedekah untuk diri sendiri, sedekah bisa berupa senyum juga ibadah sedekah, dan itu juga kita memberikan salam misalnya. Terus ibadah juga bila kita berjalan di jalan ada kerikil, ada paku, kita angkat kasih pindah. Ini kan untuk melindungi orang jangan sampai celaka. Itu pun juga sedekah. Dan itu semua hal-hal kecil pun yang kita nawa itu dengan ikhlas, insya Allah menjadi sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dunia ya, jadi sedekah juga penawar kita punya dosa ya. Sedekah itu juga bisa memberikan rezeki kita lebih banyak, lebih berkah ya. Tetapi di akhirat nanti sedekah itu berupa ini hari ini ilmu amal jariah yang kita laksanakan ya. Misalnya kan ada tiga hal amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus, sedekah jariah ya. Ya Ustazah ya, kita berikan Al-Qur'an, karpet di masjid ya, berikan semen, itu menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus. Terus ilmu yang bermanfaat yang hari ini saya dengan Ustazah Asmiah berikan, bila diambil sedikit hikmahnya dan disampaikan kepada orang lain akan menjadi sedekah, akan menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir terus. Ilmu yang bermanfaat. Terus doa anak yang soleh dan soleha kepada orang tuanya itu juga menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus. Jadi pendengar dimanapun berada, mari kita bersedekah. Jangan khawatir kita akan menjadi miskin, kita punya harta akan berkurang, tidak sama sekali, karena Allah janji sedekah akan membuat rezeki kita lebih berkah. Kita punya, kalau kadang kita bilang rezeki banyak ya Ustazah ya, Ustazah Asmiah ya, rezeki banyak, kita tertawa, ih ketung uang sekian itu belanja apa ya. Tetapi kalau rezeki itu berkah, kita bisa mencukupi keluarga kita, kita juga bisa membantu orang lain ya. Itu sedekah. Jadi pendengar dimanapun berada, jangan takut bersedekah. Dan jangan tunggu bulan Ramadan baru kita bersedekah, kita memberikan zakat. Seperti tadi yang Suri bilang, dia pun haul dan dia pun nisab ya. Tetapi bersedekah, ada sedekah subuh seperti Syekh Ali Jabir, Al-Fatihah untuk Syekh Ali Jabir ya. Sedekah subuh, kita bangun salat subuh, ada rezeki sedikit kita simpan. Nanti kita jalan, kita keluar kabaran satu minggu, kita keluar ada yang nyapu jalan ya, ada yang mengangkat sampah ya. Kita berikan sedekah kepada mereka, itu sedekah subuh juga berkah ya. Jadi pendengar dimanapun berada, kita jangan takut bahwa sedekah itu akan membuat harta kita lebih apa. Saja di pengaruh sedekah itu ya, ada enam hal di sedekah di dunia itu langsung memanjangkan umur juga ya. Dengan memanjangkan umur. Jadi silakan.
2: Ini waktu nanti berjalan kita bagi waktu ya. Mungkin pengupasan saya tadi kan baru sedikit.
0: Iya, silakan.
2: Jangan sampai dia berat sebelah. Jadi begini, kita tadi pertama dalam pengertian dulu. Jadi pengertian itu dalam hal memahami suatu masalah itu kita harus memahami dulu pengertiannya. Terus yang kedua, dalil tentang sedekah itu sendiri. Dalil itu mempunyai satu pedoman bahwa setiap umat Islam melaksanakan suatu pekerjaan itu dia selalu diikuti dengan dalil, baik itu Al-Quran maupun hadis. Dan dalam At-Taubah ayat 60 ini sudah dijelaskan juga tentang siapa-siapa yang menerima sedekah. Nah, saya lihat dari tinjauan ilmiah ya, dari segi psikologis, bahwa ketika orang itu bersedekah, maka di dalam pribadinya dia itu ada rasa kepuasan. Kenapa dia puas dengan sedekah walaupun hanya sedikit, walaupun hanya beberapa rupiah katakan, tapi kepuasan yang dia dapatkan ini adalah merupakan keberkahan. Allah menyampaikan dalam salah satu firman bahwa ketika hambaku melaksanakan satu perbuatan yang baik, maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwa pengaruh psikologis orang yang bersedekah itu ada dua. Orang yang menerima sedekah ini merasa senang, orang yang memberi sedekah juga merasa senang. Sedangkan di sini berarti di sini terjadi ada unsur psikologis yang memuaskan di antara kedua belah pihak. Sehingga Allah menyampaikan apabila kita lihat salah satu aturan dalam fikih ataupun dalam ilmu tasawuf atau apapun, apabila kebaikan itu kita lakukan, Allah selalu mewajibkan satu kewajiban itu selalu ada manfaatnya. Tapi kalau Allah melarang berarti itu pasti ada mudaratnya. Nah, sosiologisnya bahwa setiap orang yang menerima apa dari kita, sedekah dari kita itu pasti terbawa rasa kasih sayang di antara komunikasi silaturahmi, ada rasa mahabbah di antara kita itu terdapat di situ. Sehingga ketika barang itu kita sudah memberikan dan barang itu sudah jadi milik dia, seharusnya kita memberi itu sebagusnya kita melupakan saja, Mas Iqbal.
1: Saya.
2: Melupakan. Kadang-kadang kita memberi orang itu kita ingat terus, ah ini yang mengurangi pahalanya. Tapi kalau kita melupakan maka pahalanya lebih besar di situ. Kemudian kita pada saat secara psikologi juga ketika orang memberikan kepada kita, itu kita harus lebih banyak ingat daripada kita melupakan. Kenapa? Ketika kita mengingat orang itu memberi kepada kita, maka ada rasa silaturahmi, komunikasi aktif baik religi, sosial maupun pribadi individu, di situ terciptanya rasa ada komunikasi agama yang tidak terputuskan. Sehingga demikian itu sehingga Allah menyampaikan bahwa orang yang bersedekah itu mempunyai kriteria tempat yang sangat tinggi di mata Allah. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bahwa siapa saja yang paling bagus untuk disedekah?
1: Siapa
2: saja? Nah, di situ di dalam At-Taubah kan sudah dijelaskan tapi secara umum. Di situ innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin wal mu'allafatu fi qulubihim wa fil riqabi wal gharimin wa ibn sabil fi sabilillah. Ada 8 mustahik yang kita. Nah, di situ sudah jelas fakir miskin, terus amil, mu'allaf, ya, kemudian hamba sahaya, kemudian ibu sahib, orang yang katakan anak-anak kos-kosan itu yang datang sekolah itu termasuk mereka juga fisabilillah ya. Nah, ini ada lagi alwal gharimin. Alwal gharimin itu orang yang berhutang kemudian dia tidak mampu membayar hutangnya. Nah, ini bukan zakat yang masuk ke situ. Sedekah sudah duluan. Kalau zakat itu nanti pada saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu ada pemasukan zakat mal.
1: Ya, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, mimbar agama Islam. Selamat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bung Tahir ya di Sesupu. Iya, sehat ya Bung Tahir ya.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kalau memang kalau sedekah terus ada mengharapkan imbalan itu tidak menjadi terdapat pahala ya.
2: Saya
3: bilang iya. Pertanyaan saya, bersedekah tapi orang yang doa belum meminta sesuatu kita berikan, itu bukan kita berikan diam-diam, kita berikan tapi ada meminta sesuatu terus saya ya hampir sudah tidak usah minta itu, nanti balik yang baru saja. Nah, karena orang itu belum berkelebihan cuma karena keadaan jadi orang mengeluh begitu, itu diterima sedekah atau bagaimana mau dijelaskan? Ya. Sedekah orang yang ada begitu, maksudnya berikan sedekah kepada orang yang ada kelebihan begitu. Tapi karena keadaan mungkin orang bilang air turun, memberikan
2: sedekah. Saya situasional saya.
1: Oke, ya ini ada yang bergabung juga melalui WhatsApp nih, kita baca dulu
2: sekalian,
1: Ini assalamualaikum dari Jody Kalumata, izin Umi dan Ustazah mau bertanya, apa manfaat sedekah subuh dan bagaimana supaya kita bisa rutin dan konsisten dalam sedekah subuh? Kemudian apakah bantuan pemerintah kepada masyarakat itu dinamakan sedekah dan hukumnya seperti apa dalam Islam? Dari Jo di Kalumata.
0: Kalumata. Silakan Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Kita yang pertama tadi dulu ya.
1: Saya.
2: Pertanyaan yang pertama, sedekah.
0: Sembunyi-sembunyi itu
2: kan sedekah. Sedekah itu bisa diberikan kepada orang yang mungkin dia sudah berkecukupan, tapi kebetulan dia air turun katanya begitu ya, membutuhkan. Jadi ini objek yang menerima sedekah. Ketika dia orang kita menyampaikan sedekah kepada orang itu, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis juga diutamakan yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Di sini ada klasifikasinya, yaitu seperti fakir, miskin, mu'alaf dan sebagainya. Nah, ada lagi kriteria yang kedua dalam hadis Rasulullah, ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menyampaikan bahwa bersedekahlah kepada orang yang paling terdekat dengan Anda, keluarga. Yaitu keluarga, keluarga itu lebih utama daripada keluar dari 8 asnaf tadi. Kalau 8 asnaf tadi kan sudah agak umum. Nah, itu. Sehingga kalau kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan keluarga, ini ada tanda petik juga, yaitu yang dia butuh betul-betul butuh. Kalau dia sudah berkemampuan itu tidak pas untuk memberikan sedekah. Itu saya kira begitu.
1: Oke, kita terima lagi ya. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan
2: Pak Dul ya, Om Dul.
1: Pak Haji Ngadi. Silakan Pak Haji.
2: Iya.
3: Assalamualaikum, Ibu Narasumber, Ibu Staga.
2: Assalamualaikum.
3: Semua.
2: Sehat, Alhamdulillah.
3: Insya Allah berkat doa saya selalu tapi berbicara tentang kewajiban kita sebagai orang Islam. Ada tadi menyangkut sedekah. Ada juga yang memberikan sedekah ini ke masjid, misalnya masjid. Dia kasih sedekah atau sumbangan begitu, kan? Tapi dia mau harus bikin pengumuman. Kalau bikin pengumuman dia marah. Kira-kira bagaimana kalau kita kasih sedekah lalu kita menuntut harus begitu? Jadi kira-kira dia dalam gimana itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji Halil di Ngade.
0: Iya, Pak Halil di Ngade. Pak Halil, makasih. Saya ingin tadi kulih sedekah subuh dulu ya, oleh Jo di Kalumata. Sedekah subuh itu saya dapat ilmu dari almarhum Syekh Ali Jabir ya. Kita ikuti kajiannya beliau dan dikatakan subuh itu kan waktu masih kita mencari rezeki, kita bangun tempo subuh itu kan berkah ya. Sehingga dikatakan dengan kita sedekah subuh itu setiap hari kita bangun salat subuh kita ingat orang lain juga susah. Kita simpan nanti satu minggu lihat kadarnya berapa, terserah mau berapa, bisa 10.000 kah 50.000 kah, tergantung kemampuan kita. Dan sedekah subuh itu manfaatnya itu juga sama dengan dia meleburkan dosa-dosa kita. Kita membantu orang lain, orang yang susah seperti Ustazah tadi sampaikan. Jadi manfaat sedekah subuh itu juga membersihkan diri kita dari noda-noda, dari dosa-dosa ya. Kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki kita berkah. Jadi kalau kita sudah kumpul misalnya satu minggu, kita keluar ada orang penyapu jalan ya, terus ada yang angkat-angkat sampah, kita kasih mereka juga bisa berhak mendapat sedekah ya. Karena mereka kerja membantu untuk kemaslahatan umum, untuk kesejahteraan umum ya. Itu yang menyangkut kuliah subuh. Yang kedua tadi di masjid ya. Masjid sumbangan di masjid. Kalau saya ada dua kategori ya. Kan memang dibilang kalau kita berikan sedekah sembunyi-sembunyi, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri jangan tahu, itu lebih afdal ya. Tetapi kembali kepada innamal a'malu binniat ya. Niat kita misalnya kita mau bersedekah ini supaya orang memotivasi orang lain untuk bersedekah. Tidak masalah bagi saya, kalau menurut saya ya tidak ada masalah, karena kita bersedekah kita membantu orang yang susah. Tadi juga ada yang bilang kalau orang yang mampu, saya rasa kalau orang mampu kenapa kita mesti mau membantu mereka ya, kecuali ada kerja membantu, mungkin anaknya mau nikah atau ada hajatan-hajatan baru kita bantu, tidak masalah. Tapi kalau orang mampu, mari, orang susah masih banyak, kita bantu orang yang lebih memerlukan. Terutama ustazah bilang membantu orang lebih bagus tuh keluarga dulu yang susah, ya, sehingga itu lebih afdal, ya. Itu mungkin dari saya, ustazah bisa tambah sedikit.
2: Tidak jauh ya dari ustazah Masni. Keluarga ini yang kadang-kadang kita lupa dalam hal sedekah itu, yang paling diutamakan tuh suami kepada istri.
1: Suami kepada istri.
2: Istri ini kadang-kadang suami ini kadang-kadang merasa sudah aku udah kasih kamu uang belanja ya cukup. Padahal sedekah di luar uang belanja itu juga wajib, ya dia memberikan.
1: Tapi istri sering bilang uang istri
2: kurang,
1: uang istri.
2: Kurang, uang istri, uang istri itu kurang-kurang pas itu. Itu sebutan yang kurang. Padahal dalam Islam itu dikatakan bahwa mengolah satu rumah tangga itu ada kebersamaan antara kedua, dan sinkronisasi itu yang harus diutamakan. Nah, kemudian orang tua kepada anak. Kadang-kadang anak-anak kita anggap tidak perlu. Nah, ketika dia meminta uang jajan, kita kasih, itu sudah bernilai sedekah yang luar biasa. Jadi kewajiban juga di situ ada langkah sunnah. Di sini ada wajib dia harus menafkahi keluarga, sunnahnya dia memberikan sesuatu kepada anak istrinya. Kemudian keluar dari keluarga, dia mengarah ke orang tua dan keluarga-keluarga, dan bahkan tetangga. Ini masalahnya yang paling kadang-kadang kita lupa. Tetangga itu Rasulullah mengatakan akrabul babun, yang dekat dengan pintu. Sehingga kalau memasak makanan, ini sedekah yang kadang-kadang kita lupa ya. Memasak makanan itu makanan kita bisa, kita tidak bisa menutup bau. Bau itu kan dia pasti keluar. Nah, apabila ada tetangga sudah mendengar seperti itu, mendengar, mencium baunya, itu kita mewajibkan, diwajibkan untuk memberikan. Ada lagi satu hadis mengatakan bahwa la yu'minu billahi wal yaumil akhir terus fal yu'di jarahu. Kamu tidak akan sempurna iman kamu apabila kamu makan kenyang tapi tetanggamu lapar. Nah, sementara orang ini berpikir begini, me saya pi doi sendiri, saya pi rumah sendiri, saya mau masak, mau bikin apa, bikin apa. Tidak. Islam itu makanya hablum minallah dan hablum minannas itu seimbang. Ketika dia mempunyai makanan yang berlebihan, tidak usah banyak-banyak. Rasulullah kalau masak kan pakai airnya yang banyak, kuahnya yang banyak, dagingnya sedikit, supaya tetangga ini lebih cepat kita dekat. Bahkan di dalam salah satu uraian ulama mengatakan bahwa tetangga dibandingkan dengan keluarga yang jauh, tetangga lebih berhak. Karena ada apa-apa itu yang datang membantu kita bukan keluarga yang jauh, tapi tetangga. Maka hakul jiran ini harus dijaga, baik dalam hal memberi makanan maupun pergaulan, jaga pergaulan dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian mengenai sedekah subuh itu sebenarnya itu sudah merupakan hal yang sudah lama ya, tapi karena Ali Jabir ini baru mau, jadi banyak masyarakat yang tahu. Ini ada pertanyaan Iqbal, ustazah, kalau saya sedekah subuh terus saya kasih di mana, terus bagaimana, repot. Tadi ustazah Mahni sudah jelaskan, kita lokalisir aja itu barang, mama uang terkumpul satu minggu berapa atau satu bulan, satu minggu ya, bulan terlalu lama. Tapi Ustaz suaminya ini supaya memotivasi dia salat Jumat, dia pergi salat, kita titip sedekah. Tapi jangan satu masjid. Jumat ini masjid tolon cucu, Jumat besok masjid tolon apa suasio begitu, sehingga sedekah itu dia menyebar kemana-mana. Yang kedua, itu ada masuk pertanyaan.
1: Ada telepon. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum mimbar agama Islam, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam, Bung Tahir.
1: Bung Tahir, ya, silakan Bung Tahir.
3: Iya, terima kasih atas penjelasan saja. Ini masuk pertanyaan kedua.
0: Iya, silakan.
3: Kita bersedekah kepada masjid, di masjid kan itu amal jariah, ya, akan mengalir. Tapi kalau sedekah kepada orang, seseorang yang membutuhkan, itu mau amal jariah atau amal seperti apa, mau dijelaskan?
2: Iya, silakan saja. Jadi Sudah ya. Sedekah ke masjid amal jariah, sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kalau saya lihat, kita lihat yang paling cepat sedekah itu dioperasionalkan. Jadi umpama katakan masjid ini dia simpan, hampir bangun masjid 1 tahun 20 10 tahun baru dia bangun masjid umpama. Berarti kan belum berjalan ini amal jariahnya, tetap dia dapat. Sedekah itu tetap berjalan seperti tadi Ustazah Masih sudah bacakan hadisnya, idza tabna ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatun jariyah au ilmu yantafa'u bihi aw lahu salihu yad'u lah. Nah, dalam hal ini kita cerdas melihat situasi. Kalau umpama kita akan memberi orang yang orang butuh, itu lebih cepat, lebih bagus daripada kita kasih. Bukan berarti saya bilang jangan kasih masjid, bukan. Artinya kita melihat momen yang tepat, saat-saat orang itu membutuhkan. Nah, contoh, kalau umpama saya itu ada uang, saya mau kasih ke masjid, Tapi ada lagi di tetangga saya atau di keluarga, di antara keluarga kita ada yang membutuhkan, maka itu diutamakan di dalam keluarga. Bahkan yang paling sakral banget ini, ketika kita bersedekah di luar dengan jutaan, istri dan anak ini kekurangan itu berdosa. Itu harus dilihat. Sehingga jangan terlalu lihat keluar. Kita di dalam lingkungan dulu sudah selesai. Nah, yang keluar itu maaf, zakat malnya yang kadang-kadang kita tidak sadari. Zakat mal itu umpama dia punya cengkeh ya, punya pala, produktivitas. Setiap satu kali panen itu kadang-kadang orang yang kadang-kadang enggak tahu berapa zakatnya. Nah, ini sehingga kalau saya mengatakan uang miliar itu tidak usah lah. Kita saja cukup yang punya barang. Katakanlah pedagang dia mengolah dagangnya dalam satu tahun ya, dia sudah mendapatkan keuntungan di kurs Mart 93 gram, berarti uang emas sekarang berapa ya, itu dia sudah wajib mengeluarkan zakat mal. Ini nah, sedangkan binatang orang pelihara kambing, sapi itu jarang. Kenapa? Secara ada sampainya banyak, sampai 30-40 ekor jarang. Tapi kalau dia sudah sampai 40 ekor kambing itu 40 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kambing, sapi juga 30 ekor harus menerapkan zakat. Itulah, sehingga nanti Ustazah tambah, coba.
1: Iya. Ini ada juga pertanyaan dari Bung Jo. Ini katanya untuk bersedekah apakah keluarga duluan atau tetangga yang didahulukan? Ini tadi juga kata Bung Jo, Bung Iqbal, pertanyaan yang pemerintah tadi belum dijawab katanya nih. Yang pemerintah kemudian apakah bantuan pemerintah kepada masyarakat itu dinamakan sedekah dan hukumnya seperti apa nih katanya?
0: Iya,
1: silakan.
0: Iya, terima kasih Bung Jo ya. Kalau bantuan pemerintah itu kan sudah memang ada anggarannya ya, bantuan misalnya semangat. Tapi kalau kembali kepada niat kita, kalau misalnya pemerintah itu memberikan dengan niat ikhlas untuk membantu, kan karena jabatannya harus demikian ya. Jadi bukan karena apa, tetapi harus itu. Karena pemerintah jabatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya. Kalau jabatan sebagai gubernur misalnya, dia tidak melihat untuk masyarakat yang susah, tetapi untuk dirinya sendiri, itu berarti menyalahi. Saya. Walaupun itu uangnya bukan dari pajak ya. Itu pajak kita membantu untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi kalau kita kembali kepada niat kita, bisa dia menjadi sedekah, bisa juga itu karena memang sudah ada uangnya yang untuk membantu memang sudah diatur ya. Saya. Jadi tidak masalah itu. Terus yang kedua tadi itu menyangkut apa ya, yang
1: untuk bersedekah apakah keluarga dulu atau
0: keluarga tetangga? Tadi Ustazah Asmin sudah sampaikannya di keluarga. Kita lihat keluarga kita misalnya susah, baru kita mau makan puji, kita mau riak kasih orang lain di sana, berarti kita lebih banyak berdosa. Bukan dapat pahala tetapi dosa. Jadi sedekah itu kita upayakan orang keluarga kita dulu ya. Suami, mungkin suami juga kalau kita punya kelebihan, kenapa kita tidak membantu suami? Bisa kita karena saya bilang dengan pendapatan keluarga, istri menjual kue, jual makanan untuk tambah itu juga termasuk bagi saya itu sedekah, membantu keluarga.
2: Saya tambah ya, ini yang kita katakan fenomena yang terjadi di lingkungan kita itu. Kadang-kadang suami itu ingin menyampaikan sedekah kepada ibunya, ibu kandungnya, tapi kadang-kadang terhalangi oleh istrinya. Lah ini untuk istri-istri na'udzubillah min dzalik. Ini jangan sampai terjadi, karena apapun yang kita lakukan itu kita dapatkan rahmat sudah cukuplah untuk kita menikmatinya. Kelebihan itu jangan sampai orang tua kita lupa. Prastatusnya mertua dan orang tua di mata Allah itu sama. Tidak ada ini mertua saya sekian, ini orang tua saya, tidak. Sama-sama ini mereka harus mempunyai pemberian yang sama. Yang kedua, kita harus bersyukur dengan adanya orang tua itu sekolahkan suami kita sampai dia bisa jadi manusia, dia bisa kerja, dapat uang. Kok hanya memberikan sedekah orang tua jadi masalah? Ya ada yang begitu toh. Nah, ini tolong yang istri-istri tolong diperhatikan. Ya tidak harus banyak kok, tidak harus habiskan harta. Tidak, tapi sudah sedikit diberikan berapa persentase ya. Katakan tidak sama. Memberikan kepada orang tua harus diberikan sebagai rasa syukur. Syukurnya itu kan ada tiga, bil qalbi, bil lisan, bil amal. Nah, biasa orang ini cuma bil qalbi sama bil lisan, amalnya tuh kurang. Nah, ini yang masalah.
0: Itu yang masalah. Ya.

0: tua kau dilarang, itu seperti ustazah bilang, kita berdosa loh. Orang tua ini yang membesarkan kita, sampai menyekolahkan kita, sampai syukur, sampai kita jadi orang dan membahagiakan istri kita. Kenapa kita tidak membalas kebaikan orang tua kita? Baru kita dihalangi oleh istri, itu berarti tidak boleh, dan itu menjadi dosa besar ya bagi seorang istri menghalangi suaminya untuk membantu orang tuanya. Ya, jadi malahan kalaupun tidak mungkin kita juga tidak kecukupan. Kalau belum ada harta ya yang kita kasih, mari kita jenguk orang tuanya, silaturahmi. Itu juga membuat kasih sayang, kepedulian dari mertua maupun dari anak-anak mantunya itu. Ya, jadi saling mengingatkan untuk menjaga. Kalau keluarga lebih penting dulu baru orang lain. Kalau keluarga sudah tidak ada yang susah, baru kita lihat orang yang lain, orang yang susah. Tetangga dulu yang saja ya. Sebelum orang yang jauh, tetangga dekat kita tadi, pintunya kita itu tetangga dulu. Karena kita sakit, orang keluarga kita jauh, yang lihat kita tetangga dulu.
1: Jadi tetangga itu juga diingatkan oleh Rasulullah tadi. Layu minu billahi wa ilaihi min akhir itu katakan kesempurnaan keimanan seseorang terletak tetangga. Bahkan tetangga ini bisa memasukkan kita ke neraka. Nah, karena dalam hal sehari-hari ibadahnya bagus, salatnya bagus, semua bagus, tapi dalam hubungan tetangga tidak rukun umpamanya seperti itu. Ini menghalangi dia. Ada suatu kisah ya. Rasulullah itu ada seorang sahabat yang punya pohon kurma. Saya. Pohon kurma itu dia berdiri tetap pas di sebelah, di bersebelahan dengan tetangga. Jadi pohonnya pas tengah-tengah. Dia buah sebelah, jatuh sebelah, daunnya juga jatuh sebelah. Tiap hari tetangga ini sapu rumput. Nah, ketika buahnya ada, tetangga ini mengambil, dimarahi sama yang punya buah. Nah, sampailah kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan itu tidak bisa, yang apabila pohon itu sudah sampai di sana, maka dia punya hak di situ, punya hak makan buah itu. Nah, ini ada salah satu sahabat, dia itu kalau pulang sembahyang dia langsung pulang. Rasulullah, kenapa kok habis salam tidak zikir, tidak berdoa, langsung pulang? Dia bilang, saya mau pulang cepat-cepat, soalnya saya pi kurma itu tetapi tetangga tuh kalau dia pi jatuh kurma di buah kebakan anak makan, dia takut jangan sampai berdosa toh. Padahal ini walaupun tidak usah kita, kenapa karena yang punya rumah itu skakar pemnahu, skakar sekali sudah. Dia tidak mau kasih dia. Kalau kurma yang jatuh tetap kembalikan ke dia. Harus Rasulullah datang dengan Abu Bakar menyampaikan, kurma ini saya beli. Saya beli supaya Bapak tidak lari-lari lagi kalau salat hari salat. Hanya dibeli kurma itu, hanya kurma itu dinikmati oleh anaknya. Tetangga ini juga terlopit kasih harga yang paling tinggi. Rasul Abu Bakar bayar berapapun harganya dibayar. Nah, ini menandakan bahwa orang tersebut contoh buga kita semua. Perbuatan orang itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena bagaimanapun juga tetangga itu punya hak yang harus kita kasih. Seperti tadi yang Mas Iqbal saya katakan bahwa kalau kita makan enak ya, kita bau, mungkin kita bau apa begitu toh. Terus akhirnya pada saat kita mengambil satu apa ya, katakanlah ketika kita memberikan tapi tidak cukup, ya tidak usah. Nggak usah, jangan sampai membuat kita ini tau. Tapi kalau kecukupan, maaf, bahkan kita sampai buang, coba bayangkan makanan yang kita kelebihan itu sampai kita buang
0: mubazir,
1: padahal dosa. Kita bisa umpama tetangga itu kaya, kita tidak ya keluar sedikit, karena 40 rumah dari rumah itu disebut tetangga. 40 rumah dari rumah kita, jadi kita keluar sedikit, sehingga di yaumil kiamah pertama rezekinya berkah ya, tidak akan kekurangan. Yang kedua, Allah tambah 700 kali lipat loh. Ada yang ini apa, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ini dalil ini kita pakai, kalau kita pakai mantap. Allah memberikan perumpamaan sadaqah itu Mas Iqbal, seperti satu pohon 7 tangkai, setiap tangkai 100. Ya kalau kita kasih orang yang harganya 10.000, tolong dibagi sama ya apa, dikasih sama Allah 700.000. Bayangkan saja. Dan itu tidak berbentuk uang fisik, tapi berbentuk non fisik. Kita sehat, anak-anak kita sehat, kita terhindar dari bala. Bahkan itu as-sadaqu daf'ul bala. Sedekah itu adalah penolak bala. Hari ini Lauhi Mahfudz saya akan tabrakan di kolon cucu. Tapi sebelum saya berangkat saja sedekah, mungkin Allah meringankan terjadi.
0: Cuma lecet sedikit,
1: itu yang perlu diperhatikan oleh kita semua.
2: Umi Tama. Iya, terus saya mau bertanya juga boleh? Silakan, ya? Boleh. Ini boleh. Ada teman nih sempat minta uang nih. Iya, minta uang ke

0: Ya, 5.000 dulu, 5.000 dulu.
1: Iya.
0: Terus saya bilang, mau buat apa? 5.000 saja dulu. Terus saya kasih. Terus uangnya saya tanya, mau beli apa? Rokok katanya. Nah, itu bagaimana nih?
2: Ini, rokok kan itu mudarat kan. Jadi kalau beli rokok jangan kasih.
0: Iya. Tapi jadi, sudah dikasih.
1: Tapi rokok itu ada dua pendapat. Tapi yang paling masyhur itu haram.
0: Haram.
1: Paling masyhur. Nah, cuma orang yang tidak setuju, ya kebetulan saya lihat banyak dari NU itu banyak tidak setuju kalau kalau rokok dibuat haram. Dia bilang makro aja saja, makro aja. Karena dia perokok semua, perokok. Kalau orang Muhammadiyah ya enggak. Saya yang kata bilang mengatakan bahwa begini, Allah itu memberikan satu hukum, apabila dia mengatakan halal berarti itu manfaat. Tapi kalau dia mengatakan haram berarti itu mudarat. Nah, kita lihat bagaimana mudaratnya rokok itu ya. Tengah. Kalau boleh sudah tahu gitu jangan kasih.
2: Iya, mudarat. Bisa sakit kan banyak ada sakit banyak isap rokok tuh bisa kanker kanker ini
1: lah usah kasih
2: jangan jadi kalau tanya bilang mau beli untuk makanan atau bantu ini silakan
0: beli kopi bisa ya
2: kopi terpapa
0: tapi kalau rokok
1: tidak masalah
0: iya padahal niatnya ingin membantu ya
1: apalagi minum
0: minum
1: kita berserikat dalam maksiat
2: minuman tuh ibu dari segala segala apa kejahatan ya saya mau bawa cerita satu ya ustazah ya tentang minuman ini jadi anak-anak muda di leger-leger nih mereka tidur tuh sama mbak dudu-dudu semua di situ ada perempuan cantik mari ketumpi ke sana jam dosa besar yang kedua itu ada toko besar tuh ketum bisa pi ambil dompung apa-apa jangan itu mencuri berdosa terus ada perempuan cantik lagi situ ketum pergi saja ganggu-ganggu dia jangan itu dosa mari ketum minum sanang-sanang sini lah ketum tidur padahal minum akhirnya perkosa orang kejahatan semua dia laksanakan
1: membunuh.
2: Dia mencuri dia membunuh jadi itulah dikatakan ibu dari segala kejahatan itu minuman jadi mari pendengar dimanapun berada terutama anak-anak muda jangan biasakan untuk minum minuman keras kalau sudah kecanduan susah untuk mau lepas akhirnya jadi kecanduan akhirnya bikin kegiatan bikin hal-hal yang dilarang bisa masuk penjara dan lain-lain.
1: Nah ini saya tertarik ini. Jadi menyambung sedekah kita ya karena kita arah ke akhirat juga ya. Kalau ke dunia sudah tadi katakan Matsulul Ladina surat Al-Baqarah 261. Nah ini saya mau menyampaikan larangan untuk bersedekah. Yang pertama kita bersedekah kan kita menggunakan uang haram itu tidak dibolehkan karena sumbernya tidak betul. Yang kedua disekatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtulu sadaqatum bil manna wal adza. Janganlah engkau hai orang beriman jangan engkau mengikuti sedekahmu dengan perilaku yang tidak enak. Jadi katakan kalau apa ini saya kasih pengalaman ini padahal itu pemberian sedekah tapi sikapnya yang tidak enak gitu toh atau karena kan perlu doa itu ini doa nah itu kan kurang bagus dengan ma'ruf dengan baik dengan kata-kata yang baik terus yang berikutnya adalah bersedekah tapi memerlukan pujian nah ini dilarang tiga ini dilarang jadi kadang-kadang sedekah pujian itu ada partnernya juga pengin dibalas nah ini tidak boleh jadi umpama begini saya kasih karena dasar satu umpama terus nanti saya mudah-mudahan besok kan kasih kita gas busana muslim jadi harganya lebih baik dari banyak jadi ada niat dibalikin kalau bahasa orang apa kerennya gitu aku sudah kasih ya kapan kamu balikin uang gue dong gitu toh nah seperti ini dalam Islam tidak boleh sebaiknya tidak usah nah jadi apa yang paling sering kita lihat Mas Iqbal dong memberikan tapi mengharapkan pujian tulis nama ya kalau seperti tadi saya masih terangkan mengenai apa di masjid kong kita kasih kondong dong perlu itu tidak pamer memang administrasinya begitu harus ditulis namanya supaya uang itu nggak lari kemana-mana toh nah, si Anu si Fulan memberikan 100.000 tulis itu bukan pamer memang masjid punya tugasnya itu kecuali kalau dia bilang Iqbal kita suka singgah nasi 100.000 Iqbal karena jangan lupa pengumuman kita penama di RRI itu cara boleh
2: itu yang terbisa itu sudah ria ya jadi jadi pendengar dimanapun berada banyak Ustaz Jasmiah sudah jelaskan ya. Jadi saya tertarik juga Ustazah ya sedekah ini tolak bala. Jadi tadi Ustazah sudah jelaskan ya. Ya pendengar dimanapun berada kita orang mau keluar rumah ketong ada bersedekah, sebenarnya kita orang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, kita orang mau dapat celaka yang berat misalnya. Jadi ketabrak ya, tapi berat.
1: Sedekah.
2: Berkat sedekah itu Allah kasih kita yang ringan-ringan saja, cuma lecet sedikit. Padahal sebenarnya itu kalau kita lihat dengan mata kaca kita, itu sebenarnya sampai dia taput-taput itu bisa bahaya. Tapi Allah kasih masih lindungi. Jadi karena sedekah. Jadi sedekah juga pintu untuk kita mendapat kebahagiaan, pintu untuk kita mendapat kebaikan-kebaikan ya. Jadi pendengar, bukan cuma sedekah fisik saja, tetapi non fisik kita ya. Kita apa itu tadi bilang angka beli paku dengan supaya orang terlindungi, itu saja juga sedekah, senyum, salam.
1: Kadang-kadang kita pergi ke satu tempat sebelum kita mencari rumah ya. Nah, kalau saya tidak mau kasih contoh Jakarta itu biasa belah rumah 2 meter tahu, karena kriminalnya tinggi. Nah, jadi umpama di Jakarta, Pak saya cari orang, tidak tahu Pak, Bu silakan tanya Pak RT. Padahal di sebelah rumah itu
2: tahu,
1: karena ada kriminal yang terjadi toh. Kalau kita di sini kan bagus, Pak saya mau cariin, bahkan di sini kalau nama orang di kampung itu don't hafal semua, don't hafal. Itu sedekah yang paling besar. Karena dengan adanya dia memberikan jalan, dia memberikan arahan supaya sampai dia ketemu, pahala silaturahminya itu kembali kepada yang 7 rumah tadi. Coba bayangkan, yang 7 rumah tadi dia dapat pahalanya yang karena dengan adanya kita tunjuk rumah, orang itu bertemu, terjadi silaturahmi. Nah, silaturahim inilah yang membuat pahala itu akan mengalir ke kita. Jadi sebenarnya Mas Iqbal, hal-hal yang paling kecil sampai senyum tadi ya, itu dianggap sedekah. Maka sedekah ini sebenarnya sudah terjadi tuh tiap hari. Cuma tadi ustazah bilang innamal a'mal binniat saja. Kadang-kadang tuh antara ikutin yang niat. Makanya ini satu tips buat saya, buat ini pendengar, kalau boleh itu ada hal-hal yang dilakukan itu seperti ketika mau keluar rumah itu ya, baca doa ya. Bismillah tabaqatu Allah la haula wala quwata illa. Ustazah saya tidak bisa. Bismillah saja. Bismillah Al-Fatihah kan bisa. Oke. Terus kalau boleh membaca ayat kursi, karena ayat kursi itu juga kursi. Ada 70 malaikat itu dia melindungi kita. Jadi seperti itu. Terus kalau umpamakan perjalanan jauh, saya itu kebiasaan saya itu kadang-kadang begitu. Takut di perjalanan, kita bisa sedekah siapapun di pinggir jalan. Sebagai tadi kalau terjadi apa-apa, saya sudah sedekah dulu. Karena tips-tips seperti itu. Terus saya ingin tambahkannya mengenai bangun-bangun malam ya. Nah, tadi kan waktu itu waktu kenapa dijatuhkan sedekah waktu subuh? Pertanyaannya itu toh. Karena itu terjadi transip pergantian apa tuh namanya apa? Sip-sipan tuh ya. Malaikat malam ya, malaikat subuh, malaikat siang. Kalau malaikat malam ini dia sudah selesai tugas, dia mau ke atas, dan siang ini dia laksanakan. Nah, mereka berduanya berdoa dan akan dilaporkan kegiatan kita pada subuh itu. Terus waktu itu istijabah. Jadi kalau sedekah subuh, ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa doa. Sebelum kasih 2.000 meter apa-apa, Allah tidak lihat nominal. Ya Allah, apa yang rezeki banyak, ya Allah, lindungi suami saya dalam kalian bekerja, ya Allah, anak-anak saya sekolah, itu baru taruh sedekah. Insya Allah doanya istijabah.
0: Amin.
2: Terus sedekah juga di medsos, suami suatu.
0: Ada yang bergabung?
2: Oh, ada, silakan.
0: Iya, di WA. Silakan. Dari Bung Abdul di Sabia nih, mau tanya sebenarnya yang contoh bersedekah itu siapa?
2: Contoh yang bersedekah, ya kita yang bersedekah, kita dapat pahala. Kita bersedekah, kita orang yang mampu bersedekah kepada orang yang kekurangan ya, orang yang susah ya, dan itu nilai sedekahnya itu kebaikan-kebaikan yang besar yang nanti membuat harta kita berkah. Uang kita yang kita kasih itu uang berkah. Jadi kalau kita bilang banyak, kita pun duit banyak, kadang kita rasa tahu beli apa duit so habis ya ustazah ya. Tapi kalau berkah itu berkah, biar sedikit itu berkah, kita masih bisa bantu orang ya. Jadi pendengar dimanapun berada, juga Pak Abdu ya, bersedekah itu kita yang mampu berikan kepada orang yang susah juga, tapi bukan cuma dengan harta, tetapi juga dengan kasih sayang dari kita, kepedulian kita, itu juga bersedekah. Seperti tadi ustazah bilang, ketong kas tunjui orang tanya jalan, ketong kas tunjui itu saja juga sedekah. Dia dapat pahala karena dia sudah ketunjuk jalan yang memberikan informasi untuk sampai orang yang itu tidak tahu rumah bisa ketemu dengan keluarga, silaturahmi. Ya, jadi juga besar ya Pak Abdu. Tong istighfar sedikit dulu kapan? Tong istighfar minta ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sekarang, dosa yang lalu dan dosa yang nanti akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sekarang, dosa yang nanti, dan dosa
1: amin,
0: yang
1: akan
0: datang. Mari selalu bersalawat dan beristighfar. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selesai ya waktu.
2: Iya, masih ada, masih 5 menit lagi.
0: Ustazah tambah.
2: Ya, sebelum jadi, kita akhiri nih mungkin ada
1: jadi saya mungkin sedekah itu banyak yang kita lakukan, yang paling kita utamakan adalah pertama niat kita. Kemudian apa yang kita sedekahkan itu sudah dalam kriteria diterima oleh Allah. Kemudian dalam bersedekah pun kita tidak perlu membuat menunggu-nunggu. Karena berbuat baik itu jangan sampai kita menunda, kita tidak tahu apa yang maka dikatakan Rasulullah, apabila kita berbuat suatu perbuatan baik, ihsan, katakan ihsan, maka segeralah. Nah, jadi kita saya memberi satu kesimpulan bahwa bersedekah itu kecuali kalau dia tidur sudah tidak tahu, tapi bahkan mau tidur juga sudah bisa bersedekah. Sehingga jagalah waktu kita, waktu yang diberikan Allah kepada kita, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk bersedekah. Dan jangan lupa ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Sedekah, kemudian salawat, kemudian kita beristighfar, kemudian jangan lupa kita meninggalkan salat 5 waktu. Jadi kita saya balik ulang, salat 5 waktu, kemudian yang kedua itu membaca Al-Qur'an. Nah, itu juga termasuk menumpuk amal yang
0: lebih.
1: Kemudian sedekah dan terakhir salawat. Dan tadi sudah kata Ustazah Masni bahwa ini malam Jumat. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang sudah memasuki malam Jumat atau hari Jumat, dia harus berbanyakkan salawat. Karena apa yang dia sampaikan akan langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Salawat satu kali mendapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi closing statement saya ya, bahwa sedekah itu bukan mengurangi harta ya. Tetapi memindahkan harta dari dunia yang fana ini ke akhirat yang kekal ya. Ya, jadi pendengar, gimana juga untuk diri saya dan kita semua ya, mari kita ringankan tangan selalu untuk bersedekah. Semoga sedekah kita itu bisa membantu kita, kita terbebas dari apa, dari bala bencana ya, dan juga kita diberikan kesehatan dengan sedekah, penyakit kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya Allah dosa-dosa kita diampuni dan kita kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir tanpa noda dan dosa. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan di malam hari ini pendengar, dari apa yang sudah disampaikan ya tadi. Dan tentunya kita diingatkan bahwa sedekah bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita berikan, tetapi tentang keikhlasan ya. Semoga apa yang kita keluarkan di jalan kebaikan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal bagi kita di kehidupan akhirat kelak. Terima kasih kepada Ibu Haja Masni BSA SHMM ya, atau Umi, dan Ustazah Dr. Haja Asmiah Haji Hukum MPDI yang telah berbagi ilmu dan pencerahan bersama kita di malam hari ini, Mimbar Agama Islam. Ya, sampai jumpa di Mimbar Agama Islam untuk edisi lainnya pendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Darita.
7: Darita dikit, Bu. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Jadi saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
8: Ya
7: kan jalan, saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
8: Ya
7: kan
8: jalan,
7: saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
10: Tiga korporasi itu ya, Bu?
7: Oh bukan. Belum itu, belum diperiksa.
10: Oh, belum.
7: Permisi, Pak.
8: Ya. Kanan, Bang.
10: Tapi
8: kanan.
10: Itu PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
7: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
10: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
7: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
11: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Itu dari PT BKS itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
13: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
12: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dan keuntungan yang tidak realistis.
13: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
8: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
13: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api juga terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
17: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasiralai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nambaru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Nambaru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi kita di kotanya ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
23: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Nambaru Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful it's where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nambaru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
20: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
4: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CV Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CV Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CV Football NBC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat. Bersama rekan-rekannya, Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda dengarkan pendengar Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Masih di Ternate malam ini pendengar, masih bersama Iqbal di Ternate malam ini ya, dan juga operator ada Mbak Ririn beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih temani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk Anda yang saat ini lagi setia mendengarkan kami ya di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Maba, Halmahera Timur dan juga di Morotai. Selamat malam juga yang ada di sana. Tentunya untuk malam hari ini semoga malam yang paling menyenangkan untuk Anda. Oke pendengar, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Baik pendengar, satu lagu dari Raim Laude dengan judul Komang yang sudah kita dengarkan di malam hari ini. Semoga bisa menghibur Anda ya pendengar. Oke pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi Maluku Utara pada September 2026 ini mencapai 5,72% secara tahunan. Dan pendengar, dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 114,69. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arosid, mengatakan inflasi juga terjadi di Kota Ternate sebesar 5,79% dengan IHK 114,99. Sementara Kabupaten Halmahera Tengah ini mencatat inflasi 5,37% dengan IHK 113,28. Dan pendengar, Hari menjelaskan tekanan inflasi tahunan terutama dipengaruhi kenaikan harga pada kelompok transportasi yang mencapai 15,6%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini juga mengalami kenaikan cukup tinggi yakni 8,72%, kata Harim, ditulis RRI pada Kamis 8 Oktober 2026. Selain itu pendengar, kenaikan terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,56%, penyediaan makanan dan minuman atau restoran ini 4,76%, serta kelompok kesehatan sebesar 2,98%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya ini tercatat naik yaitu 2,89%, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga yaitu 2,11%, serta pakaian dan alas kaki 1,91%. Sementara itu pendengar, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ini naik 0,78%, sedangkan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan meningkat 0,23%. Adapun kelompok pendidikan ini tidak mengalami perubahan indeks. Dan kemudian pendengar, menurut Harim, sejumlah komoditas menjadi penyumbang utama inflasi tahunan Maluku Utara. Ini diantaranya tarif angkutan udara, bensin, cabai rawit, cabai merah, ikan cakalang atau ikan sisik, emas, perhiasan, dan ikan malalugis atau ikan sorihi pendengar. Kemudian secara bulanan BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi sebesar 2020 untuk September ya 2026 ini sebesar 0,39%.

Dan pendengar, sementara secara kumulatif sejak Januari hingga September 2026 inflasi mencapai 4,19% pendengar. Dan pendengar, Hari mengatakan kenaikan harga secara bulanan ini terutama dipengaruhi cabai rawit, cabai merah, pisang, solar, kangkung, dan beras. Sejumlah komoditas lain seperti ketimun, nasi dengan lauk, labu siam, bakso siap santap, tomat, apel, dan berbagai sayuran juga memberikan andil terhadap inflasi. Di sisi lain pendengar, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga sehingga menahan laju inflasi bulanan. Komoditas tersebut antara lain ikan cakalang, tarif angkutan udara, ikan malalugis, ikan tuna, ikan selar, minyak goreng, bawang putih, dan ikan lolosi ya pendengar. Dan itu dia pendengar informasi mengenai harga tiket pesawat dan cabai dorong inflasi Maluku Utara pada September 2026. Oke pendengar, nanti juga akan kami hadirkan juga informasi-informasi terupdate lainnya. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 101,8 FM ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini masih mendengarkan kami, informasi masih kami hadirkan dan juga lagu-lagu pilihan ya, masih kami hadirkan menemani waktu malam Anda. Ya, dan pendengar ya, untuk RRI Pro 1 Ternate ini juga bisa Anda dengarkan melalui MW 891 kHz. Ya, Anda bisa dengarkan melalui frekuensi tersebut pendengar di 891 kHz. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar panggung budaya di alun-alun Sovivi Kamis 8 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini mendengar menjadi ruang bagi generasi muda untuk menampilkan atraksi budaya sekaligus menjaga keberlangsungan tradisi daerah. Antusiasme warga terlihat saat menyaksikan berbagai pertunjukan yang disuguhkan dalam panggung budaya tersebut. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya Maluku Utara kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan panggung budaya merupakan salah satu agenda yang disiapkan untuk memeriahkan peringatan hari jadi provinsi pada 2026. Menurut dia, panggung tersebut secara khusus disediakan bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas melalui beragam atraksi budaya. Rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi ke-27 tahun 2026 digelar. Salah satu di antaranya adalah panggung budaya yang menyediakan panggung secara khusus kepada generasi muda untuk bisa hadir menyampaikan berbagai atraksi budaya, kata Sarbin. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi ini juga menjadi bisa ya juga mendorong tumbuhnya kesadaran bersama untuk merawat dan melestarikan kebudayaan daerah. Sarbin juga mengajak masyarakat untuk ikut memeriahkan rangkaian peringatan HUT ke-27 yang berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Menurut dia, sejumlah agenda masih akan digelar menjelang acara puncak perayaan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadwalkan acara puncak pada malam 11 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga berencana menghadirkan pendakwah Ustadz Dasat Latif. Dan pendengar, panggung budaya ini menjadi salah satu agenda perayaan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara yang menggabungkan hiburan masyarakat dengan ruang ekspresi bagi generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, pelestarian budaya diharapkan tetap menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Maluku Utara. Ya, itu dia pendengar ya. Ini dijadwalkan juga ya, King Nasar juga hadir nih. Wah, ini pasti seru ya pendengar ya. Iya, ini pada malam 11 Oktober 2026 pendengar. 11 berarti hari Minggu ya, malam Minggu malam Senin ya. Oh, malam Minggu ya. Waduh. Iya, nanti ya yang tentu yang pastinya malam 11 Oktober 2026 acara puncaknya pendengar ya. Oke, pendengar, informasi ini ya Anda bisa baca juga di laman resmi kami rri.co.id. Ayo kunjungi ya situs resmi kami rri.co.id. Oke. Kita dengarkan lagi pendengar, kali ini lagu bagus dari Leodra dengan judul Pesan Terakhir. Tetap bersama kami.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Informasi dan inspirasi. Informasi dan
1: inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya, untuk Anda yang malam hari ini masih mendengarkan kami ya, sambil beristirahat ataupun yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya ya, yang lagi lembur juga malam hari ini ya, tetap semangat. Ataupun seperti Iqbal juga yang lagi dinas malam ya, tetap semangat untuk Anda dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Ya, menemani waktu malam Anda pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi ya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga hubungan baik dengan investor yang berinvestasi di tanah air. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan kepada seluruh investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dan pendengar, Presiden Prabowo mengatakan suatu kehormatan bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga investor yang merupakan mitra Indonesia. Para investor telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia dengan menanamkan modal di Indonesia. Dan pendengar, Indonesia memiliki tradisi menghormati tiap tamu yang datang, termasuk investor yang memiliki niat baik untuk ikut membangun Indonesia. Membuka lapangan kerja untuk masyarakat, Indonesia menganggap investor sebagai saudara. Dan pendengar, pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada investor sehingga pembangunan proyek hilirisasi nikel ini tercapai. Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih untuk investor atas kepercayaannya membantu pemerintah Indonesia mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Ya, itu dia pendengar ya. Presiden Prabowo komitmen jaga kepercayaan investor ya. Oke, pendengar, kita ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Tim Tanggap Darurat Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Kota Ternate ini terus berupaya memadamkan api di kawasan tempat pemrosesan akhir atau TPA, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat. Kobaran api di kawasan TPA mulai mengecil, meski demikian tim pemadam masih terus melakukan upaya pendinginan dan pemadaman terhadap sisa api yang masih muncul. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate, Tony Espontoh, mengatakan penanganan kebakaran di TPA Takome terus dilakukan untuk memastikan api benar-benar padam. Dan pendengar, sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kota Ternate, Naim Syahfar, mengatakan upaya pemadaman ini juga mendapat dukungan armada dari sejumlah instansi. Dukungan tersebut berupa 2 unit mobil water cannon dari Brimopolda Maluku Utara dan 2 unit kendaraan dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan atau BPBPK Maluku Utara. Dan selain itu, pendengar, Kodim 1501 Ternate atau Korem 152 Babula turut mengerahkan 1 unit kendaraan damkar Kota Ternate, mengoperasikan 2 mobil suplai air dan 2 mobil pemadam serta 2 unit mobil suplai air dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Ternate. Naim menambahkan pembukaan keran air di sekitar lokasi dilakukan untuk mempermudah kendaraan pemadam kebakaran dan water cannon kepolisian dalam mengambil air. Ya, itu dia pendengar, tim masih terus padamkan sisa api di TPA Takome. Oke pendengar, kita dengarkan lagu dari Wali dengan judul Baik-Baik Sayang. Tetap bersama kami.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
0: Mama. Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perahu Kertas karya Dewi Lestari menceritakan tentang persahabatan dan percintaan dalam perjalanan menuju kedewasaan. Dua orang yang sama-sama unik bernama Kugi dan Kinan. Kugi adalah seorang mahasiswi sastra berkepribadian nyentrik yang bercita-cita menjadi juru dongeng. Kinan adalah seorang laki-laki kalem yang cinta melukis, namun harus kuliah ekonomi karena mengikuti keinginan ayahnya. Secara keseluruhan, buku ini menjelaskan hubungan antara dua orang yang sedang menuju proses pendewasaan diri dan perjuangan mereka menuju mimpi masing-masing. Dewi Lestari yang dikenal sebagai penyanyi atau Di sebagai nama penanya, menceritakan Perahu Kertas adalah novel ke-6 karya Di dan novel dengan genre romansa remaja. Novel ini terlebih dahulu pernah dipublikasikan ke dalam bentuk digital bulan April 2008. Hingga akhirnya dibukukan dan terbit pada tahun 2009 oleh penerbit Benteng Pustaka. Buku ini mengisahkan persahabatan yang dapat diterima oleh segala lapisan usia. Tidak hanya bercerita tentang remaja dengan bahasa dan pendeskripsian keadaan yang lugas, tetapi penuh syarat akan nilai-nilai serta makna kehidupan. Buku ini juga memuat beberapa kisah inspiratif tentang cinta, pencapaian mimpi, dan kejujuran hati. Tiga hal sederhana yang mampu ditulis Di dengan sangat manis, sehingga membuat para pembaca hanyut ke dalam alur ceritanya. Kisah cinta yang dibalut dengan perjuangan untuk meraih mimpi. Di Lestari dalam bukunya juga berkisah tentang kehidupan remaja yang beranjak dewasa, yang penuh dengan gejolak, penuh dinamika hati yang diuji tentang ketulusan dan kasih sayang. Akhirnya setiap hati hanya bisa kembali pasrah dalam aliran cinta yang mengalir entah kemana. Seperti perahu kertas yang dihanyutkan ke aliran air, tapi selalu bermuara di tempat yang sama. Meski kadang pahit, sakit, dan meragu, tapi hati sesungguhnya selalu tahu.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam ini. Ya, sudah kita dengarkan tadi lagu dari Jazz dengan judul 1000 tahun. Ya pendengar ya, mudah-mudahan untuk Anda di malam hari ini bisa terhibur. Untuk Anda yang saat ini sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat ya di malam hari ini, selamat beristirahat dan mudah-mudahan besok ya Anda bangun dalam keadaan segar bugar tentunya. Oke. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk malam hari ini nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda untuk drama radio malam hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, yaitu dengan judul Mesatu Klik Sejuta Penyesalan, persembahan dari RRI Meu Laboh, nanti akan kami hadirkan. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

0: Baik pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dari RRI Meu Labo dengan judul Satu Klik Sejuta Penyesalan. Selamat mendengarkan.
1: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
2: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
3: Video apa?
2: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
4: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
5: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
3: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
4: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
2: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
1: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
6: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
4: Nisa?
6: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
4: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
6: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Videonya dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
4: Iya, aku percaya kamu, Nis.
6: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
7: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
6: Iya.
7: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
6: Iya, aku mau berhenti sekolah.
7: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
6: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
7: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
6: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
7: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
1: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
8: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
2: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
8: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
3: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
8: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
2: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
8: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
2: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
8: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
2: Nisa.
6: Ya.
2: Aku mau minta maaf.
6: Buat apa?
2: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
6: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
2: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
3: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
6: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
1: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
7: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
8: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
4: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
2: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
6: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
1: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif.

Agustina Esos, pengarah acara Desi Nurul Utami, naskah Faisal, penyelia musik Maulidia, teknik studio rekaman Sukarahman.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah kita dengarkan pendengar untuk drama radio malam hari ini dengan judul Satu Klik Sejuta Penyesalan dari RRI Meulaboh. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur ya, pukul 10 malam. Dan pendengar, nanti akan kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, jangan kemana-mana, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kami menyapa Anda untuk Anda pendengar, apa kabar nih untuk di malam hari ini? Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi di rumah ya, lagi beristirahat, dan untuk Anda juga yang saat ini lagi di jalan juga ya, malam hari ini ada yang mau pulang ya, ataupun yang lagi melakukan perjalanan ya lintas malam juga, iya, hati-hati ya, dan tentunya paling utama jaga kesehatan ya. Oke pendengar, di Ruang Rindu malam hari ini kami aktifkan kembali untuk di line telepon ya, di 0921-3125-521 dan juga di 0821-2037-5180 ya. Untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo,
0: halo juga. Iya.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, betul sekali. Ibu Farida di Palu nih, apa kabar nih malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Aman ya untuk di Palu ya, atau terjadi kebakaran juga seperti di Ternate di Maluku Utara? Aman.
1: Ada ya.
0: Ada juga ya.
1: Iya.
0: Iya, memang ya, lagi di musim kemarau ya.
1: Jauh itu, tapi dampaknya kan kita juga.
0: Betul sekali.
1: Iya. Semoga ya bisa teratasi.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Iya,
0: bagus. Iya, oke, Ibu Farida. Di malam hari ini Ruang Rindu mau dengar lagu apa?
1: Judulnya Tinggal Kenangan.
0: Tinggal Kenangan. Dari siapa nih yang nyanyi?
1: Gaby.
0: Gaby, wah lagunya lagu sedih banget nih. Ibu Farida lagi sedih ya? Jangan sedih ya Ibu Farida ya. Harus happy ya. Kan ada Iqbal di RRI Pro 1 Ternate nih yang menghibur
1: Iqbal
0: nih.
1: Berapa itu ya, dulu kalau lagu itu dikutip pengeri dengarnya ya.
0: Iya.
1: Takut ya.
0: Oh gitu ya.
1: Kata orang lagu itu seram.
0: Gitu.
1: Begitu ya.
0: Lagu. Iya, punya cerita tersendiri ya jadi ya. Iya, oke. Okay. Gaby Tinggal Kenangan nih.
1: Bang Iqbal mau kirim salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Kirim salam buat Ibu Ustazah Ida, ada Mama Inda, ada Ayu Nimasohi, ada Cigre Jakarta, ada Ibu Ila, Ibu Normin, ada Bunda El, Bunda Esterlita, ada Panasron, ada Bintang Pratama, ada Kuamaku Ai, Kuhunce, Patahir, Bang Ipin, ada Paramadan, ada Koyasin, ada siapa lagi, ada Pak Junaidi ya, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam di Widi, ada Pak Benijo dari Manado, terus ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Nasrun, ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Bacan, ada yang dari Jambi juga ya, ada Dika, ada Sari, ada Mbak Rani, ada Purnama Sari, untuk semua-semuanya ya, dari Asam PZ Bang Iqbal, dari Sabang sampai Merauke ya, salam sehat untuk semua-semuanya. Bang Iqbal,
0: saya
1: hati-hati di jalan. Selamat bertugas sampai tuntas ya Bang Iqbal.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida yang ada di Palu ya, sehat terus ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Iya, ini ada juga yang bergabung ya, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo,
0: selamat malam juga. Jauh-jauh nih dari Jepang ya, Tokyo ya.
2: Iya.
0: Iya, betul sekali. Nih, Bung Widi, kabarnya sehat ya?
2: Ya, sehat.
0: Sehat, iya, oke. Bagaimana untuk di Tokyo? Ya, aman?
2: Ya, aman aja.
0: Aman aja, ya, oke. Di Ruang Rindu malam ini mau dengar lagu apa nih, Bang Widi?
2: Tahunnya tahun berapa ya?
0: Iya, mau yang mana ya? Mau yang tahun berapa nih? Silahkan.
2: Oh, gitu ya?
0: Iya.
2: Halo, Geisha itu tahun berapa ya?
0: Geisha yang mana nih?
2: Jika Cinta Dia.
0: Jika Cinta Dia. Oke. Jika Cinta Dia. Ini tahun 2009 nih.
2: Itu boleh.
0: Boleh, iya, silahkan. Salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buat yang lagi salam yang pertama buat yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selalu bersama.
0: Amin, amin ya, Bung Widi juga ya.
2: Mudah-mudahan yang baru turun ada Ibu Karita ya. Selamat malam, dah. Terima kasih sapanya. Yang ada di Maluku Tengah ada Ayu Masoi, tempatnya di Pulau Seram, ada Kakek Dika. Di Taliyubu ada Bung Bini Yudi Manado, ada Bang Andi di Batam, nama Sari di Puliwali Manda, ada Bu Kelly, ada Bang Luhut, Bintang Pratama, kemudian ada Bunda Natalia. Siapa lagi yang?
0: Iya.
2: Yang untuk semuanya ada salam.
0: Oke, okay. Ya. Semuanya.
2: Dan Bang Ubal, selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke. Okay.
2: Bye-bye,
0: oke, terima kasih untuk Bung Widi di Tokyo, Jepang. Ya, jauh-jauh ya dari Tokyo ya, sudah bergabung nih. Yang dari Ternate, dari Tidore, mana nih yang dekat-dekat ya, dari Pulau Panjang, Halmahera juga. Oke, pendengar, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Bung
0: Widi. Iya, kok Ama? Kabar sehat Ko Ama?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, sehat terus ya Ko Ama ya. Oke. Okay. Ya. Nah, Ko Ama mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: John Panama, Antara Kau dan Aku.
0: Antara Kau dan Aku. Ya, judulnya begitu ya.
3: Iya.
0: Antara Kau dan Aku. Yang nyanyi siapa nih?
3: Kau dan Aku.
0: Yang nyanyi siapa?
3: John Panama.
0: John Panama. John Panama ya gitu ya. Oke, Iqbal cari dulu ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Salam Bung Iqbal, operator siapa?
0: Ada Mbak Ririn.
3: Bung Iqbal dan Mbak Ririn.
0: Amin, amin ya.
3: Bang Jaldi, Ibu Imadi, Pak Mara, Iqbal Ibonis, Sulawesi Selatan. Tadi orang terlalu tadi siapa tadi?
0: Ada Bung Widi di Tokyo.
3: Orang terlalu Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida, iya.
3: Ibu Farida, salam pasangan.
0: Itu lagi, ya lupa mungkin.
3: Ini Nafisa, Bisa, Elang Nafisa. Nafisa, Bisa, Lado. Bisa, Bung Sulawesi Selatan. Bunga berjalan tenggara, bunga tadi baru masa tadi, bunga di dunia dia masa itu bunga tadi.
0: Iya.
3: Ya, bunga sisa, bunga air, ibu Natalia, ibu Sarita, ayu, mesei, dan dia buka selalu, terus nama dia berhati nyale,
0: bunga
3: sisa, nama hati, bunga sisa, Sentara di sesuatu masih ada rekam saya sebenarnya kali mengada sahaja mengenai bagaimana tentang masih betul di rumah itu macam harapan
0: saya. Amin amin.
3: Sebenarnya saya tidak sekarang di dalam masalah tidak sekarang juga sentuh agak tinggi.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu dofu. Untuk Ko Ama yang ada di Tidore, jaga kesehatan Ko Ama ya, sehat terus ya. Oke, pendengar, satu penelpon lagi. Setelah itu kita dengarkan lagu yang sudah di request ya. Dua lagu dulu ya. Halo. Oh, salah ya yang ini ya. Halo, Ruang Rindu, sudah tersambung ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Iqbal.
0: Iya, apa kabar nih Bunda? Bunda Natalia. Baik-baik ya.
4: Mas Iqbalnya gimana kabarnya?
0: Iya, ini Iqbal suaranya beda nih atau sama nih?
4: Sama dong.
0: Oh, sama ya. Soalnya suaranya
4: Oh, gini, Iqbal. Apa ya? Saya kalau di kayak dingin gitu kayak mau flu tapi tidak, cuma kayak alergi udara gitu.
0: Oh gitu ya. Iya. Iya. Oke, jaga kesehatan ya, Bunda Natalia ya. Iya.
4: Tetap. Cuma kan di dalam ruangan kayaknya dingin. Jadi
0: iya, dingin nih. Suara nih kayak beda ya.
4: Kayak flu tapi tidak, Bang Iqbal. Kalau sudah mati AC-nya sudah biasa.
0: Oh gitu ya. Iya.
4: Iya.
0: Apa kabar
4: Bang Iqbal?
0: Kabar nih, sehat ya. Iya. Cuma suaranya nih yang beda nih.
4: Iya, agak berubah.
0: Iya, berubah nih.
4: Saya enggak flu. Enggak flu saya Bang Iqbal.
0: Iya, oke. Mau dengar lagu apa nih, Bunda?
4: Lagu anu aja ya kalau udah malam-malam begini. Permata Hati aja Bang Iqbal.
0: Permata Hati, yang nyanyi siapa nih?
4: Bruri,
0: Permata Hati. Oke, lanjut salamnya untuk siapa?
4: Salam-salam ya. Yang pertama buat Mama Indah, selamat malam. Ada Dika di Taliabu, Purnama Sari, ada Ipin, Pak Din, ada Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Pak Buje, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan, yuk Pak Taher. Ada Ibu Ila di Lubuk Banggai, ada Bung Abdul juga ya, Bang Leman, terus ada Andi Batam, Pak Andi Jambi, terus ada Ibu Ratna juga di Manado ya, ada Bang Winnie di Tokyo, dan semua-semua sudah Bang Iqbal
0: yang
4: di monitor. Bang Iqbal tetap semangat ya sampai siaran.
0: Siap.
4: Sama
0: terima kasih.
4: Yang ada di rumah. Terima kasih ya Bang Iqbal.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Ya, ini ada juga WhatsApp dari Ibu Farida di Palu, katanya salam sehat untuk Ko Ama. Itu Ko Ama ya, langsung dapat salam nih dari Ibu Farida di Palu. Oke, yang mau bergabung ditahan dulu ya, nanti kami akan terima untuk penelpon selanjutnya. Untuk Ibu Esterlita juga mohon bersabar ya, yang ada di Manado sana. Kita dengarkan dulu lagu requestan dari Ibu Farida di Palu ya, katanya mau dengar lagu Tinggal Kenangan. Oke, jangan kemana-mana, nanti juga menyusul lagu dari Geisha Cinta, Jika Cinta Dia ya. Oke, tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Geisha, Jika Cinta Dia yang sudah kita dengarkan, semoga bisa menghibur Anda. Lagu ini requestan dari Bung Widi di Tokyo, Jepang ya. Terima kasih Bung Widi yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sebelumnya tadi kita sudah dengarkan lagu dari Gebi, Tinggal Kenangan, lagu requestan dari Ibu Farida di Palu ya. Semoga bisa terhibur ya untuk Anda yang sudah request lagu. Oke, terima kasih juga untuk Ko Ama tadi sudah bergabung, lagunya sudah kami siapkan ya. Kemudian Ibu Bunda Natalia juga. Ini ada WhatsApp dari Bung Ipin Krinaldi ya, di Jalan Black Metal Tidore Utara nih. Apa kabar Bung Ipin, sehat ya? Iqbal dan Mbak Ririn apa kabar? Sehat nih, alhamdulillah. Salam buat Ko Ama, Ko Din, Ko Ai, Bu Farida, Bu Natalia, Bu Esterlita, Mbak Purnamasari, Andi Patam, Andi Bacan, Bunda Els, Pak Junaidi, Pak Yasim, Pak Widi, Tokyo. Salam kenal buat Bu Ima di NTT. Request lagu dari Wajah Kekasih, Siti Nurhalisa. Iqbal, makasih. Oke, terima kasih kembali untuk Bung Ipin. Oke, sudah ada yang bergabung lagi. Oh, ini ya. Oke, yang ini duluan nih. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapakah di sana?
1: Pendatang baru.
0: Oh, pendatang
1: Bunda
0: baru.
1: Ima.
0: Bunda Ima. Apa kabar nih Bunda Ima?
1: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Semoga sebaliknya ya.
0: Iya, mudah-mudahan sehat terus.
1: Dengan
0: Iqbal. Iqbal.
1: Oh, Bung Iqbal. Iya. Sorry ya, tadi siang Bung Roni.
0: Betul.
1: Iya. Baru 2 kali Bunda gabung.
0: Oh, baru 2 kali ya. Selamat datang ya, tadi di RRI Ternate.
1: Iya, makasih.
0: Ibu Ima
1: mau cari teman-teman.
0: Oh,
1: jadi.
0: Oh, gitu ya. Mudah-mudahan dapat teman yang banyak ya di RRI Ternate ya.
1: Ya, semoga.
0: Oke, Ibu Ima di mana nih? Di
1: NTT, Maumere.
0: NTT. Oke, iya. Selamat datang ya. Oke.
1: Ya,
0: mau dengar lagu apa nih?
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Oh, kita request sendiri ya.
0: Iya.
1: Kalau gitu, soalnya di Maumere sini ada angin-angin ya, jadi Bunda mungkin mau request lagu Angin Malam.
0: Angin dari Malam. Bruri. Ini Bruri tadi sudah di request dari judulnya Permata Hati nih. Boleh diganti dengan yang lain?
1: Kalau begitu dari yang Angin Tolong Sampaikan Salamku itu Rinto Nime kalau tidak salah.
0: Angin Tolong Sampaikan ya, begitu ya?
1: Iya.
0: Rinto.
1: Angin Tolong Sampaikan Salamku itu.
0: Iya, Iqbal cari dulu ya.
1: Pada dia yang ini apa bagaimana dulu itu kesana.
0: Iqbal cek dulu ya, apakah ada
1: ya,
0: Rinto Nine.
1: Angin Tolong Sampaikan Salamku.
0: Iya, ini Angin Tolong Rinto Sampaikan Nine. Salam. Ya.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Ya, salamnya pertama tentunya ya buat Bung Iqbal. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat ya untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Terus buat teman-teman semuanya, soalnya kan belum ini.
0: Iya.
1: Belum ada teman, baru Ko Ai yang yang kenal.
0: Nah, ini dapat salam juga nih dari Bung Ipin. Ipin kenal di
1: Tidore
0: ini.
1: Bung
0: katanya
1: Ipin,
0: salam kenal.
1: Salam balik ya, salam kenal dari Bunda Ima.
0: Bu Ima di NTT katanya.
1: Iya, terima kasih buat Ko Ai juga bersama keluarga ya. Selamat malam, semoga diberikan kesehatan dan tetap semangat. Ada Bung Andi bersama Mbak Dika ya, selamat malam. Dan semua teman-teman ya, tanpa terkecuali, salam kenal saja dari Bunda Ima. Kalau apa ya, kalau perlu nomornya Bunda, Bunda bisa kirim ya. Buat teman-teman, nomornya Bunda 08 13 2938 9259. Itu nomornya Bunda. Buat kalau ada teman-teman yang mau berteman, silakan menghubungi di nomor ini.
0: Iya.
1: Nomor WA, nomor telepon biasa sama, satu nomor.
0: Oke. Iya, ada lagi?
1: Makasih, Bung Iqbal.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Ima di NTT Maumere katanya ya. Oke, senang ya. Iya, dapat pendatang baru lagi ya untuk malam hari ini kita mendengar. Oke, semoga bisa betah ya bergabung bersama RRI Pro 1 Ternate. Oke, kita terima lagi di belakang Ibu Ima di NTT. Kita kemana lagi nih ya? Oh, kita ke Manado ya. Ada Ibu Esterlita nih. Halo Ibu Esterlita, apa kabar malam hari ini?
2: Halo juga Bung Iqbal.
0: Iya, ini semangatnya luar biasa malam hari ini ya.
2: Oh,
0: iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Iya. Ya, lagunya lagu apa nih? Mudah-mudahan nanti waktunya masih cukup nih untuk diputarkan lagunya.
2: Mintanya dari tadinya kita mau minta tapi mungkin sudah ada yang minta.
0: Oh, berarti ikutan ya?
2: Oh, enggak.
0: Oh, enggak ya. Enggak mau ya. Oke, yang mana nih?
2: Dari Dianti Sesa so turun?
0: Belum.
2: Kau dan aku?
0: Kau dan aku.
2: Miriam Belina.
0: Oh, Miriam Belina. Waduh, iya. Yang mana nih, Dang?
2: Kau dan aku.
0: Oh, kau dan aku ya, dari Miriam Belina ya. Oke, ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Oh, mantap. Oke, buat Bung Iqbal, terima kasih soal telepon. Selalu ya Bung Iqbal, tetap semangat. Dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Oke, lanjut. Menyapa yang barusan lewat, ada Bunda Ima. Ini salamnya Bunda Ima. Salam kenal juga, salam kompak, salam persahabatan. Terus ada Ko Ama. Ko Ai
0: juga.
2: Ko Ai ya. Ko Ama sama Ko Ai dan Ko yang lain.
0: Iya.
2: Ini salam ya, salam kompak. Terus ada Nuna Ayu yang ada di Masohi, Mbak Dika bersama ayang-ayangnya yang ada di Jambi ya, Bang Andi, Bang Andi di Batam juga, Bung Widi yang ada di Tokyo, terus Bu Farida, Bang Ipin, Bang apa? Kalau tadi kok Kang ini sekarang Bang, Bang apa? Bang Abdul, terus Bang Bang Luhut dan semuanya. Salam kompak, salam persahabatan. Mariani Benade mewakili Jo, ada Ani. Semua salam kompak, salam persahabatan selalu. Bung Ipa Iqbal yang paling baik.
0: Iya.
2: Ramah lingkung.
0: Iya, suka menabung kayaknya nih. Ramah lingkungan.
2: Makasih terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Esterlita yang ada di Manado sana. Oh, ada dari Bung Ipin juga nih katanya, Iqbal ada catat nomor Bu Ima NTT nih. Oh, ada yang minta nih Ibu Ima ya. Bunda Ima di NTT nih dari Bung Ipin. Oke, iya. Selanjutnya kita terima lagi. Sudah ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Kak Iza.
0: Halo juga. Iya, selamat malam dengan orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senyumnya terdengar sampai sini nih. Iya, sehat ya.
3: Alhamdulillah
0: sehat. Ini lagu yang request sudah banyak ini. Iya, ikutan kayaknya ya. Oke, iya.
3: Ya. Salam.
0: Salamnya untuk siapa nih?
3: Kirim salam ada Ibu Farida, ada Pak Widi, Pak Benjo, terus ada Bang Andi di belakang sana. Ada Pak Putra Tena, ada Mama Indah, Bung Rin, Ko Ai, Ko Bice, Opo Bice, gimana kasih nih, ada Kakak Ipin ya, semoga cepat sembuh Kak Ipin.
0: Amin, amin ya.
3: Terus ya, Cien.
0: Halo. Iya, suaranya mana
3: nih? Kakak ada ini, ada siapa lagi namanya tuh? Ada di Manado. Ada
0: yang mana
3: Bunda nih? Er, salam sehat Bunda Er, ada Bunda Natalia juga. Ada Nona Sisa, ada Pak Dinedi. Lanjut Kak.
0: Iya, lanjut.
4: Halo,
0: halo Bung juga. Iya,
4: dan
0: ini
4: juga ikut
0: Bung Andi ya, di Batam nih. Kabar iya, sehat ya?
4: Saya juga ikutan lagunya.
0: Ikut yang mana nih?
4: Yang mana aja lah, yang mana.
0: Iya, ikut yang mana aja ya. Oke, ini
4: iya.
0: Iya, sehat nih, alhamdulillah sehat ya, seperti Bung Andi juga di Batam. Batam ya, betul ya?
4: Iya, betul.
0: Iya, Iqbal kira sudah di ini di Sulawesi Barat nih.
3: Wih, mantap.
0: Iya, oke. Salamnya untuk siapa nih?
3: Bilang biasa ada kakak Ayu di Masuki ya. Dan semuanya ada di tanpa terkecuali. Buat kakak Ida, semoga selalu.
0: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bung Andi di Batam dan juga Mbak Purnama Sari di di Polewali Mandar ya, di Sulawesi Barat. Oke, kita terima lagi satu penelpon, setelah itu kita dengarkan lagu yang sudah di request ya, pastinya sudah menunggu nih. Halo, Ruang Rindu. Salah ya. Oke, yang ini ulang ya. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo, Ruang Rindu.
0: Iya, Mama Indah, kabar bagaimana nih untuk malam hari ini, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Iya, kabar baik juga nih. Oke, bagaimana untuk malam ininya, Mama Indah nih, kegiatannya semuanya berjalan dengan lancar ya, biasa kalau malam Jumat.
5: Iya, ini baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Oke, iya. Oke, sehat ya, tentunya yang paling utamakan nih, jaga kesehatan ya Mama Indah ya. Oke?
5: Iya, siap.
0: Mama Indah, malam hari ini kalau lagu sudah banyak nih yang request nih, ikutan
5: iya,
0: boleh.
5: Iya, jangan sudah akan rekor bentar dapat putar.
0: Itu lagi. Iya. Oke, salamnya untuk siapa nih? Mama Indah, ada pendatang baru nih dari NTT nih, ada Ibu Ima nih, Mbak
5: oh,
0: lagi. Iya,
5: Bu Ima dari NTT ya.
0: Bunda Imam dari NTT.
5: Iya, salam kenal ya buat Ibu Ima di NTT. Salam kenal dari Mama Indah ya. Terus yang baru lewat tadi, yang lagi kasmaran, ada Purnama Sari, ada Bang Andi juga, harapan sehat, bahagia selalu. Terus orang mana lagi nih?
0: Ya, Mama Indah dapat buat salam. Dapat salam dari Bung Ipin, katanya salam buat Nona Manis Akega Ale. Uish. Ada.
5: Bung Ipin tuh paling jago apa gombal orang.
0: Iya. Lanjut.
5: Iya, terus lanjut ada Bu Esterlita juga ya di Manado, ada Pak Junaidi di Ambon juga, Bunda Els, ada Bunda Natalia juga, ada Bu Anggra ini. Terus ada Ibu Farida, ada Ibu Ila, ada Cece Ayu juga. Terus yang di Tidore sana, ada Ko Ama, ada Ko Abdi juga, Ko Din, Ko Buce, Ko Ai, Bung Ipin juga. Terus ada Abang Otis, terus ada Bang Andi, Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahir, ada Mafiat, ada Ko Yasin juga ya. Ada Putra Tengah di Fakfak. Terus ada Pak Guru Agus Nimurutai juga, harapan sehat selalu. Oke, Ko Iqbal.
0: Oke.
5: Gabung putannya.
0: Iya, siap.
5: Oke, buat Bu Iqbal, terima kasih. Syukur rohudoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah yang baik hati dan tidak sombong ya, suka menabung juga nih. Oke, pendengar ya, kita dengarkan dulu yang mau bergabung, ditahan dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request nih. Requestan dari siapa ya? Iqbal cek dulu nih. Yang mana nih? Oh iya, dari Ko Ama ya. Katanya mau dengarkan lagu dari dari John Tanamal antara kau dan aku. Oke. Okay? Nanti juga menyusul lagu requestan dari Bunda Natalia di Toli-toli ya, dua lagu dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Baik pendengar, kita sudah berada di penghujung program ya untuk di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan kita terima satu penelpon lagi sebelum kita akhiri ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Oke, dengan Bung Din di Tidore nih, apa kabar?
1: Tepung dari tadi yang tidak angka.
0: Lagi putar lagu Bung Din, ya mohon bersabar. Oke, terima kasih ya untuk Bung Din yang ada di Tidore sana. Ya harus bersabar ya. Oke, pendengar ya, dimanapun Anda berada, dan selanjutnya kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Bung Ipin di Tidore ya, dengan judul Wajah Kekasih dari Siti Nurhalisa. Oke, dan pendengar tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih yang sudah bergabung tadi ya, ada Ibu Farida di Palu, Pak Widi dari Tokyo. Terima kasih juga untuk Bunda Natalia dari Toli-Toli, untuk Bung Ipin di Tidore juga, terima kasih sudah bergabung. Kemudian untuk pendatang baru juga ya, terima kasih untuk Ibu Ima ya dari NTT, dan juga Mbak Purnamasari, Bung Andi, kemudian Mama Indah. Ya, terima kasih sudah bergabung meramaikan untuk 100% maksudnya ruang rindu ya untuk malam hari ini. Ingat 100% terus ya pendengar. Oke, terima kasih juga untuk Bung Din ya. Jangan marah-marah dong Bung Din ya. Iya. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akhiri untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dan mohon maaf ya untuk Anda yang sudah request, namun lagunya belum bisa kami putar ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Oke, sampai jumpa di Ruang Rindu untuk edisi lainnya, dan untuk di Ternate Malam untuk edisi lainnya. Pendengar, saya Iqbal Kutaman, dan juga operator ada Mbak Ririn beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Kamis 8 Oktober 2026, mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui gelombang yang sama, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kembali mengudara menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali untuk hari ini ya, di hari Jumat 9 Oktober 2026. Ternate pagi pendengar, saya Titi menemani waktu aktivitas pagi Anda hingga nanti siang pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat subuh, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Di mana azan subuh pagi ini mendengar di kota Ternate dan sekitarnya tepat pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Menemani waktu pagi Anda di religi pagi kali ini, kami hadirkan beberapa lagu-lagu religi dan pesan-pesan religi untuk Anda hingga nanti pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi, religi pagi untuk pagi ini ya, di hari Jumat 9 Oktober 2026. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda semuanya pendengar yang masih dan sudah ya memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk pagi hari ini. Dan pendengar, jangan lewatkan siang nanti Anda bisa mengikuti program siaran Panggilan Jumat ya, yang hadir setiap hari Jumat menanti kita melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, di mana untuk Panggilan Jumat di siang nanti pendengar Anda bisa mengikuti perbincangan ya, obrolan tentang refleksi hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara yang ke-27 ya, pada 12 Oktober 2026 dan masa depan pembangunan. Ada dua narasumber nanti ya. Ada Ustadz Basir Ishak dan juga Ustadz Asep, pendengar yang nanti siang akan mengisi Panggilan Jumat di 9 Oktober 2026. Masih kami temani Anda di Religi Pagi, lagu-lagu religi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan di pagi hari ini bisa memotivasi dan menginspirasi kita umat muslim ya, seluruh pendengar Pro 1 Ternate dimanapun berada yang sementara masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Program bedah rumah di Maluku Utara yang didanai APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mulai menunjukkan hasil. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sula tengah merancang anggaran pembangunan bronjong di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz, MW 891 kHz, stasiun relay RRI Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Titi, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 9 Oktober 2026.

0: Berita pertama. Program bedah rumah di Maluku Utara yang didanai APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai menunjukkan hasil. Dari lebih 4.500 unit yang telah diverifikasi, sebanyak 2.800 unit telah direalisasikan. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Total 4.542 yang sudah selesai verifikasi.
2: Itu dari APBN
1: Kementerian? Itu dari APBN Kementerian Perumahan Program Presiden Prabowo. Nilainya 160 miliar.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan program bedah rumah yang merupakan bagian dari program pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus berjalan di daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, mengatakan sebanyak 4.542 unit rumah telah selesai diverifikasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.800 unit telah terrealisasi. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu menyebut program tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai anggaran mencapai sekitar 160 miliar rupiah.
1: Namanya rumah bedah sekarang, bedah rumah selesai di Maluku Utara. 2026. Total 4.542 yang sudah selesai verifikasi.
2: Itu dari APBN Kementerian?
1: Itu dari APBN Kementerian Perumahan Program Presiden Prabowo. Nilainya 160 miliar.
3: Program bedah rumah tersebut tersebar di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara. Sherly berharap bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak huni. Selain program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menjalankan program tidak layak huni atau RTLH. Gubernur Sherly menyatakan progres program RTLH yang menjadi program pemerintah provinsi telah mencapai rata-rata di atas 60%.
4: Perkembangan RTLH provinsi
1: 1.200 sudah selesai tersalurkan. Progresnya 70% ada?
5: Di atas 60%.
1: Di atas 60%.
5: 100 sudah
1: ada. Ada rumah yang sudah 100 tapi average rata-rata 60%.
3: Sebanyak 1.200 unit RTLH ditangani melalui program pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bantuan tersebut mencakup pembangunan rumah baru, pembangunan dapur sehat, hingga renovasi rumah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tengah merancang anggaran pembangunan bronjong di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Kaman Samuda.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sula tengah merancang anggaran untuk pembangunan bronjong di Desa Wasakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Pembuatan bronjong tersebut dilakukan lantaran beberapa bulan lalu di Desa Wasakai terjadi banjir hingga membuat puluhan rumah rusak berat. Hal ini akibat debit kali yang begitu deras saat terjadi hujan lebat. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kepulauan Sula, Ade Yudhistira, saat ditemui RRI mengatakan, meskipun terjadi efisiensi saat ini, namun pihaknya mencoba merancang anggaran untuk pembuatan bronjong tersebut. Ia menambahkan pihaknya juga telah mengusulkan ke BPBD Provinsi. Hanya saja saat penetapan APBDP tahun 2026, anggarannya hanya diperuntukkan untuk pembangunan rumah warga melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman.
7: Provinsi itu yang akan merealisasikan terkait dengan 16 rumah yang kemarin kena dampak bencana. Nah, terkait dengan, kan ada bukan cuma itu yang kami usulkan, karena kebutuhan masyarakat sana itu kan ada bronjong juga sebagai pengaman talut sungai itu. Itu insya Allah ada sementara cari solusi dari Kabupaten Kepulauan Sula yang akan menindaklanjuti. Tapi kami juga baru mau usahakan lebih-lebih anggarannya.
6: Untuk itu Ade Yudhistira menyampaikan akan mencari solusi sehingga penggunaan bronjong tersebut cepat dikerjakan. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate berencana mengubah sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir buku Deru-Deru Takome dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togobo.
8: Yang jelas untuk open dumping, ada aja kejadian ini, open dumping itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi karena aturan pun melarang.
9: Sistem pengelolaan sampah di TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome bakal dirubah dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rijal Marsauli. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pemerintah Kota Ternate setelah kebakaran yang terjadi di kawasan TPA, sekaligus untuk mencegah dampak bau sampah menyebar ke permukiman lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Rijal mengatakan penerapan sanitary landfill menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan Pemkot dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Untuk sistem open dumping sebelumnya sudah tidak diperbolehkan lagi karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu pemerintah daerah harus mulai beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih sesuai dengan aturan.
8: Yang jelas untuk open dumping, ada yang hanya kejadian ini, open dumping itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi karena aturan pun melarang, sudah selesai. Nah sekarang sanitary landfill itu menjadi salah satu pilihan untuk kota-kota yang sudah maju, yang volume sampahnya sudah banyak. Memang sanitary landfill ini menjadi wajib bagi setiap daerah. Nah ternyata kami akan merubah itu dari open dumping menjadi sanitary landfill.
9: Selain perubahan sistem pengelolaan sampah, Pemkot Ternate juga akan memperkuat pengamanan kawasan TPA. Salah satu langkah awal yang dinilai penting adalah pembangunan pagar di sekitar lokasi.
8: Karena untuk beberapa kebijakan dari KLHK itu sudah mulai jalan untuk sanitarinya. Yang paling pertama pagar. Ya, pagar itu penting karena jangan sampai ada kebakaran yang saya bilang di luar masuk ke dalam, yang di dalam bisa mengganggu warga yang ada di luar.
9: Pemkot Ternate berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat segera diberikan, terutama dalam mendorong perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA Buku Deru-Deru. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Berita terakhir. Saudara, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mewajibkan seluruh personil di tingkat Polda hingga jajaran Polres dan Polsek untuk melakukan pelayanan dan lebih dekat dengan masyarakat sebagaimana tagline Kapolri Jenderal Suyudi, yaitu polisi bersama masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
10: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto memiliki tagline polisi bersama masyarakat, menggantikan tagline sebelumnya di masa Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yaitu Polri Presisi. Tagline polisi bersama masyarakat tersebut dijalankan setelah Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara. Tagline tersebut merupakan bentuk penegasan arah pelayanan kepolisian yang menetapkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas. Melalui visi tersebut, Polri berkomitmen untuk menghilangkan jarak dengan masyarakat, aktif mendengar, bekerja sama, serta memberikan solusi nyata atas kebutuhan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menindaklanjuti tagline Kapolri, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menjelaskan, tagline tersebut wajib hukumnya ditindaklanjuti di daerah termasuk di Polda Maluku Utara. Kapolda juga mengakui program tersebut lebih menyentuh kepada masyarakat sehingga Polri tidak lagi ditakuti masyarakat termasuk anak-anak.
11: Dengan pergantian Kapolri tentunya kebijakan juga berubah. Sehingga kita harus ajaran Polda menyesuaikan. Kemudian tagline yang baru adalah Polri bersama masyarakat. Intinya adalah Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat, bersama masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, bahu-membahu. Kemudian Kapolri meluncurkan 7 programnya. Kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh kepada masyarakat, ya, sehingga Polri lebih, intinya supaya Polri lebih dicintai masyarakat, itu aja. Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
10: Kapolda Maluku Utara juga mengakui program Kapolri tersebut sejalan dengan programnya saat menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara. Untuk itu dalam kesempatan tersebut dirinya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran baik tingkat Polda, Polres hingga Polsek di Maluku Utara untuk melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan hati tanpa terkecuali. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kalian bertugas, saya Titi, Des Editor Radavi, Bapak menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi untuk hari ini ya, di 9 Oktober 2026. Masih ada beragam berita, informasi yang akan kami share untuk menemani waktu pagi Anda ya di pagi ini. Yang biasanya sih paginya udah mulai sibuk ya pendengar ya. Paginya sibuk nih aktivitasnya pagi ya. Di tengah-tengah kesibukan Anda, kami hadir untuk menambah semangat Anda. Mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda dalam beraktivitas ya, untuk pagi ini hingga siang nanti ya. Dengan apa? Berita lah. Berita dan juga lagu-lagu hiburan. Sudah disiapkan di sini beberapa lagu penyemangat untuk Anda di Jumat pagi pendengar ya. Ada hantam dulu deh dari kotak untuk Anda, masih di Pro 1 Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dari Sania Twain, mendengar ya, Don't Be Stupid, untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ternate pagi, untuk pagi ini mendengar ya, nanti kami akan berikan informasi cuaca ya, update informasi cuaca untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Masih di Ternate Pagi pendengar ya, dan ayo kita mulai update informasi cuaca di hari ini ya, di Jumat 9 Oktober 2026 ya. Nah, kita mulai atau kita awali dari dari cuaca di seluruh wilayah Indonesia pendengar ya, perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Jadi kita keliling Indonesia terlebih dahulu, nanti baru kita ke mana? Ke Maluku Utara kelilingnya ya. Dikabarkan pendengar bahwa untuk perakiraan cuaca, dan di sini ada perakirawan dari BMKG juga menginformasikan gitulah. Diawali dari Sumatera terlebih dahulu, dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang udara kabur. Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Bandar Lampungnya berkabut, yaitu di Pulau Sumatera. Geser lagi yuk, kita ke Pulau Jawa pendengar. Di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja berawan tebal, Surabayanya udara kabur. Nanti dilanjutkan kembali pendengar ya.

Masih kami temani Anda di Ternate Pagi kali ini pendengar ya. Dan selanjutnya pendengar, untuk perakiraan cuaca nanti kami lanjutkan lagi untuk beberapa ibu kota provinsi dan juga beberapa perakiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kita ikuti terlebih dahulu kiprah desa bidang agama Islam, di mana ada Ustadz Basir Ishak ya, dengan bahasan Kodam Maluku Kiraha untuk hari ini 9 Oktober 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam. Ha, jumpa lagi. Iya, syukur alhamdulillah. Kipra Desa Bidang Agama Islam. Pada kesempatan ini, ya, saya bersama Ibu Wati berkiprah ya dari desa ke desa, dari Tanjung ke Tanjung. Mudah-mudahan ya kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam. Mudah-mudahanlah kita orang semua di Maluku Kiraha, kita orang dalam keadaan sehat-sehat dan kuat dalam berkiprah melalui pembangunan di pedesaan bidang agama Islam. Nah, itulah om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung. Pada kesempatan ini, mohon ditodoh-todoh ke bawah, mohon dibadiam-badiam ke bawah ya. Ubas akan kupas. DP topik ini menarik, sangat menarik. Yaitu Kodam Maluku Kiraha. Yang ke-28 Provinsi Maluku Utara. Ini peluang besar bagi putra putri dan menjawab pertanyaan ya. Jadi sebentar ini Ubas akan mau kupas tentang hal itu. Jadi mohon tenang-tenang saja om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung, silakan bertani, jangan berpusing akan. Silakan berlayar, jangan berpusing akan. Silakan mengair, silakan, silakan. Ya, supaya dan kalau pagi

ya dong bilang singkatan RTB, Roku Tengah Balio. Ya, Pak Tahir, duduk diam-diam ya. Duduk diam-diam. Ya, jangan sampai wanita tigo kalau malam Jumat pagi ini. Ha, ya. Kalau di Jumat pagi, coba silakan bersih-bersih masjid. Ini penting. Ya, Jumat pagi mulai subuh turun, masjid itu karpet-karpet itu disapu bersih. Ya, wanita semua di kampung-kampung, om-om dan bibi-bibi. Bukan hanya di kampung-kampung, di dalam kota juga begitu. Terus di Pabos Payo Bobo Syariah, para imam ya malam Jumat begini ngonis sering jam terbangnya luar biasa, pergi batahlil, kemudian baca akikah segala macam. Ya, tapi kasihan dompet honor tarada. Dombilan dompet faida tarada. Di Todore, Bung Yaya, Bung Ama, Muhammad Lumalier, Bung Acang di Maitara. Ya, Gatepi, kabar. Itu dia. Badar juga begitu. Di Ome, Badar di sana ya. Badar nama banyak Badar ini ya. Ini semua mudah-mudahan ubah seluakan. Tong semua sehat-sehat walafiat ya. Terus tong jalankan ketorang pe kewajiban-kewajiban dengan baik, benar dan continue. Kita orang menuju di Bacang Barat, Bacang Timur. Itu dia. Bacan Barat, Bacan Timur ini dan semua di Obinaiwi di sanana semua dorang. Mudah-mudahan dorang semua sehat walafiat. Ini penting, ini silaturahmi ini karena tujuannya adalah untuk ya menambah usia, menambah rezeki ya dan menambah kekuatan dan lain sebagainya. Kemudian dorang di Kayowa, ya ini Mawari, Pasir Putih, ya Busua, itu dorang semua ya, mulai di kampung-kampung. Kembali ke Ternate, Udin Jojo, Udin Dino di Toloko. Kalau malam Jumat begini, ngoni ikat kain baik-baik, jangan sampai dia jatuh. Kalau dia jatuh, ubah star tanggung jawab. Haji Rustam Alwi juga begitu. Ente bagaimana ya? Aduh, ketua BKM baru bagaimana itu dia? Jangan bailang-bailang kalau sudah diangkat jadi ketua BKM itu. Mesti masjid makarim al akhlak. Ya, ente jangan berdiam. Coba bikin gebrakan-gebrakan. Kemudian Haji Halil Tego Mesabia. Hotu-hotu Mesabia, ini Haji Halil ya, tapi semangat luar biasa. Begitu. Yasin itu kabarnya itu setara dengar. Tidak tahu dia sok ke mana itu dia, Pak Yasin itu. Kosam di Tanah Tinggi. Ini kosam juga kadang-kadang setara dengan suara. Tidak tahu ini mau pergi mana itu dia kosam ini. Ya, banyak urusan mungkin ya. Terlalu banyak dengar sidang ke sana, sidang kemari. Tidak apa-apa, selesai sidang. Selesai sidang di sana. Oke, aman. Baik, Ubas bersilaturahmi sudah selesai. Sekarang mau kupas tentang topik. Ya, tentang topik yang Ubas sudah sampaikan tadi. Kodam Moloku Kiraha ke-28, ada 29, ada 30 ya. Kalau di Patimura 17 ya. Ketorang Kodam Moloku Kiraha ya yang ke-28. Selamat ya, Ubas ucapkan dan juga kepala RRI dan seluruh jajaran mengucapkan selamat ya kepada ya jajaran Kodam dan pimpinannya Bapak Jenderal tadi, Profesor dong. Ya, yang pimpin ini selain Jenderal bintang 2 atau tahu 2 bintang adalah Profesor beliau. Oh, jangan main-main. Kepala Komando Daerah Militer ini, Kodam ini adalah beliau Profesor. Selain Jenderal 2 bintang. Assalamualaikum izin Pak Danrem. Ini juga beliau punya gagasan dan punya gebrakan-gebrakannya luar biasa Pak Jenderal Enoh. Assalamualaikum Pak Jenderal. Mudah-mudahan kita orang punya putra-putra dan putra-putri terbaik di Moloku Kiraha ini ya mulai 2027 bisa berkiprah.

lahirkan kader-kader ya yang tangguh, TNI yang tangguh, prajurit yang tangguh. Tapi syaratnya apa? Jangan ngoni mabuk. Kalau ngoni mau masuk tentara, jangan ada pernah ngoni mabuk, jangan ada pernah tersentuh dengan narkoba. Karena narkoba ini selain menghancurkan diri sendiri, juga menghancurkan bangsa dan tanah air kita. Ah, itu dia. Jadi karena narkoba ini ya juga sangat berbahaya. Mau daftar TNI prajurit silakan. Ya, tahun 2027 mulai besar-besaran akan penerimaan tentara itu. Muni di Sanana, di Taliabu ya, dari Morotai, Galela, Haltim, Tidore, Halmahera Tengah, semua punya putra-putra daerah. Begitu tamat SMA, luncur kemari. Ya. Luncur kemari ketemu dengan Padan Rem. Lah dia cabung gigi. begitu. Bukan cabuk gigi, maksudnya kalau tidak disiplin, karena masuk tentara harus dengan perbekalan yang cukup, yaitu mental, ya jasmani dan rohani. Ah, itu dia. Karena ngoni mau tes, ya prajurit, ngoni mau tes akmil. Dan ada juga sersan, ada juga bintara tentama, ada. Itu silakan, luar biasa. Pejuang-pejuang Maluku Kieraha ini ya mencetuskan Kodam Maluku Kieraha ke-28 yang luar biasa. Inilah ya gebrakan-gebrakan dari seluruh komponen bangsa, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tidak lupa pula Bapak Sultan ya. Bapak Sultan Mudaffar Shah, ya, ini beliau. Assalamualaikum Pak Sultan Ternate, izin, ya, dan juga Pak Sultan Tidore, izin. Assalamualaikum juga Sultan Jailoro, assalamualaikum juga Pak Sultan Bacan, assalamualaikum. Ah, ini mereka inilah, iya, begitu. Baik, Uba sudah kupas tentang topik ini. Ya, jadi ini pertanyaannya sudah bertubi-tubi masuk. Upas mau kupas dulu dong pertanyaan. Saya Amiruddin dari Tidore. Ya tahu, ini penama Amiruddin. Bapegan di tiang ya, yang sampai ngurubu. Persyaratan apa jika masuk prajurit TNI? Ah, memang tadi kan Upas bilang, ya Upas bilang ini harus siapkan mental spiritual. Tapi okelah. Karena ini norampi pertanyaan, ya Ubas ini bukan panitia seleksi, Ubas ini bukan panitia calon tantama bintara atau akmil, bukan. Tetapi Ubas sedikit saja tahu persyaratan. Persyaratan yang harus disiapkan putra putri yang terbaik di Maluku Kieraha, satu KTP asli, ya kalau tidak salah ya, izin Pak Jenderal Enoh dan Rem, ya satu KTP, dua KK, ya ketiga adalah akte kelahiran, keempat ya ijazah SD, SMP, SMA dan seterusnya. Itu yang paling utama, dan yang lain-lain adalah surat keterangan, surat pernyataan dari orang tua. Ah, itu yang Ubas tahu. Kan wanitanya di persyaratan, siapkan ya KTP, KK, akte kelahiran, surat keterangan dari desa di mana ngoni berada, dan surat keterangan sanggup melaksanakan prajurit selama pendidikan dan selama menjadi anggota TNI. Ah, itu dia. Izin Pak Jenderal, Pak Enoh, Pak Danrem, ya, dan izin Pak Kodam, ya. Pak Jenderal, Profesor, ini dua bintang ini beliau. Ya mudah-mudahan ya kami akan bersilaturahmi dengan Pak Bapak Kodam. Ya, ya. Baik, pertanyaan yang berikut. Ya, kasih ingat-ingat kalau memang waktu yang sudah tiba. Ha. Pertanyaan yang berikut, saya Lukman dari Bacan Timur. Jika sholat apakah
selain testa apa dia? Mungkin ketik baik-baik. Testa yang jika sholat selain testa yang menempel di sajadah saat sujud, sedangkan hidung tidak menempel, bagaimana itu hukum ubas? Aduh, ini tanya sampai tingkat sujud. Aduh, ya tapi okelah, karena don tanya ubas tetap layani ya. Ini punya pertanyaan itu. Maksudnya begini, saya kasih lurus ya. Ubas kasih lurus begini modelnya. Mungkin ketika sholat dan ketika sujud itu, bapak-bapak dan ibu-ibu dan om-om dan bibi-bibi waktu sholat terus-terus sujud, terus testa menempel, terus hidung tar menempel, karena mungkin hidung ponoso. Hidung dia tak masuk sadiki, kong hidung tar kenal di tes di apa di tidak menempel di sajadah atau di teher atau di marmer. Nah, bagaimana itu hukumnya? Begini. Oh, ini segala hal kong ini tanya habis, tapi tar apa-apalah. Di dalam salat itu diatur menurut syara'ah. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa harus menempel, tidak perintah begitu. Tapi dalam ilmu hadis, dalam ilmu hikmah ada. Jadi dianjurkan. Aduh, kita mau kupas ini, dorang mau berdiri, jangan duduk ke bawah. Dianjurkan selain testa menempel ke sajadah atau teher atau marmer, juga hidung juga menempel. Ya, hidung juga menempel ke sajadah. Ya, ke sajadah. Bagaimana pertanyaannya kalau terada hidung? Ya, itu lain cerita. Ya, kalau nguni terada hidung itu lain cerita. Bagaimana kalau terada hidung? Jadi dianjurkan testa menempel, hidung menempel, tangan jari itu lima kiri kanan itu menempel. Ya. Kemudian buku-buku ini dua ini kiri kanan menempel. Itu kan dihitung. Ya, yang dihitung. Testa, hidung, ya kan? Terus tangan, buku-buku dua, ya, itu dihitung itu ada 7 kalau tidak salah itu. Ya. Oke ya. Ubas tidak perlu lama-lama. Berikut lagi penanya yang berikut. Yang ketiga penanya, saya etus. Wow, etus dari Halmahera Barat. Bagus etus, Pak Etus. Ya, selamat malam Pak Etus. Ya, ini Pak Etus di Halmahera Barat, mungkin di Bali Soang atau di Tedeng, tapi nama etus tidak tercantumkan nama desa. Mau tanya ubas, ya Pak Etus. Bapak duduk baik-baik ya, duduk ke bawah, Bapak pegang di tiang, jangan sampai Bapak rubuh. Jika orang Kristen, iya benar ya. Jika orang Kristen beribadah, bajunya necas. Iya. Bajunya necas. Pakai sepatu dan laki perempuan. Iya. Kalau pergi gereja itu ya, maksudnya Pak Itus itu ya. Laki perempuan necas. Bercampur juga. Laki perempuan duduk di kursi bercampur. Sedangkan orang Muslim ketika beribadah tidak. Mohon penjelasan ubas. Bagus Pak Etus. Pak Etus ini orang cerdas. Pak Etus ini cukup cerdas yang di Halbar. Entah dia Bali Soang atau di Buku Malawa atau dia di Tading, tontar tahu. Tapi dia adalah dari Halbar. Namanya Etus. Ya, begini Pak Etus. Saya tidak mencampur baurkan antara atau tidak masuk ranah orang lain, tapi sekedar memberikan penjelasannya. Karena Pak Itus tanya. Kalau orang Kristen benar, ketika dia beribadah di hari Minggu itu berpakaian rapi, bersepatu ya, kemudian laki perempuan campur, itu betul. Kalau orang Islam Pak Etus dan seluruh pendengar, orang Islam ketika mereka beribadah atau ketika mereka melaksanakan sholat, aduh, kosam ini, ketorong mau kupas ini ada bercerita dari siapa?
Ente duduk ke bawah diam-diam. Bung Jaka juga begitu, duduk ke bawah supaya jelas ya. Haji Kadir di Kasturian duduk ke bawah Bapak. Ya, duduk ke bawah jangan bercerita dengan Ibu Haja Nur itu, duduk ke bawah. Minum itu kahwa palang-palang. Begini, kalau orang Islam mau melaksanakan sholat atau ibadah, syarat pertama adalah mengambil air wudhu. Ya, itu syarat pertama. Ya, selain niat, syarat pertama adalah ambil air wudhu. Ambil air wudhu karena wudhu itu adalah pintu masuk sahnya sholat. Jadi kalau siapa orang yang tidak ambil air wudhu, ya tidak sah. Ambil air wudhu dulu sesuai dengan urutan-urutan, tidak boleh potong-potong payahe. Itu ambil air wudhu. Ya, pamail di Mangga Dua, jangan ente tertawa. Duduk ke bawah pamail. Ambil air wudhu. Kemudian ketika kita orang mau salat, tidak boleh pakai sepatu. Tidak boleh campur dengan perempuan. Ya, misalnya saf si Ali, kemudian di sebelahnya ada Maimunah, itu tidak boleh. Ya, bagi seorang muslim yang melaksanakan sholat, tidak boleh campur. Kemudian ketika kita orang atau orang muslim sholat itu tidak boleh berkata-kata dengan orang lain, batal sholatnya. Dan tidak boleh bergerak-gerak ketika sholatnya. Itu dia, ada syarat-syaratnya. Kenapa begitu kalau ditanya kenapa begitu Ubas? Ya, kenapa begitu? Tidak pakai sepatu, ya, hanya dengan air wudhu, kemudian tidak boleh berkata-kata, tidak boleh bercampur, karena menghadap Rabb Maha Pencipta, menghadap Allah harus dengan suci, niat yang suci, ya, dan tidak boleh bergerak-gerak, tidak boleh, ya, tidak boleh bercampur dengan perempuan, laki dan perempuan. Ini ya, Bung Etus, mudah-mudahan Pak Etus bisa faham dan Pak Etus bisa membedakan yang seperti ini dan seperti itu. Itu dia. Pertanyaan yang terakhir kalau masih ada waktu ya, bagaimana Ibu Wati ya? Ya. Saya Gafur dari Kayua Mori. Tahu ini Kayua Mori. Mau tanya Ubas, bagaimana hierarki? Bagaimana hierarki atau jabatan di TNI? Mohon penjelasan. Wah, tadi Ubas sukupas tentang Kodam, Korem, ya. Begini, ini Ubas bukan seorang prajurit, ya. Ubas ini bukan purnawirawan, tapi tidak apa-apa, Bapak dari Kayoa dan seluruh pendengar. Kalau tidak salah. Ubas cuma kalau tidak salah, jangan sampai salah kong dak padan rem togor pas saya lagi ya kok, atau Bapak Kodam, kalau tidak salah hierarki jajaran TNI terbawa dan tertinggi ya, terbawa itu adalah Babinsa. Babinsa itu berpangkat boleh prada, boleh pratu, boleh sarsan. Itu Babinsa. Boleh sarsan 2, boleh sarsan 3, ya, boleh macam-macam lah, atau kopral boleh, itu Babinsa. Di atas Babinsa ada dan Ramil. Itu dia. Ini Ubas nih tahu lagi. Iya. Ubas ya, dan Ramil. Di atas dan Ramil itu boleh berpangkat letnan 1 atau letnan 2, boleh kapten. Itu dan Ramil. Di atas dan Ramil adalah Dandim. Dandim harus berpangkat letnan kolonel kalau tidak salah, dua bunga. Itu DP hierarki ya, Dandim. Itu adalah letnan kolonel dua bunga. Di atas Dandim, kan mau ditanya, maka Ubas mau kupas. Di atas Dandim adalah Danrem. Danrem itu adalah harus bintang 1. Ya, Danrem bintang 1 yaitu jenderal. Di atas Danrem adalah Pangdam, Panglima Komando Daerah Militer. Yaitu berpangkat bintang 2. Itu. Di atas Kodam adalah Panglima.
Jelas? Saya ya kira itu ubah sokupas tentang hierarki daripada jenjang-jenjang di jajaran TNI. Ah, itu dia. Mudah-mudahan om-om dan bibi-bibi terus berkiprah di desa-desa, terus termotivasi ya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang perkebunan, bergerak di bidang kelautan nelayan, supaya orang punya ekonomi masyarakat semakin kuat. Tapi syaratnya jangan lupa ya, kita syukuri nikmat Allah, kita tunaikan, kita orang punya kewajiban-kewajiban. Yang kedua, dianjurkan kepada putra-putri terbaik, siapkan mental untuk meraih dan bisa mendaftar di Korem, di Kodam sebagai prajurit yang tangguh untuk Indonesia kuat, untuk Maluku Utara pintar. Saya kira demikian Umas menyampaikan ini. Terima kasih. Syukur Loci, syukur Eb-Eb, syukur Dala-Dala, syukur Dofu-Dofu. Terima kasih. Ubas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, pendengar tadi sudah kita ikuti bersama kiprah desa bidang agama Islam. Ada Ustadz Basir Ishak pendengar ya, bercerita tentang Kodam 28, Kodam baru, masih berumur beberapa bulan gitu ya pendengar ya. Oh baru Oktober kemarin diresmikan pendengar ya, diresmikan oleh Presiden lagi ya, Kodam 28 di Maluku Utara atau Kodam Kiraha pendengar ya. Dan masih kami temani Anda di Ternate Pagi. Nah pagi-pagi udah ada ambulans yang lewat depan kantor kami. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, bisa menjaga kesehatan kita pendengar ya. Sehat semuanya, amin ya. Dan pun Anda yang sementara ini sedang dalam perjalanan, entah menuju ke manapun itu, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, dan diberikan keselamatan hingga di tempat tujuan Anda pendengar ya. Ingat ya, jangan terlalu laju bawa kendaraan Anda, takutnya nanti gak bisa ngontrol kendaraannya, dan tentunya kecepatannya maksudnya. Dan fokus pendengar, berkendara roda 2, roda 4 harus fokus. Fokusnya ke ini, ke kendaraannya, nyetirnya gitu. Jangan sampai Anda berkendara fokusnya ke handphone. Wah bahaya itu pendengar ya. Jadi ayo semuanya dijaga keselamatannya masing-masing lah pendengar ya. Dan tadi kita sudah berkabar masalah cuaca ya, bukan berkabar ya, kita mengupdate cuaca di Indonesia. Dan Indonesia belum selesai sih pendengar ya. Ini kami lanjutkan pendengar untuk cuaca, perkiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini juga, 9 Oktober 2026. Kami ulangi pendengar ya, kami awali dari Sumatera. Pulau Sumatera diantaranya Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang udaranya kabur. Sementara Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan dan Bandar Lampungnya berkabut. Di mana? Kita kembali lagi ke Jawa ya. Dari Sumatera kita ke Jawa. Kalau di Jawa ada Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Jogjanya berawan tebal. Surabayanya juga udara kabur pendengar ya. Geser lagi yuk ke Bali dan Nusa Tenggara. Ada Denpasar berawan, Mataram berawan tebal, Kupang cerah berawan. Lanjut lagi kita ke provinsi yang luas banget ya pendengar ya, yakni Pulau Kalimantan. Kalau di Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin berkabut. Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selornya hujan disertai petir. Ke Indonesia Timur, Sulawesi, ini campuran ini pendengar ya. Ada masuk timur, masuk tengah juga. Kalau di Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manadonya cerah berawan, Kendari dan Palu udara kabur, Gorontalonya berawan. Nah ini yang paling timur Indonesia, Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal. Kemarin tuh berasanya kayak mau hujan ya, kemarin aduh mendung banget ya, tapi ternyata belum mendengar ya. Nah kalau untuk hari ini berawan tebal untuk Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke udara kabur, Nabire berkabut, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan pendengar. Ini adalah perkiraan, update perkiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini juga, 9 Oktober 2026. Masih ada yang udara kabur ya pendengar ya. Ini juga masih ada beberapa titik yang memang kebakarannya belum selesai, belum habis. Jadi mungkin masih himbauan dari pemerintah setempat juga masih harus menggunakan masker. Itu gak pendengar ya. Termasuk di wilayah Maluku Utara juga memang masih ada beberapa titik yang dikabarkan kalau kemarin kebakaran dan masih ada asap-asapnya. Jadi ya itu tadi, bahkan ada sekolah yang memang sengaja diliburkan terlebih dahulu. Ini untuk mengantisipasi supaya anak-anak yang ada di lingkungan sekitar ya tidak menghirup udara, dan ini juga menghirup udara, ini bukan udara sih ya, asap ya pendengar ya, takutnya kan larinya ke kesehatan juga kan ya. Dan mudah-mudahan lah semuanya akan kembali baik-baik aja di seluruh Indonesia. Nah kalau tadi kita sudah mengupdate perkiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pendengar, kita sekarang fokus ke daerah kita, ke wilayah Maluku Utara. Kalau di Maluku Utara sendiri
Kami juga sudah mendapatkan update-annya, mana tadi ya, menghilang lagi ini enggak. Yuk, untuk wilayah Maluku Utara sendiri, pendengar, teman-teman dari BMKG Maluku Utara, BMKG Babula juga sudah share perkiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Maluku Utara, pendengar ya, pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Nah, kalau untuk Maluku Utara sendiri, pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, hampir merata, begitupun siang hingga sore hari nanti juga sama. Umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, pendengar ya. Dengan suhu udara berkisar 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 60 hingga 85%, sedangkan untuk angin bergerak dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam, masih kencang. Peringatan dini cuaca juga dikeluarkan teman-teman BMKG, yakni waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Gelombang 0,25 hingga 1,5 meter, jadi 0,25 hingga 1,5 meter ya gelombangnya. Walaupun gelombangnya tidak terlalu signifikan, tapi peringatan dini juga masih dikeluarkan teman-teman BMKG ini, pendengar ya, yakni waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ini ngefek ya pendengar ya. Jadi ayo kita waspada dimanapun kita berada, pendengar ya. Peringatan dini cuaca ada, peringatan dini untuk gelombang juga ada. Jadi seluruh warga masyarakat Maluku Utara ya, karena ini perkiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara, pendengar ya, yang memang beraktivitas di daratan atau bahkan di lautan ya, lebih ditingkatkan kewaspadaannya gitu sih pendengar ya, karena memang ada peringatan dini yang dikeluarkan teman-teman BMKG, fokusnya sih ke angin pendengar ya, potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara dan juga potensi peningkatan ketinggian gelombang kembali karena peningkatan kecepatan angin tadi gitu. Ayo pendengar, kita semuanya menjaga diri kita, ikhtiar ya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama kan ya pendengar ya. Sekali lagi yang masih di jalan, masih berkendara menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing, ataupun ada yang mau nganter putra-putrinya ke sekolah, karena memang ini masih jam 7 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Anak-anak sekolah ada yang bervariasi ya, ada di beberapa sekolah yang jam 7 udah masuk, ada jam 7:30 udah masuk, baru masuk, atau bahkan jam 8. Kalau jam 8 tuh biasanya anak-anak TK ya, anak TK tuh biasanya jam 8 baru masuk gitu kan ya. Jadi ya deh, Anda yang masih di jalan, masih berkendara ya, hati-hati. Dan pun pendengar, kami ingatkan kembali yang bawa motor sendiri, bawa mobil sendiri, jangan lupa dilengkapi surat-surat kendaraan Anda pendengar ya. Kalau sampai ada teman-teman dari Polantas yang melakukan penertiban, melaksanakan tilang di jalan secara mobile, ya kita gak was-was gitu loh. Kan surat-suratnya lengkap semuanya, pakai helm juga yang bawa kendaraan roda 2 ya, jangan sampai sok-sok jagoan pendengar, wis gak pakai helm, gak apa-apa, aman. Waduh, jangan dong pendengar ya. Dipakai helmnya ya. Dan rambu-rambu lalu lintas juga ditaati pendengar ya. Oke, lampu merah, ya berhenti berhenti bentar lah pendengar ya. Lampu merahnya juga paling beberapa detik aja kok. Maksimalnya 61 menit ya, 60 detik pendengar ya, gak lebih kok ya. Oke, gitu dah. Nanti kita lanjutkan kembali dengan ragam kabar lainnya. Kita belum spill kabar-kabar atau berita-berita dari Maluku Utara dan juga nasional pendengar. Dan ini juga ada nih, nanti kami akan spillkan berita-berita yang menjadi headline di media cetak Malutpos terbitan hari ini juga di 9 Oktober 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ini dari mana ini ya? Dari dari mana ya mendengar? Ada yang tahu lagu itu enggak? Masih ingat enggak sama lagunya The Groove yang Hayalan? Lagu The Groove yang Hayalan ini pendengar dari kantong album Mata, Telinga, dan Hati ya di tahun 2001. Berarti 25 tahun yang lalu lagu ini baru dirilis dan sekarang masih enak untuk kita dengarkan bersama kan ya. Dan yang jelasnya lagi sih masih di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate. Yuk kita ini ya pendengar ya, kita spill terlebih dahulu beberapa berita dari portal rri.co.id. Oke, kalau dari Maluku Utara mendengar berita-berita yang ada, yakni berita tentang Kepulauan Sula, di mana Polres Kepulauan Sula merazia miras di titik rawan Kamtibmas. Dapat nggak dilakukan razianya kemarin? Nanti kita kabarkan. Selain itu juga polisi juga memburu pelaku pencuri ternak di Kau Barat. Masih terjadi ya pencurian ternak warga di Kau Barat. Diburulah ini pencurinya, pendengar ya, awas. Yang merasa kemarin curi ternak di sana, hati-hati ya pendengar ya, pasti ketangkep lah. Kalau nggak mau ketangkep, nyerahin dirilah pendengar ya, gitu kali ya. Terus pendengar, dari provinsi juga dikabarkan panggung budaya hari ulang tahun yang ke-27 Provinsi Maluku Utara ini menjadi ruang ekspresi generasi muda yang ada di Maluku Utara. Seperti apa kabarnya? Sabar, nanti kita kabarkan juga untuk Anda. Selain itu mendengar ada kabar lainnya lagi, yakni 10 delegasi TPPKK Oba Utara mengikuti lomba cipta menu pangan lokal. Nah, ibu-ibu nih ya, lombanya ibu-ibu ya mendengar ya. Itu berita-berita dari RRI apa ya, RRI Ternate ya pendengar ya. Selain dari Maluku Utara, kami juga akan mengupdate berita-berita nasional pendengar. Dari pusat pemberitaan juga ada, kita spillkan lagi di mana 2 tahun Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ya, APBN memperkuat program prioritas dan layanan masyarakat. Udah 2 tahun ya beliau menjabat ya. Pun ada kabar lainnya lagi, kabar tentang ketersediaan tenaga kesehatan hewan di Indonesia itu ternyata baru ada 50%. Nah, ini berarti peluangnya itu gede nih untuk Anda yang ingin menjadi tenaga kesehatan hewan pendengar ya. Karena memang baru 50% nih kalau di Indonesia pendengar ya. Jadi dokter hewan lah pendengar ya. Pun kabar lainnya yakni tingkat perlindungan investor BEI memperkuat standar pencatatan saham ya. Selain itu juga dari kabar nasional juga dikabarkan Menperin minta pelayanan publik ke Menperin 2 kali sepekan ya. Itu nanti kita juga akan mengupdate kabar-kabar nasional untuk Anda pendengar ya di Warta Berita Sentral jam 9 nanti. Kita mengikuti Warta Berita Sentral, update berita-berita nasional dan juga berita-berita luar negeri untuk Anda, begitupun untuk berita-berita olahraga. Nah, kita coba beralih ke media cetak Malut Pos, terbitan hari ini juga ya di hari Jumat. Udah tanggal 9 nih pendengar ya, cepet ya. Perasaan baru kemarin tanggal 1 gitu kan. Mas bilang, ih lama, cepetan tanggal 1 lagi kak. Itulah ya. Nah, yang menjadi headline di media Malut Pos di halaman pertama pendengar ya, yakni investasi di kawasan IWIP mencapai TT-an ini pendengar ya, 483 triliun rupiah. Oke, itu pendengar ya. Nanti kita akan cek ya, tapi nanti kita spillkan aja dulu. Selain itu juga di mana bara tersembunyi ini ternyata masih mengintai TPA. Jadi hati-hati kebakaran yang ada di TPA sana pendengar ya. Oke, ini yang besar dia. Selain itu juga dari rubrik hukum dan kriminal pendengar dikabarkan kalau pejabat pemerintah Kota Ternate ikut disasar. Siapa yang menjadi tukang sasarnya ini pendengar ya nanti ya. Di mana intelijen melakukan penyelidikan tertutup terkait dengan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Ternate sebesar 64,235 miliar rupiah. Nah itu.
Suka ya kalau kita berbincang atau ngobrol tentang dana-dana yang sementara dilakukan penyelidikan gitu. Pasti penasaran, nanti dikorupsi gak sih itu kira-kira? Ha, kan nanti akan ada infonya ya. Nah, dari rubrik Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Morotai juga dikabarkan kalau dari Halmahera Timur menekan inflasi, akhirnya Halmahera Timur menggandeng BI gitu ya. Sementara untuk kabar lainnya lagi dari, oh masih Halmahera Timur yang menguasai ya. Ini pendengar ya, kabut asap, warga diminta untuk waspada. Di mana ini ya? Halmahera Timur juga. Banyak kabar dari Halmahera Timur untuk pagi hari ini ya. Masih dari media cetak Malut Pos ya. Kabar apa ini? Nah, kabar aduh ini pendengar ya. Kabar yakni APH diminta untuk menyelidiki kebakaran Salati dan Ngile. Ini dibobong pendengar ya, nanti ya kebakarannya ini juga wis meluas ya pendengar ya, luas banget. Di mana? Wah, di saat yang lain pada sibuk untuk memadamkan api supaya tidak meluas dan yang lainnya, alah ini ada pesta miras pendengar ya. Di mana? Di Sanana polisi membubarkan pesta miras. Oke, nanti kita kabarkan untuk Anda ya. Selain itu dari rubrik olahraga sport ya pendengar, transformasi PSSI menjadi kunci juaranya. Nah ini ini yang kemarin kita timnas Indonesia timnas Indonesia yang mencapai puncak tinggi ya pendengar, tertinggi untuk gelaran FIFA ASEAN Cup 2026. Kita menjadi kita terbangnya tinggi banget Garuda kita ya pendengar ya. Nah ini timnas juga harus berhutang budi pada John Herman. Nah nanti seperti apa ini juga banyak tuh, banyak yang berkomentar yang pro dan kontra ya pendengar ya, terkait dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia. Nah itu nanti dah, nanti ya kita bahasnya ya, bukan bahas sih, nanti kita bicarakan pendengar ya. Selain itu juga ada kabar dari dunia ekonomi, di mana Jakarta menjadi pintu ekspor Maluku Utara ya. Nah nanti kita kabarkan berita-berita ini untuk Anda pendengar ya. Masih di Ternate Pagi, Pro 1 RRI Ternate untuk pagi ini. Jangan lewatkan pula ada kabar, berita kabar pangan dari PIHPS ada ya pendengar ya. Nanti kita akan coba kabarkan untuk Anda. Oh udah lewat ya, oh masih bisa. Setelah ini akan kita informasikan informasi pangan berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional ya. Sesaat lagi pendengar ya, kita dengarkan dulu ada salam rindu dari Tipek untuk semuanya. Masih di Ternate Pagi, Pro 1 RRI Ternate.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Peringat dari Yofi bareng sama Dirly dan juga ada Gea Idol dengan kemenangan hati mendengar ya. Anda merasa menang di hari ini? Belum, masih pagi ya. Nanti menang ini mungkin kalau udah siang atau udah sore atau udah malam gitu kan ya, merasa menang akunya. Dari mah, dari apa? Ya dari semuanya lah. Oke, masih di Ternate pagi mendengar, udah hampir jam 8 nih. Jadi siap-siap aja yang mungkin ada janjian atau apapun itu yang jam 8:30, jadi harus siap-siap dari sekarang. Kalau jam 8, jam segini baru siap-siap ya terlambat lah pastinya pendengar ya. Waktu 7 menit okay, sudah 54, berarti waktu 6 menit itu gak cukup kayaknya ya untuk prepare ya, ganti baju, mandi, sarapan, terus OTW-nya gitu kan. Gak cukup lah 6 menit. Kalau jam 8:30 mungkin jadwalnya di hari ini pertemuannya atau apapun itu masih sempat lah, walaupun telat juga gak begitu lama telatnya ya. Nah yuk kita ke informasi harga pangan pendengar untuk pagi ini. Informasi harga pangan kami kabarkan untuk Anda berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, tapi untuk periode 8 Oktober pada periode kemarin ya, di hari Kamis pendengar, karena memang untuk periode hari ini akan terupdate pada sore hari biasanya ya. Nanti pasti akan dikabarkan oleh teman-teman yang lain di Ternate sore untuk informasi harga pangannya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami mulai dari komoditas beras pendengar di periode 8 Oktober kemarin, yakni dengan harga Rp17.700 per kilogramnya, daging ayam dengan harga Rp43.750 per kilogram, daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilo, telur ayam Rp41.250 per kilogram, bawang merah dan bawang putih masih sama dengan harga Rp57.500 per kilogram. Cabai merahnya udah mulai naik lagi nih. Rp125.000 per kilogram, cabai rawit Rp158.750 per kilogram, minyak goreng dengan harga Rp24.950 per kilogram. Sementara untuk komoditas gula pasir dengan harga Rp21.000 per kilogram pendengar ya. Demikian tadi untuk informasi harga pangan berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Nasional periode di hari Kamis 8 Oktober 2026 ya. Jadi ini tentunya untuk ibu-ibu yang tahu masalah dapur ya, karena memang yang tukang belanja ya ibu-ibunya gitu kan, bapak-bapaknya tukang apa, tukang cari duit. Ya gak sih, semangat tuh semuanya yang sementara ini masih disibukkan dengan beragam kegiatan atau aktivitas atau pekerjaannya masing-masing. Mudah-mudahan Anda yang sementara ini dari pagi mungkin ya, dari pagi udah ada di seputaran beberapa pasar di Kota Ternate. Pasarnya banyak banget, pasar higienis, pasar bahari berkesan, di pasar Dufa-Dufa, pasar Bastiong ya. Kalau untuk di Kota Baru, kalau hari Jumat kayaknya kurang begitu banyak, di hari Sabtu di pasar Kota Baru itu wih rame ya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya di hari ini ya. Dan apalagi diberikan kesehatan ya. Sehat, rezekinya lancar, harapan kita semuanya akan pendengar ya. Jadi yang sementara mungkin kurang begitu sehat, ada sedikit keganggu kesehatannya, mudah-mudahan bisa secepatnya diberikan kesembuhan ya, sehingga bisa kerja lagi, bisa nyari rezeki lagi kan ya. Yuk ingat pesan apa? Pesan mama, pesan papa itu semuanya. Dari Opi ya, setelah itu baru kita akan berbagi kabar lagi. Nanti setelah ini kita akan berbagi kabar dari media Malut Pos pendengar untuk terbitan hari ini juga.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Dari potret pendengar dengan salah lagu ini suaranya kayak siapa? Kayak Melly ya, emang ya. Ini vokalisnya Melly Guslo dulu pendengar ya. Dirilis tahun 1997 dari kantong album Potret 2 ya. Genrenya rock Indonesia sih ya. Ini masuk di rock ternyata lagu ini ya pendengar ya. Oke, masih kami temani Anda di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ternate. Waktunya kita untuk berbagi kabar berita dari Harian Malut Pos pendengar ya, terbitan hari ini juga di hari Jumat 9 Oktober 2026. Nah, pendengar, dikabarkan bahwasanya kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir TPU Buku Deru-Deru di Takome sana pendengar ya, ini sementara ini sudah mulai mereda, namun tim penanganan Karhutla Kota Ternate belum bisa bernapas lega. Kenapa? Belum plong gitu ya, nafasnya belum blong gitu kan pendengar ya, karena memang kebakaran ini atau mungkin baranya itu ternyata masih tersimpan di balik timbunan sampah ya. Kobaran api yang sebelumnya membakar kawasan TPA ini mulai mengecil. Meskipun begitu, operasi pemadaman tetap dilanjutkan untuk memburu titik panas yang berpotensi memicu api kembali membesar. Ya, api kembali membesar. Nah, takutnya kan seperti itu. Kepala Pelaksana BPBD Kota Ternate, Bapak Tony Ponto juga mengatakan bahwa fokus pemadaman diarahkan pada sisa api di dalam tumpukan sampah ya. Api tidak besar seperti awal kejadian ya, tapi sisa apinya masih ada yang mana ini juga terus dipadamkan ya. Oke, itu yang terjadi di Ternate Utara pendengar ya, di sana di mana di sekolah-sekolah yang ada di dekat lingkungan situ juga sudah mulai diliburkan 2 hari yang lalu ya. Karena memang mengganggu sekali asapnya ini ya pendengar ya, mudah-mudahan lah bisa cepat pulih, apinya udah benar-benar mati dan asapnya udah gak ada lagi gitu kan pendengar ya. Dan ini juga teman-teman dari Kodim 1501 juga tetap standby di sana ya. Pagi ini juga direncanakan dari kemarin sih ya, anggota dari Kodim 1501 termasuk ada Koramil Kota dan juga Koramil Pulau pendengar ya, yang juga beberapa orang di standby-kan di sana ya. Nah, selain kabar dari Ternate tadi kebakaran di TPA pendengar ya, kita ke masih dari Ternate ya kabarnya. Di mana dikabarkan bahwasanya pihak dari Kejari menertibkan surat perintah tugas dalam melakukan penyelidikan tertutup di bidang intelijen. Nah, penyelidikan yang dilakukan secara tertutup ini alasannya supaya dalam menindaklanjuti laporan menyangkut dugaan kasus pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kota Ternate untuk periode 2020-2024 ya. Jadi periode yang lalu nih pendengar ya, senilai 64,235 miliar rupiah. Waduh, ini penelusuran atas penggunaan anggaran ini dilakukan oleh pihak Kejari Ternate setelah menerima pelimpahan laporan aduan dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pendengar ya. Itu yang terjadi. Ini juga masih dari Ternate pendengar, ada sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unhair Ampuh yang mana kembali melakukan aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Kampung Pisang ya pendengar ya, pada hari Kamis kemarin. Dan kehadiran sejumlah mahasiswa ini tidak lain yakni mendesak pihak Kejati Maluku Utara ya agar mengusut tuntas dugaan pungli. Ini ada dugaan pungli menyewa sewa toga dan jubah wisuda di Unhair pendengar ya. Oke, itu yang dilakukan oleh mahasiswa di ini juga ya, masalah pokoknya masalah anggaran-anggaran ya, duit-duit gitulah pendengar ya. Nah, kabar lainnya lagi yakni tadi tentang apa? Tentang apa tadi pendengar yang sudah kami spilkan ke Anda ya.
Wah, kabar masalah sampah ini ya. Oke, kita ke Tidore yuk mendengar ya. Dari Tidore dikabarkan masyarakat yang minim kesadaran kebersihan kali ya. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan ini ternyata masih sangat minim mendengar. Di mana ada salah satu barangka yang ada di perbatasan Kelurahan Rum dan Ome menjadi pilihan warga untuk membuang sampah rumah tangga. Dan pantauan dari media Malut Pos terbitan hari ini juga pendengar, sampah-sampah rumah tangga ini berserakan di kolong jembatan yang menghubungkan Kelurahan Rum dan Ome. Tumpukan sampah melahirkan bau yang tidak sedap di sekitar area jembatan, di mana salah satu warga yang ditemui di sekitar lokasi juga mengaku bahwa sampah ini biasanya dibuang pada malam hari oleh warga pada saat melintas menggunakan motor, kemudian dibuang ke kolong jembatan. Nah, itu sih lagi-lagi nih kesadaran tentang kebersihan lingkungan ternyata juga masih kurang. Kalau di Ternate memang ya sudah jelas, kita sering mendapatkan aduan-aduan dari warga masyarakat masalah sampah mendengar ya. Ternyata di Tidore juga iya. Deh, mudah-mudahan ya fasilitasnya dipenuhi, apa itu bak sampahnya selalu ada di beberapa titik sehingga warga masyarakat gak bingung buangnya kemana, jadi ujung-ujungnya larinya kemana, larinya ke barangka biasanya gitu ya, alasannya gitu biasanya ya. Tapi kalau sudah ada tempat sampah masih buang ke apa ya, ke jembatan, ke barangka, itu lain lagi ceritanya pendengar ya. Memang gak ada kesadaran kebersihannya, masih kurang kalau seperti itu. Deh, kita masih punya kabar lainnya lagi. Dari mana? Dari mana lagi nih pendengar ya? Oke, masalah ekonomi. Nah, kalaupun tadi kami sudah berbagi kabar atau informasi berita harga-harga pangan dari PIHPS, mendengar ya, berdasarkan PIHPS, ini juga ada kalau untuk rubrik ekonomi di media cetak Malut Pos. Bukan cuma harga pangannya aja, harga atau hasil bumi juga ada pendengar di sini. Kami coba informasikan ke Anda untuk hasil bumi. Nah, hasil bumi pantauan dari media Malut Pos pendengar mana ini ya? Oke, ya, kopra pendengar ya. Untuk kopra gudang dihargai Rp12.000 per kilonya. Iya, pendengar ya. Terus kopra gudang lebih mahal. Kalau kopra harian cuma Rp17.000 per kilo. Sementara untuk coklat harganya Rp32.000 per kilogram, pala Rp95.000 per kilogram, cengkeh Rp116.000 per kilogram. Untuk fuli dengan harga Rp260.000 per kilogram. Nah, ini pendengar ya. Ini dari media Malut Pos untuk hasil bumi di kota Ternate. Selain itu juga kabar lainnya lagi, yakni Jakarta ini termasuk pintu ekspor Maluku Utara pendengar ya. Sebagian barang asal Maluku Utara diekspor melalui pelabuhan yang berada di luar Maluku Utara. Jadi wadah badan pusat Statistik BPS ya, Badan Pusat Statistik sendiri Maluku Utara ya, mencatat nilai ekspor mencapai 595,20 juta US dollar ini sepanjang Januari hingga Agustus 2026 ya, atau 10,6 triliun rupiah dengan kursnya yakni 17.919 per apa ini, 1 dolar Amerika Serikat gitu. 17.000 1 dolar ya, 17.900 18.000 kalau dibuletin. Oh, jangan dong. Jangan dibuletin ya, pendengar nih. Ini kabar dari media Malut Pos. Nah, ada kabar yang menarik pendengar ya, yakni masalah hujan. Ada sebuah prediksi. Ini sekali lagi kalau teman-teman BMKG memang belum bisa memprediksi gitu kan ya. Di hujan itu kapan turunnya? Nah, ini kalau Malut Pos
Oke, di ada kabarnya yakni musim hujan untuk wilayah Maluku Utara pendengar diprediksi terjadi secara bertahap ya sejak akhir Oktober hingga Desember 2026. Jadi ada kemungkinan ya akhir bulan ini entah di mana terlebih dahulu gitu kan, karena memang ini bertahap ya. Jadi seperti yang dikabarkan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Bapak Desindra Dedi Kurniawan ya, di mana beliau mengatakan awal musim hujan tidak terjadi secara serentak untuk wilayah Maluku Utara. Untuk prediksi hujan yang dipantau akan terjadi secara bertahap yang akan melanda wilayah Maluku Utara pendengar. Ya, ini yang disampaikan beliau ke Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate pada saat beliau memaparkan prediksi musim hujan. Proses masuknya musim hujan diprediksi berlangsung mulai akhir Oktober dan ini terus meluas secara bertahap hingga bulan Desember 2026. Dikatakan pula, setelah memasuki musim hujan, sebagian besar wilayah Maluku Utara diperkirakan mengalami curah hujan dalam kondisi normal. Nah, kondisi ini diprediksi berlangsung hingga memasuki Mei dan Juni 2027 pendengar ya. Jadi beliau kembali mengingatkan ke kita sebagai warga masyarakat untuk mulai memperhatikan perubahan cuaca seiring masuknya periode musim hujan, terutama wilayah-wilayah yang memiliki potensi terdampak hujan dan hujan dengan intensitas tinggi. Jadi ini warga masyarakat yang memang tinggalnya di Barangka ya, ini biasanya ya yang di samping ya, bukan di Barangkanya tinggalnya ya, mungkin belakang rumahnya atau samping rumahnya ada Barangka, ini kan biasanya kan ya pendengar ya, lebih waspada aja sih. Yuk, maka dari itu buang sampah jangan di Barangka pendengar, nanti kalau hujannya turun dan intensitasnya itu tinggi atau lebat, ini yang beresiko terjadi peluapan air dan ya seperti yang kita tahu apa yang terjadi lah pendengar ya, mudah-mudahan lah masih bisa menampung semuanya di situ nanti kalau hujan. Jadi ayo buang sampah di tempatnya kalau ada, kalau nggak ada bikin tempat sampah sendiri pendengar ya, gitu ya. Kalau masalah sampah juga sering kita bahas nih bersama dengan komunitas Transiro pendengar yang peduli sampah ya, bagaimana caranya untuk menangani sampah dan yang lainnya ya. Oh deh, masih kita temani Anda mendengar ya. Pagi untuk semuanya. Sudah jam 8 lebih 18 menit nih pendengar ya. Ada yang baru bangun. Loh, ini hari Jumat loh pendengar, bukan hari Minggu. Kalau hari Minggu jam segini bangun enggak masalah. Kalau hari Jumat ini masih aktif ya. Kalau jam segini baru bangun terlambat dong. Atau Anda sementara WFH. Ada soalnya yang WFH, ada juga yang WFO pendengar ya. Yang WFH sih tetap aja ya terlambat berarti kan ya. Walaupun WFH statusnya, tapi kan tetap yang membedakan Anda aktivitasnya dari rumah ya, bukan aktivitasnya dipersiangkan gitu loh. Tambah sih yang bukan seperti itu kan ya. Oke deh, nanti lanjut lagi dengan berita-berita lainnya pendengar ya. Nasionalnya, oke, setelah ini baru kita berkabar berita-berita nasional untuk Anda. Ada dari Padi dengan Sobat. Untuk Anda yang merasa punya sobat ya, sesuai gak liriknya lagu ini, lirik lagu ini sama kehidupan Anda saat ini pendengar ya. Kita dengarkan sama-sama dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrengthsFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Your Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan

0: dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana white collar is parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? Sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda? Buku ini, buku What Color is Parasut, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.